0: berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
3: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
2: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
4: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
2: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
6: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
7: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
5: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan Lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang.
5: Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasan Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti-MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form

ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jaafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar, masih bersama Esi dan juga
1: dan Alvina Damayati di Palembang. Pagi ini yang tentunya masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Ya, Vina, ini kalau berbicara mengenai sungai ya, di satu sisi tentu memberikan manfaat untuk kita, namun di sisi lain yang juga harus kita waspadai adalah tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena beberapa waktu lalu pendengar, ada satu kejadian yang mengakibatkan korban tenggelam ya di salah satu sungai, dan di Sungai Baung ya, Kabupaten Oke. Jadi pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai

0: Kabupaten Oki, di mana korban ini mengampung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian. Dan pastinya kondisi ini tidak kita harapkan ya, dan tentunya ini menjadi satu pembelajaran untuk kita bagaimana bisa lebih berhati-hati tentunya ya.
1: Iya, dan juga terkait masalah tersebut, ESI dan juga Pergerakan Persatuan Daerah Palembang. Hal tersebut juga akan kita bahas pada hari ini di Dialog Palembang Menyapa.
0: Betul.
1: Tepat pukul 8 sampai dengan selesai. Dengan tema kita hari ini yaitu mengubah tragedi menjadi kesadaran keselamatan air.
0: Oke, nanti pendengar juga bisa bergabung tentunya melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk hari ini ya, di hari Rabu 12 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, bagi warga 12 Ulu dan kawasan Bantaran Musi lainnya, sungai bukanlah halaman belakang, ia adalah teras rumah, tempat anak-anak bermain di sore hari, sekaligus juga urat nadi kehidupan. Namun hanya butuh waktu kurang dari 3 menit ya bagi arus musi yang tenang untuk mengubah canda tawa menjadi cerit histeris keluarga yang kehilangan. Pertanyaannya, ketika tragedi tenggelam terjadi, apakah kita hanya bisa pasrah meratapi musibah ataukah ada rantai keselamatan yang terputus di permukaan kita? Dan selamat pagi, di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Palembang Menyapa, kami akan hadirkan tema di pagi hari ini mengenai mengubah tragedi menjadi keselamatan air bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini langsung saja saya perkenalkan. Ada Bapak Ahmad Oktariansyah SH MSI yang merupakan lurah 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ari.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih waktunya sudah hadir langsung ya. Dan juga di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini ada Bapak Raymond Konstantin SE merupakan Kepala Kantor SAR Basarnas Palembang. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Dan pastinya dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga undang peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung melalui line telepon di 0711369977 dan juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya pendengar, Dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini langsung ke Pak Raymond ya. Pak Raymond, ini kalau berbicara mengenai kasus tenggelam yang terjadi khususnya di area padat pemukiman seperti Seberang Ulu ya di bantaran Sungai Musi, dan juga dibandingkan dengan wilayah perairan terbuka lainnya, secara data SAR Palembang saat ini seperti apa nih Pak?
3: Ya, untuk di sungai ini memang Sungai Musi pertama-tama ini merupakan aktivitas masyarakat yang sudah rutin ya, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Musi dan sungai-sungai yang merupakan anak cabang dari Sungai Musi. Namun demikian beberapa kejadian itu yang mengharuskan kami menindaklanjuti dengan operasi SAR berkaitan dengan orang-orang yang tenggelam di sungai, terutama anak-anak kecil yang berenang atau main atau mandi-mandi dengan temannya atau dengan saudaranya, namun tanpa pengawasan dari orang tua. Itu yang kemudian dan karakteristik sungai juga, kemudian juga kita tahu bahwa sungai ini kan sungai berarus ya, sungai berarus, kemudian juga kita tidak lihat apa yang ada di bawah sungai, di bawah permukaan air, karena kondisi air yang dengan jarak pandang yang nol, sehingga kita tidak tahu bahwa di bawah itu ada benda-benda tertentu yang bisa membuat anak-anak itu menjadi celaka, mengalami kecelakaan, ataupun lumpur yang ada di sungai, dan juga arus-arus bawah atau arus terputar yang di bawah itu yang bisa membuat anak-anak kemudian kesulitan untuk berenang ataupun kemudian tenggelam.
1: Oke, seperti itu kondisinya dia ya. Pak Raymond. Kita langsung ke Pak Lurah ya, ke Pak Ari. Pak Ari, ini kan kalau kawasan 12 Ulu pemukimannya kan menempel langsung ya dengan Sungai Musi. Nah, ini seberapa sering sih sebenarnya warga Anda gitu ya berhadapan dengan insiden hampir tenggelam yang mungkin tidak pernah masuk ke berita-berita resmi ini?
2: Oke, terima kasih Mbak Aisy. Terkait insiden ya, kalau insiden tersendiri, alhamdulillah dalam kurun waktu yang panjang ini tidak pernah terjadi
1: tidak ya,
2: di 2010
1: ya,
2: ya karena tidak terlepas dari peran kita sebagai aparat untuk mengedukasi dari lini terbawah dulu, yaitu keluarga ya. Jadi setiap anak-anak yang main itu diperlukan pengawasan. Oleh karena itu, alhamdulillah dalam kurun waktu selama saya juga menjabat di Kelurahan 12 Ulu belum pernah ada terjadi peristiwa atau insiden anak tenggelam.
1: Oke, kalau untuk anak-anak gitu yang mandi di sungai gitu ya, apakah kondisi tersebut dianggap sebagai kearifan lokal yang biasa atau ada hal-hal yang memang justru harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai menjadi satu pembiaran yang berisiko. Karena biasanya kan sering tuh kita lihat mungkin ada juga yang menyaksikan langsung gitu ya, kalau melihat anak-anak di seputaran Sungai Musi itu kalau melakukan aktivitas gitu ya di sungai ini, itu gimana kondisinya Pak Ari?
2: Jadi kalau terkait kearifan lokal, benar ya Mbak, kita tahu bahwa Sungai Musi ini kan sejarahnya memang sebagai sarana transportasi, jalur perdagangan dan juga tempat hajat hidup orang banyak juga di situ. Jadi kalau anak-anak berenang memang masih ada, dan itu juga untuk di kawasan Kelurahan 12 Ulu sendiri di bantaran sungai tersebut saat ini mungkin tidak terlalu banyak lagi space untuk anak-anak berenang ya. Tapi dalam hal ini memang apapun bentuknya, baik itu kearifan lokal, setiap masyarakat yang ada itu tetap dalam pengawasan. Oleh karena itu peran dari orang tua dan juga RT RW jajaran kelurahan, lebih tepatnya untuk tetap memberikan edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat di sekitar.
1: Oke, baik ke Pak Raymond kembali ya. Pak Raymond, kalau kita lihat ya, kalau di area permukiman maksudnya di 12 Ulu ini secara teknis mungkin kelihatannya tenang gitu ya perairannya bagi perenang atau anak-anak yang melakukan aktivitas di sana, yeah, atau bahkan orang tua. Ini yeah, kondisinya seperti apa nih Pak Raymond di sana?
3: Saya belum pernah langsung turun ke sana di 12 Ulu, tapi secara umum adalah beraktivitas di sungai ini kan memang butuh pengawasan terutama buat anak-anak. Dan adalah penting bahwa saya bersyukur bahwa bisa ikut hadir di acara ini, kesempatan kali ini, supaya juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kita perlu memberikan juga pelajaran atau informasi kepada warga masyarakat bahwa mereka perlu menyampaikan kepada anak-anaknya tentang potensi-potensi bahaya yang ada di sungai. Di samping seharusnya memang selalu dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa minimal. Sungai ini kan dengan karakteristiknya, apalagi Sungai Musi yang kita tidak kelihatan dasarnya, sehingga kita tidak tahu di bawah sungai itu ada apa, ancaman-ancaman yang bisa membahayakan bagi anak-anak yang bermain atau mandi-mandi. Ini kan bisa diinformasikan bahwa ini bukan kolam renang ya, bukan kolam renang, sehingga tidak sebaiknya mereka mandi-mandi atau bermain di sungai, terutama yang tanpa pengawasan. Ketika teman-teman anak-anak ini itu mereka memang sudah punya kemampuan berenang, namun karena kondisi airnya seperti sungai yang kita tidak tahu di bawahnya seperti apa, itu punya potensi bahaya tersendiri yang bisa membuat bahkan orang dewasa pun juga bisa tenggelam, karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di bawah air, sehingga ya harus memberikan informasi atau edukasi kepada anak-anaknya untuk mengetahui secara dini, dari sejak dini, bahwa potensi-potensi bahaya yang ada di sungai.
1: Oke, Pak Raymond, ini kalau dilihat gitu ya, titik mana saja nih yang tercatat sebagai lokasi paling rawan kecelakaan air yang ada di Sumatera Selatan ini?
3: Ya, ini kalau sungai-sungai itu memang selalu menjadi tempat orang yang di mana kami harus melaksanakan operasi SAR di situ. Juga ada di danau, juga ada sebagian besar di sungai. Nah, ini beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu kemarin itu kejadian di Ogan Ilir ya. Itu di Ogan Ilir itu di pinggir sungai itu ada tiga remaja dan juga dewasa yang tenggelam. Nah, ini kita belajar bahwa dari pengalaman kejadian ini bahwa seharusnya ketika ada korban yang tenggelam, kemudian kita tidak memiliki kapasitas atau keahlian untuk memberikan pertolongan, kita tidak boleh melakukan pertolongan atau asal langsung terjun ke sungai, karena itu bisa menambah korban. Dan terbukti seperti begitu, yang kejadiannya kan satu orang tenggelam, kemudian temannya melihat temannya tenggelam mau menolong, ternyata temannya yang kedua yang mau menolong ini pun tidak bisa berenang, tidak punya kapasitas menolong, akhirnya juga tenggelam. Dan begitu juga dengan temannya yang ketiga, akhirnya tiga-tiganya tenggelam. Itu sangat disayangkan. Kemudian sementara kami melaksanakan juga operasi SAR ini di Musirawas Utara. Dan secara umum hampir di semua kabupaten kota itu ada potensi orang tenggelam baik di sungai maupun di danau, karena kan hampir semua kabupaten kota di Sumatera Selatan ini memiliki sungai dan danau. Itu yang bisa kami sampaikan, walaupun di beberapa kabupaten itu sangat-sangat minim kecelakaannya atau penanganan operasi SAR-nya. Secara umum kami menyampaikan bahwa representasi kami itu ada di Kota Palembang, kemudian ada juga di Posar di Pagar Alam, kemudian ada kami tempatkan juga teman-teman di Lubuk Linggau, kemudian di Martapura di Oku Timur, dan untuk tahun ini kami ada tambah dua tempat, yaitu di Muara Enim dan juga di Musi Banyuasin di Sekayu. Jadi tapi karena wilayahnya cukup luas dan sumber daya kami terbatas, kami berusaha sebisa mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat media sosial kami di dari kantor SAR Palembang. Dan juga melalui RRI kami sangat bersyukur diundang, dan juga RRI sangat membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat siaran-siaran.
1: Baik, sudah ada tentunya program edukasi yang diberikan ya, yeah, Pak ya. Nah, ini Pak Raymond, kalau misalnya seandainya gitu ya, ada kita berada dalam satu kondisi melihat ada insiden tenggelam seperti itu, apa sih yang pertolongan pertama yang harus kita berikan?
3: Ya, baik. Yang pertama kita berusaha untuk menjangkau korban. Jika korban ada di depan kita, kita berusaha untuk menjangkau korban. Itu ada beberapa cara. Nah, yang pertama, jika kita ada di sekitar, jika kita tidak tahu berenang atau kita tidak punya kapasitas untuk memberikan pertolongan langsung dengan terjun ke air, maka kita berusaha untuk melihat kondisi di sekitar kita untuk bisa menjangkau sambil berteriak minta tolong. Berteriak minta tolong itu yang pertama, untuk bisa sambil kita mencari alat-alat yang bisa kita pakai untuk menjangkau korban. Apakah itu galah atau kayu yang panjang ataupun tali, ataupun kita bisa melempar benda-benda yang terapung ke arah korban, ya, seperti jeriken kosong atau gabus-gabus yang ada di sekitar, ataupun biasanya ada ban dalam. Kalau ada ban dalam yang sudah dipompa, itu juga bisa dilemparkan. Biasanya itu dipakai untuk main anak-anak, iya, yang ada di sungai. Ya, apa saja yang kita bisa lihat untuk kita bisa lemparkan ke korban sehingga korban bisa tetap terapung. Kalau kita tidak punya galah atau kayu panjang ataupun tali panjang yang bisa kita lemparkan ke korban, dan terutama itu jangan lupa berteriak minta tolong. Kemudian kalau ada orang di sekitar juga situ, ya sudah, kita bisa minta tolong mereka untuk menghubungi pihak-pihak yang apa namanya berwenang atau berwajib, supaya bisa disampaikan ke Basarnas. Secara umum Basarnas bisa ditelepon di 115, itu call center Basarnas yang nanti bisa kemudian di-relay atau diinformasikan ke kantor kami. Memang operator 115 itu adanya di kantor pusat di Jakarta, tapi itu bisa nanti kemudian disampaikan ke kita. Nah, nanti Juhaya juga akan menyampaikan nomor HP kami di call center di kantor SAR Palembang, supaya bisa dihubungi langsung oleh warga masyarakat.
1: Baik, kita ke Pak Ari ya. Yeah. Pak Ari ini sebagai daerah atau wilayah yang dekat dengan air, ada nggak sih fasilitas keselamatan dasar yang dimiliki kelurahan atau RT yang bisa digunakan, seperti misalnya tadi ban penampung, seperti ban pelampung gitu ya, bisa digunakan warga seandainya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak?
2: Ya, terkait alat ya, perlengkapan sarana penyelamatan untuk di bantaran sungai Kelurahan 12 Ulu sendiri, kita nggak menampik ya Mbak, itu masih minim sekali. Jadi untuk dermaga-dermaga kecil mungkin hanya tersedia satu atau dua ban dalam, dan juga terkadang perahu-perahu ketek yang masih digunakan untuk penyeberangan itu hanya mengandalkan kadang hanya dua atau tiga alat baju pelampung atau alat seperti ban dalam sebagai alat penyelamatan. Kedepannya memang sangat diperlukan itu. Ya mungkin dengan ada sinergitas nanti dari Basarnas dan kelurahan juga, kita bisa memberikan sarana yang lebih layak dan mencukupi untuk menjaga keselamatan khususnya para pengguna Sungai Musi ya.
1: Oke, baik. Pastinya nanti kita akan lanjut lagi berbincang, pendengar juga nanti kita undang peran sertanya untuk bergabung. Kita jeda sebentar ya, Pak Raymond juga Pak Ari. Yes. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya buang aja di sini.
2: Nah, ketangkep masa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja.
1: Ngapain? Sungaimu apa?
2: Wow, ketangkep masa ngeles. Banjir!
3: Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.
4: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula, kan lumayan bu.
5: Loh, bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh bu.
4: Udahlah bu, yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida, harganya bisa dijual mahal lagi.
5: Itu dia bu, sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh bu, dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek ya pakai ikan lain saja, kan sayang bu kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
6: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Raymond Konstantin SE, merupakan Kepala Kantor SAR Basarnas Palembang. Dan juga ada Bapak Ahmad Oktarian Syah SH MSI atau Pak Ari, ini merupakan Lurah 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon kami di 07113699977 atau juga bisa bergabung via WA di 08217927900. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, ini kalau berbicara mengenai penyebab ya, Pak Raymond, ini biasanya penyebab utama yang paling sering terjadi kalau misalnya ada tragedi tenggelam seperti itu. Apa nih, Pak Raymond?
1: Kondisi fisik anak-anak juga ya, anak-anak ataupun orang dewasa pun bisa terjadi bahwa kondisi dari kondisi fisiknya. Nah, itu kadang-kadang terjadi kram ya, terjadi kram yang kemudian membuat orang atau anak-anak itu tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, terutama di kaki ya, yang bisa kemudian untuk melanjutkan berenang. Karena kram itu membuat kita tidak bisa menggerakkan alat gerak kita, terutama kaki, sehingga sangat berpotensi untuk tenggelam. Itu yang dari kondisi fisik kita ataupun serangan-serangan penyakit lain, mungkin penyakit jantung, mungkin bisa juga itu bisa terjadi untuk orang-orang tertentu. Nah, kemudian dari kondisi sungainya sendiri. Kondisi sungai yang berarus, kita tidak tahu bahwa mungkin di biasanya bahwa sungai itu tenang-tenang saja, arusnya tidak terlalu kencang sehingga kita bisa beraktivitas atau mandi-mandi atau main di tempat tersebut. Namun kita tidak sadar bahwa ternyata ada banjiran atau bandang tertentu, volume air naik, kemudian dia tiba-tiba datang dengan kecepatan yang tidak bisa kita antisipasi, sehingga itu juga bisa membuat kita tenggelam atau karena kita secara fisik kekuatan terbatas ya, kita susah untuk melawan kekuatan sungai yang begitu besar yang kita sendiri tidak tahu seperti apa. Nah, kemudian juga benda-benda yang ikut hanyut di bawah air, yang di bawah permukaan air yang kita tidak lihat, sehingga itu bisa juga membentur kita dan bisa membuat kita kemudian tidak bisa bergerak dan kemudian tenggelam. Ataupun ada sungai-sungai tertentu yang memiliki lumpur di bawahnya, itu juga bisa membuat kita atau anak-anak yang bermain lompat-lompat ke dalam air itu kemudian tertaram dan susah untuk melepaskan diri dari lumpur tersebut. Makanya sebaiknya diawasi terus, atau memang kalau memang tidak bisa untuk melarang anak-anak itu bermain di air, sebaiknya dalam pengawasan melekat dari orang tua. Di sungai pun kita tidak tahu, ada sungai-sungai tertentu yang memiliki rumput yang panjang, itu di beberapa tempat itu kan ada rumput-rumput yang panjang di pinggir-pinggiran sungai, terutama itu bisa juga menghalangi kita untuk melakukan pergerakan untuk berenang menyelamatkan diri. Intinya bahwa potensi bahaya di air yang dengan jarak pandang nol, air yang keruh seperti Sungai Musi ini potensinya tinggi.
0: Oke, Pak Raymond, ini kalau hitungan golden time-nya gitu ya, korban tenggelam di sungai berbatu atau berlumpur itu berapa menit sih?
1: Ya, itu sangat relatif dengan situasinya ya, tetapi bisa sangat cepat, dalam hitungan tidak sampai 1 menit pun korban sudah bisa tenggelam dan kemudian hilang dari permukaan untuk kondisi-kondisi tertentu. Tetapi jika dia punya kemampuan berenang atau bertahan, atau kita biasanya istilahnya kalau tidak bisa berenang tapi bisa water terapun, itu akan membuat kita juga bisa bertahan di atas permukaan. Intinya kita tidak tahu bahwa berapa lama kita bisa bertahan di air. Maka alat-alat bantu pertolongan itu sangat-sangat penting, alat-alat keselamatan atau alat-alat bantu pertolongan yang kita perlu siapkan di sekitar tempat-tempat beraktivitas, seperti ring buoy, life jacket, ataupun kalau di kondisi di masyarakat mungkin jerigen-jerigen kosong ataupun galah-galah panjang, itu mesti selalu disiapkan di sekitar tempat anak-anak beraktivitas atau bermain. Okay. Jika memang tidak bisa dilarang, tapi sebaiknya dilarang.
2: Dilarang.
1: Ya, okay. Sebaiknya anak-anak itu dilarang. Emang Basarnas melalui program Sargos to School, kita memberikan edukasi kepada anak-anak mulai dari tingkat TK sampai SMP, itu informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada mereka, banyak hal, terutama untuk penanggulangan atau tahap preventif lah, yang bersifat preventif supaya jangan sampai terjadi, dan kalaupun terjadi seperti apa, itu kita memberikan edukasi kepada anak-anak secara apa namanya, lewat program Sargos to School. Walaupun Sargos to School ini kebanyakan sekolahnya yang datang ke kantor kami, karena program kami untuk berkunjung ke sekolah-sekolah itu sudah diefisiensi beberapa tahun ini.
0: Oke, baik. Apa saja yang diinformasikan Pak Raymond ketika ada Sargos to School?
1: Ya, baik. Informasi-informasi yang kita sampaikan itu terutama tentang keselamatan diri ya. Mm-hmm. Keselamatan diri jika terjadi gempa, terjadi banjir bandang, itu bagaimana supaya mereka bisa evakuasi mandiri, terus melindungi kalau misalnya di dalam gedung sekolah atau gedung di rumah, itu kalau ada gempa apa yang harus mereka lakukan, itu kami menyampaikan informasi itu. Juga kita mengenalkan alat-alat keselamatan kepada anak-anak sekolah, apa yang kemudian juga dilakukan oleh Basarnas melalui kantor SAR Palembang, peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan, peralatan-peralatan untuk penyelamatan seperti perahu karet, ataupun kami sebenarnya memiliki kapal, cuman kapal posisinya di Mariana, sehingga agak sulit untuk kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kalau posisinya di sini. Kita hanya bisa menampilkan dalam bentuk foto-foto atau video kepada anak-anak. Biasanya memang kita masuk di dalam ruang kelas dulu, kemudian kita ajak touring untuk melihat seluruh peralatan dan kendaraan yang ada.
0: Oke, kita ke Pak Ari ya. Pak Ari, kalau himbauan Pak Ari selaku lurah di 12 Ulu untuk masyarakat di sekitar seperti apa nih Pak? Atau ada edukasi juga yang diberikan kepada masyarakat?
2: Ya, terima kasih Mbak Isi. Jadi khusus Kelurahan 12 Ulu, kita jajaran khususnya dari kelurahan, RT, RW, Linmas, itu selalu memberikan edukasi, baik dari lewat sosialisasi yang sering kami adakan, dan juga turun langsung melalui monitoring ke wilayah masing-masing. Jadi peran RT ini sangat krusial di bawah, dan juga Linmas, karena mereka lah garda pertama yang terdepan yang mengetahui wilayahnya terkait keamanan dan juga kenyamanan lingkungan. Apalagi kami yang berada di bantaran sungai ini.
0: Oke, nah ini untuk Basarnas kembali ya Pak Raymond. Kalau misalnya ada informasi terjadi insiden seperti itu orang tenggelam, standarnya ini berapa lama prosesnya tim Basarnas akan turun sampai ke lokasi?
1: Kalau sampai ke lokasi tergantung dari posisi dari kantor, dari sumber kami berada ya, dari posisi siaga kami, kami ada di dekat bandara. Tetapi kami memiliki waktu yang kami sebut sebagai waktu respon.
0: Waktu respon.
1: Waktu respon itu mulai dari ketika petugas siaga kami menerima berita, menerima laporan yang harus ditindaklanjuti dengan operasi SAR, sampai dengan tim yang siaga itu siap berangkat. Nah itu waktunya 15 menit.
0: 15 menit ya Pak.
1: Ya, 15 menit paling lama kita sudah harus berangkat. Nah jarak tempuhnya untuk sampai di lokasi itu tergantung dari berapa jauh lokasi kejadian itu dari kantor kami ataupun dari pos SAR yang ada di Pagar Alam, di Musir Rawas Utara. Saya ambil contoh kemarin teman-teman di Lubuk Linggau itu mengcover 4 wilayah. Lubuk Linggau sendiri, kemudian Musir Rawas, Musir Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Musi Banyuasin memang saat ini memiliki unit siaga baru yang kami baru bentuk. Nah sebelumnya itu mereka mengcover situ. Nah ini ada kejadian di Musir Rawas Utara, itu teman-teman dari Lubuk Linggau untuk menjangkau ke Musir Rawas Utara membutuhkan waktu 4,5 jam. Di lokasi kejadian itu di desa Raus kalau tidak salah ingat, itu waktunya 4,5 jam. Jadi walaupun waktu respon kami ketika mulai dari informasi itu kemudian kami sampaikan mempersiapkan tim dan teman-teman berangkat itu 15 menit, tetapi juga kita harus melihat bahwa jaraknya berapa jauh dari kondisi kami bersiaga. Bisa jadi 15 menit kita sudah sampai kalau lokasinya dekat, atau 30 menit, atau bahkan bisa sampai kalau misalnya kita harus ke Oki, itu kita butuh waktu lebih lama lagi. Karena kami belum ada representasi di Oki, jadi kalau ada kejadian di Oki, apalagi di pesisir timurnya, itu kita akan butuh waktu kurang lebih 10 jam. Nah, jadi itu sangat tergantung dari jarak dari posisi kami bersiaga.
0: Oke, ada tantangan mungkin yang dihadapi teman-teman kalau dari jarak tadi ya sudah pasti menjadi tantangan. Tantangan lainnya Pak?
1: Ya medan jalannya yang sulit atau sempit itu kadang-kadang teman-teman berkendara itu sampai titik tertentu saja kan tidak bisa. Kalau misalnya kemudian harus dilanjutkan dengan jalan setapak, bahkan mereka harus memikul perahu karet kalau memang tidak bisa langsung sampai di pinggiran

0: konturnya perbukitan A itu akan lebih menyulitkan dengan tantangannya tersendiri.
1: Oke, kalau jumlah personil sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ideal atau memang perlu ada penambahan atau seperti apa?
0: Kami masih jauh dari ideal, Mbak. Untuk melayani warga masyarakat di Sumatera Selatan ini, kami seluruhnya 143 orang. 143 orang itu sudah termasuk kami pejabat. Dan untuk di lokasi-lokasi yang representasi perwakilan kami di Pagar Alam Lubu Linggau, di Oku Timur, kemudian di Muara Enim dan di Sekayu, itu kami tempatkan 77 orang. Dan kemudian ada teman-teman kami yang juga mengawaki kapal-kapal dan beberapa alat air di Mariana, itu ada 17 orang. Sementara di master plan yang seharusnya kebutuhan itu, walaupun berbeda-beda ya apanya di setiap wilayah, tetapi minimal 250 orang itu mungkin sudah bisa kita tempatkan, kita sudah bisa alokasikan di 17 kabupaten kota dengan baik. Tetapi saat ini kita masih 143 orang yang dari 143 orang itu 25 orang tenaga administrasi, termasuk kami. Jadi petugas lapangannya masih sangat terbatas.
1: Oke, baik. Pendengar yang ingin ikut bergabung, kami juga undang peran serta Anda. Bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tentunya kami masih terus menghadirkan tema dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Sungai bukan kolam renang, mengubah tragedi menjadi kesadaran keselamatan air. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda dalam dialog Palembang Menyapa. Tema yang kami hadirkan, sungai bukan kolam renang, mengubah tragedi menjadi kesadaran keselamatan air. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak Raymond Konstantin SE, merupakan Kepala Kantor SAR Basarnas Palembang, juga ada Bapak Ahmad Oktariansyah SHMSI, Lurah 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan ya. Masih kami tunggu peran sertanya, bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Baik, ini kita coba langsung ke penelpon ini yang sudah tersambung ya saat ini. Pro 1

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Iman di Empat Lawang Ulu Musi.
0: Bapak Iman Empat Lawang Ulu Musi ya. Baik, silakan Pak Iman, ada yang ingin disampaikan?
1: Ya, ini kan Bapak Nada Sumber yang siapa namanya lupa.
0: Bapak Raymond dari Basarnas.
1: Ya, Bapak Raymond. Selamat pagi Bapak Raymond.
2: Selamat pagi Pak.
1: Merdeka Pak.
2: Merdeka.
0: Oke, juga kita punya Pak Ari di sini ya, Lurah 12 Ulu Palembang nih, Pak Iman.
1: Saya tanyakan sama Pak Raymond nih.
0: Boleh, baik, silakan baik. Bapak.
1: Kan tempat kami namanya Ulu Musi. Mm-hmm. Itu mengapa lah tiap tahun ada terus namanya yang musibah itu Pak. Musibah namanya di air kan, air rudi. Mm-hmm. Nah, itu kan apanya itu ada enggak anu tim Bapak di Empat Lawang Pak.
2: Iya, baik Pak.
0: Okay. Pak Iman, terima kasih ya, nanti dijawab Pak Raymond. Baik. Itu saja pertanyaannya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Empat Lawang jauh ya Pak ya. Silakan Pak Raymond.
2: Ya, baik Pak. Yang pertama kalau ditanya kenapa ada kejadiannya itu karena ada aktivitas orang di sungai Pak. Karena ada aktivitas warga di sungai sehingga bisa kejadian orang tenggelam di sungai. Memang seperti saya sampaikan tadi ada beberapa faktor yang membuat orang bisa kemudian tenggelam atau ada kejadian. Itu saya ulangi kembali bahwa tergantung dari kondisi fisik yang bersangkutan ataupun kondisi alam kita. Jadi kalau misalnya ada kondisi kita, biasanya kan kita tuh tidak mungkin berada di sungai, kita pemanasan dulu, stretching dulu. Tiba-tiba kita sudah langsung dalam kondisi apa adanya kita beraktivitas di sungai. Nah itu biasanya gerakan tiba-tiba itu membuat kita kram. Membuat kram atau kejang, dan itu bisa membuat kita tidak bisa beraktivitas ataupun tidak bisa berenang dengan baik dan kemudian tenggelam. Ataupun memang ada serangan jantung atau serangan penyakit-penyakit yang lain yang membuat kita tidak bisa melakukan gerakan berenang untuk menyelamatkan diri. Nah dari sisi alamnya itu dari sungai, ketika ada banjir bandang memang kalau kita tidak bisa menghindari, maka itu bisa terjadi. Atau pas sungainya sedang berarus deras dengan tiba-tiba, itu bisa membuat kita juga kesulitan untuk berenang dan kemudian tenggelam. Di samping itu, jika sungainya tidak terlihat air apa yang dibawa oleh sungai itu juga bisa menjadi potensi bahaya yang mengancam kita. Seperti benda-benda keras, benda-benda tajam, pohon-pohon yang dibawa oleh sungai kemudian membentur kita yang kita tidak lihat di permukaan, itu bisa membuat kita juga mengalami kecelakaan. Kemudian yang berikut, yang melayani teman-teman di Empat Lawang itu teman-teman dari Pagar Alam. Jadi teman-teman, posisi representasi kami di sekitar Empat Lawang itu adanya di posyaga, namanya posar Pagar Alam, itu terminologi dari kami. Ada posar Pagar Alam, ya teman-teman di posisinya di Pagar Alam. Nah Pagar Alam itu melayani kota Pagar Alam, kemudian Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara Enim tadinya, tapi sekarang sudah ada kami tempatkan satu tim kami di Muara Enim, sehingga yang dilayani Pagar Alam adalah Pagar Alam sendiri, kemudian Lahat dan Empat Lawang.
0: Baik, kita sapa kembali pendengar sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Saya Amran dari Pelaju.
0: Mas Amran di Pelaju ya. Silakan, ada pertanyaan.
3: Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber nih, menurut Basarnas, kenapa masyarakat masih sering menganggap sungai itu sebagai tempat yang aman untuk berenang atau bermain? Nah, padahal kan sudah ada tuh kasus korban tenggelam. Terus apakah ada waktu atau kondisi tertentu ketika masyarakat sama sekali tidak disarankan berada di sungai, Pak?
0: Baik, terima kasih Mas Amran. Selamat pagi. Ya, baik, silakan Pak Raymond.
2: Ya, baik, terima kasih Bang Amran atas pertanyaannya. Memang sungai ini kadang-kadang juga walaupun dia terlihat tidak tenang pun atau punya potensi bahaya pun, orang masih tetap melakukan aktivitas. Karena kita orang Indonesia ini, jangankan di sungai, di laut pun kan kita nenek moyang orang pelaut. Jadi sudah terbiasa lah dari kecil menganggap bahwa ini sudah seperti habitat kami, walaupun sebenarnya bukan habitat kita manusia air itu, tetapi ini sudah lingkungan yang sudah saya biasa seperti ini dari kecil, beraktivitas dari kecil, sehingga merasa biasa-biasa saja. Jadi kalau sudah merasa biasa, tidak melihat lagi potensi-potensi bahaya atau ancaman-ancaman bahaya yang ada di air. Apalagi kita Sungai Musi ini kan tidak kelihatan di bawah permukaan itu ada apa. Ya, di samping dengan potensi hewan-hewan buas yang lainnya yang bisa mengancam kita. Ya, mengancam keselamatan kita. Jadi intinya untuk karena ini sungai ini sudah merupakan tempat kita beraktivitas, tempat kita perekonomian masyarakat, transportasi, sehingga membuat masyarakat itu sudah terbiasa lah, anggapannya sudah terbiasa, sehingga masih saja tetap mau melaksanakan aktivitas. Nah, yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat ini bahwa kesadaran bahwa di air itu yang bukan habitat kita, walaupun dia kelihatan tenang tetapi tetap memiliki potensi bahaya yang tinggi, maka diantisipasi dengan penyediaan alat-alat keselamatan diri ataupun alat-alat keselamatan yang dipakai, bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan di sekitar kita.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Raymond. Kita sapa kembali pendengar sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
4: Pak Yana.
0: Pak?
4: Yana.
0: Pak Yana di mana Pak Yana?
4: Di Muara Enim.
0: Di Muara Enim, silakan Pak Yana di Muara Enim.
4: Begini Pak. Ya, kalau ini di sungai, bawalah alat yang secukupnya.
2: Ya.
4: Jangan merepotkan petugas di desa. Itu aja Pak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih masukannya Pak Yana di Muara Enim. Silakan langsung ditanggapi Pak Raymond.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak. Itu juga merupakan edukasi kepada warga masyarakat bahwa memang ke sungai kalau memang kita harus beraktivitas, baik itu aktivitas perekonomian sehari-hari maupun sekedar hobi ataupun sekedar mencari tantangan untuk kita beraktivitas, sebaiknya seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa peralatan yang secukupnya tetapi memadai untuk
5: keselamatan
2: diri sendiri. Kalau kita bilang alat pelindung diri untuk di air seperti apa atau di sungai seperti apa, itu perlu kita antisipasi selalu, bawa selalu. Terima kasih Pak.
0: Baik, kita lanjutkan telepon berikutnya ya Pak ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan. Ya, silakan untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977. Baik, sebelumnya oke, kita terima kembali yang bergabung via telepon ya. Pro 1, selamat pagi. Silakan Bapak, langsung saja Bapak atau Ibu nih ya, sudah tersambung ini di line telepon kami. Selamat pagi, silakan. Dengan Bapak siapa, di mana? Oke, nanti kita coba kembali, kita ke YouTube nih, sudah ada beberapa komentar. dari YouTube yang sudah bergabung ya. Ini dari Rika Meliana, untuk Basarnas nomor yang bisa cepat kami hubungi jika ada kecelakaan di Sungai Musi. Saya Ketua RT 5 Kelurahan 12 Ulu, yang kebetulan wilayah saya di tepian Sungai Musi. Silakan Bapak.
2: Ya, baik. Secara umum Basarnas memiliki call center di 115, sehingga 115 itu juga bisa dihubungi walaupun operatornya di Jakarta, akan diteruskan ke kantor-kantor SAR terdekat dengan lokasi kejadian atau di wilayah kerjanya. Kemudian untuk Palembang itu bisa dihubungi di 0822 8129 6727. Itu nomor call center kami di kantor Palembang yang bisa ditelepon 24 jam karena kami bersiaga 24 jam.
0: Baik. Berikutnya juga ada yang bergabung dari kalau YouTube 2371 ya. Alhamdulillah daerah kami 12 Ulu selalu bersih dan aman karena pihak kelurahan selalu melakukan gotong royong dan selalu ditinjau oleh beliau sebagai lurah di tempat kami. Wah, ini warganya lar ya.
5: Ya. 12
0: Ulu. Oke, mau ditanggapi mungkin ada program khusus yang dilakukan Pak Ari?
5: Ya, terkait program khusus saat ini mungkin kami lebih kepada menjalankan program kerja dari Pak Wali ya. Menjadikan Palembang ini nyaman, aman, sejahtera dan berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi untuk kami sendiri Kelurahan 12 Ulu, masyarakat baik itu dari tiga pilar selalu bersinergitas untuk memonitoring dan pelaporan di wilayah kami masing-masing. Jadi sekecil apapun kejadiannya, kalau diibaratkan satu jarum, satu titik jarum jatuh, kita harus tahu agar wilayah tersebut kondusif, terutama lagi yang berada di bantaran Sungai Musi, gitu.
0: Oke, baik, berikutnya juga ada Salim Zulyadi ya, Afiknam Jagat Samagram, juga ada Haris Kurnianto, We Are Family, Quick Action, Satu Jiwa Satu Rasa. Selanjutnya juga ada sosialisasika ke sekolah-sekolah karena anak-anak banyak yang belum sadar bahayanya main di sungai ini, dari Rani Hanifah. Silakan Pak Raymond.
2: Ya, baik. Sebenarnya selain penyampaian informasi, kami bersyukur ya bahwa RRI membantu kami untuk penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat ini dalam dunia atau penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kami juga memiliki media sosial kami di YouTube, kemudian di Instagram dan juga Facebook yang bisa diakses atau dilihat oleh warga masyarakat umum mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana untuk menghubungi warga masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, sehingga jika ada warga masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu yang membutuhkan informasi ataupun pelajaran, pengajaran ataupun latihan tertentu dapat menghubungi kami. Ada nomor-nomor kami di media sosial, walaupun nomor yang sudah saya sebutkan tadi itu kami siap untuk melayani masyarakat dalam hal penyebaran informasi, pengetahuan ataupun latihan yang apakah kami diundang ataupun kelompok komunitas-komunitas tertentu itu main ke kantor untuk menerima informasi pengetahuan maupun mau praktek latihan.
0: Baik, ini yang terakhir dari YouTube, kalau habis hujan apa sungai yang biasanya kelihatan aman bisa tiba-tiba jadi berbahaya? Terus apa yang harus diperhatikan masyarakat, Pak?
2: Ya, sebenarnya sungai walaupun dia tidak hujan itu sudah memiliki bahaya,
5: potensi
2: bahaya, ya, potensi bahaya yang cukup tinggi. Yang pertama memang sungai ini bukan habitat kita. Kemudian yang kedua, karena dia bukan kolam renang sehingga tidak ada yang selalu mengawasi 24 jam. Ya, itu tidak mengawasi selama ada aktivitas-aktivitas orang di situ. Kemudian yang berikut adalah apa yang ada di bawah permukaan sungai itu kita tidak tahu, kita tidak lihat, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengantisipasi. Maka kepada warga masyarakat itu mohon untuk mempelajari potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar warga tersebut, tempat tinggalnya atau tempatnya beraktivitas, dan juga kemudian dia ikuti dengan menyediakan alat-alat pertolongan walaupun seadanya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang mengalami kecelakaan atau kejadian tenggelam.
0: Oke, baik, ini terima kasih juga untuk WA yang sudah dikirimkan oleh Bu Rani di Skip ya. Ini pertanyaannya mengenai langkah evakuasi yang dilakukan kalau ada korban tenggelam. Ini mungkin bisa jadi closing statement juga nih Pak Raymond. Ya. Silakan Pak Raymond.
2: Ya. Baik, kalau ada korban tenggelam, prinsip utamanya adalah ketika ada korban jangan kita tambah korban. Mm-hmm. Sehingga ketika kita tidak punya kapasitas untuk memberikan pertolongan, sebaiknya kita tidak melakukan pertolongan langsung, apalagi terjun. Dan contohnya udah banyak kejadian bahwa orang yang tidak memiliki kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk memberikan pertolongan, dia juga terjun ke air dan kemudian menjadi korban berikutnya. Nah, kemudian untuk evakuasi, memang kan korban harus dijangkau ya untuk bisa kemudian dievakuasi. Maka pihak-pihak yang berwajib ataupun warga masyarakat yang punya perahu, kapal, ataupun getek, ataupun speedboat, itu bisa membantu untuk melakukan evakuasi. Di beberapa kejadian itu warga masyarakat secara inisiatif itu melakukan penyelaman, walau kami tidak tahu kemampuan masyarakat seperti apa, tapi mereka melakukan penyelaman tradisional untuk melakukan. Tapi kalau Basarnas akan melakukan penyelaman dengan prosedur yang menjadi ketentuan kami.
0: Oke, Pak Ari, silakan.
5: Ya, terima kasih Mbak. Jadi selaku lurah, kami juga menghimbau juga untuk masyarakat. Karena lini pertama yang harus kita bentuk itu edukasinya adalah dari keluarga dulu. Satu, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, kemudian lingkungan di mana masyarakat juga harus berperan aktif saling mengawasi, kemudian juga kami selaku aparat, jajaran, baik RT RW dan Linmas, juga bersinergi untuk tetap menjaga lingkungan, keamanan, memberikan edukasi agar apa yang seharusnya dilakukan terutama di bantaran sungai. Jadi di mana ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak boleh, itu kita larang. Dan memang kalaupun seperti kata Bang Raymond tadi, masih ini, berarti kita harus memberikan pengawasan yang ketat. Karena seperti kata Bang Raymond, bahaya itu tidak datang kapan, bisa datang kapanpun itu. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, Pak Ari, terima kasih sudah hadir langsung berbagi informasi juga. Sama-sama. Pak Raymond ya, terima kasih, sukses selalu. Ya pendengar, Air Sungai Musi tidak pernah memilih korbannya ya, namun kesiapan kita lah yang menentukan apakah sebuah insiden ini berakhir sebagai penyelamatan atau tragedi. Ya, ya. Dan tentunya ini bukan hanya tugas dari SAR semata, namun juga tentunya harus dimulai dari kepedulian kita semua. Akhirnya saya sih juga rekan Aziz yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026.
4: Kalau
3: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat tepat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur. Atau mungkin pendengar yang memiliki persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Anda juga bisa kunjungi live YouTube kami di Pro1 Palembang serta melalui live chat di RRI Digital. Sembari kita menunggu partisipasi dari pendengar yang bergabung pada hari ini di Halo RRI, kami memiliki informasi dari PKS Banyuasin yang siap berlaga di Polda Sumatera Selatan dengan target 3 besar. Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian menghadiri kegiatan pembinaan dan persiapan patroli keamanan sekolah ataupun PKS Banyuasin di Golden Sriwijaya tepatnya di hari Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 31 anggota PKS Banyuasin akan mengikuti pembinaan selama 2 hari sebelum berlaga pada lomba tingkat Polda Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut pendengar merupakan agenda tahunan yang berada di bawah naungan Polres Banyuasin. Dalam arahannya, Neta Indian mengatakan, pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan dukungan penuh kepada patroli keamanan sekolah Banyuasin yang akan mengikuti lomba tingkat Polda Sumatera Selatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polantas. Neta Indian juga mengatakan, Pemkab Banyuasin ini berkomitmen memberikan dukungan baik secara moral maupun material untuk menunjang keikutsertaan para peserta dalam perlombaan. Menurut Neta, keikutsertaan PKS dalam perlombaan tingkat Polda Sumatera Selatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga bagian dari pembinaan generasi muda, khususnya dalam membangun kedisiplinan dan kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas. PKS Kabupaten Banyuasin sendiri telah berdiri sejak 2010 dan secara konsisten berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di masyarakat. Selain membantu menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di sekolah, PKS juga aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pemberian bantuan kepada kaum duafa. Pembina PKS Banyuasin AKP Said Malik Ibrahim berharap dukungan pemerintah Kabupaten Banyuasin ini dapat terus diberikan kepada para peserta. Dukungan tersebut dinilai penting agar peserta dapat memberikan hasil terbaik sekaligus juga mengharumkan nama Banyuasin. Ia kembali mengatakan pendengar, pada perlombaan tingkat Polda Sumatera Selatan kali ini, kontingen PKS Banyuasin menargetkan dapat masuk 3 besar. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kabupaten Banyuasin melalui Adi Chandra menjelaskan, dukungan terhadap PKS sebelumnya telah masuk dalam penganggaran pemerintah daerah. Penganggaran ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, kemudian kembali dilaksanakan mulai 2022 hingga 2025. Namun pendengar, pada tahun ini dukungan anggaran mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, dukungan terhadap kegiatan PKS tetap tersedia dan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Pemkab Banyuasin juga berharap keikutsertaan PKS dalam lomba tingkat Polda Sumatera Selatan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan karakter, kedisiplinan, dan kesadaran berlalu lintas para pelajar, sekaligus menjadi kesempatan untuk mengharumkan nama Kabupaten Banyuasin. Kita masih memiliki informasi dari Kabupaten Banyuasin juga pendengar. Jadi ada sebanyak 44 anggota pramuka ini penggalang terbaik Kabupaten Banyuasin resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional 12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen ini dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, di halaman kantor Bupati Banyuasin tepatnya di hari Senin 10 Agustus 2026. Ke-44 peserta tersebut merupakan putra-putri pilihan yang telah melalui proses seleksi dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyuasin.
Mereka akan membawa nama daerah sekaligus menjadi duta Banyuasin dalam ajang pramuka tingkat nasional tersebut. Dalam arahannya, Erwin Ibrahim meminta para peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jamnas 12 ini juga mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan dan stamina selama berada di Jakarta. Menurut Erwin, Jambore Nasional tidak hanya menjadi ajang untuk mengasah keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta membentuk karakter. Erwin juga mengatakan, pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Karena itu pendengar, ia meminta para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dan membawa pengalaman positif setelah kembali ke Banyuasin. Melalui keikutsertaan tersebut, kontingen Banyuasin diharapkan juga mampu menorehkan prestasi sekaligus mengenalkan karakter, budaya, dan nilai-nilai positif daerah di tingkat nasional. Kami masih berada di program Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan keluhan Anda di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya Anda menyampaikan berbagai persoalan, keluhan maupun aspirasi yang ada di sekitar Anda. Mengenai masalah dengan pelayanan publik, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, atau mungkin kondisi jalan dan fasilitas umum yang membutuhkan perhatian. Sampaikan juga jika Anda mengalami kendala air PDAM yang tidak mengalir, listrik padam, jalan rusak maupun persoalan sosial lainnya di lingkungan tempat tinggal Anda. Kami hadir untuk mendengarkan, menampung laporan Anda dan meneruskannya kepada instansi ataupun pihak terkait. Jangan biarkan persoalan Anda hanya menjadi keluhan. Mari bersama-sama kita sampaikan agar dapat segera mendapatkan perhatian dan solusi. Hubungi Halo RRI melalui line telepon di 0711-3699-77 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta sampaikan juga melalui live chat aplikasi RRI Digital dan juga komen langsung di YouTube kami Pro 1 Palembang. Sembari kita menunggu pendengar yang telah pendengar yang akan bergabung di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Kami memiliki informasi selanjutnya pendengar dari Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud selaku dan Satgas Operasi memimpin rapat koordinasi evaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 di kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya kemarin di hari Selasa 11 Agustus 2026. Rakor yang diikuti unsur TNI Polri, BPBD, BNPB, BMKG, pemerintah daerah dan instansi terkait tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas langkah pencegahan, deteksi dini dan penanggulangan karhutla sekaligus mengidentifikasi capaian, kendala serta langkah perbaikan ke depan. Dalam rapat disampaikan tercatat 7.067 hotspot dengan luas karhutla sekitar 664,97 hektar. Kondisi El Nino kategori kuat dan puncak musim kemarau Agustus-September menjadi perhatian khusus. Sebanyak 11.567 personel gabungan disiapkan, didukung helikopter patroli dan 5 helikopter waterbombing. Sementara Polda Sumatera Selatan telah menangani 9 kasus dengan 9 tersangka terkait pembakaran lahan. Danrem 044 Gapo menegaskan pencegahan deteksi dini dan respons cepat ini harus menjadi prioritas. Korem 044 Gapo bersama seluruh stakeholder terus memperkuat patroli terpadu, edukasi masyarakat, kesiapan personel dan peralatan serta penegakan hukum. Danrem mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Ia berharap rakor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, meningkatkan koordinasi, mengoptimalkan sistem deteksi dini, serta menyamakan langkah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Selanjutnya pendengar, dari informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, kami memiliki informasi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah ataupun KPAD Sumatera Selatan yang mendorong persoalan perundungan terhadap anak di lingkungan pendidikan yang dapat ditangani secara tepat melalui mekanisme yang tersedia di sekolah. Penanganan sejak awal dinilai penting untuk memastikan hak anak tetap terlindungi dan persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Komisioner KPAD Sumatera Selatan Abdul Latif Mahfuz mengatakan, sekolah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang perlu dioptimalkan. Menurut Abdul Latif, perundungan ini perlu dibedakan dari tindakan disiplin maupun candaan biasa dengan melihat unsur kesengajaan dan pengulangan perilaku. Perundungan dapat terjadi dalam bentuk verbal, fisik, sosial maupun melalui ruang digital. Ia menjelaskan, orang tua yang mendapati anak menjadi korban perundungan sebaiknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Wali kelas, guru bimbingan konseling, serta unsur sekolah lainnya dapat dilibatkan untuk mencari penyelesaian sebelum persoalan dibawa ke tingkat yang lebih luas. Namun pendengar, apabila persoalan tidak mendapatkan penyelesaian di tingkat sekolah, orang tua dapat menempuh mekanisme berikutnya melalui dinas pendidikan maupun lembaga yang menangani perlindungan anak. Menurutnya, setiap proses komunikasi dan upaya penyelesaian juga perlu didokumentasikan agar terdapat catatan yang jelas mengenai penanganan kasus. Abdul Latif juga menekankan pendengar, perlindungan terhadap anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab korban maupun sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan orang tua. Edukasi mengenai perlindungan perlu diberikan kepada seluruh pihak agar orang tua tidak justru memperbesar konflik ketika persoalan terjadi. Menurutnya, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pencegahan serta penanganan perundungan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dan kesempatan berkembang secara optimal. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Lingkungan yang lembab dan bersuhu rendah saat musim hujan menjadi tempat favorit virus dan bakteri penyebab penyakit untuk berkembang biak. Selain itu, lingkungan di musim hujan juga dapat menurunkan sistem imun sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi virus dan bakteri. Maka dari itu, penting bagi setiap individu untuk mengetahui bagaimana untuk menjaga kesehatan saat musim hujan. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus dan bakteri penyebab penyakit melalui tangan. Ada juga beberapa cara lain dalam menjaga kesehatan di musim hujan yang perlu kita terapkan guna mencegah tubuh terserang penyakit. Konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang agar kebutuhan makro dan mikronutrien pada tubuh kita dapat terpenuhi dengan baik. Dengan mencukupi kebutuhan nutrisi diketahui dapat membantu sistem imun bekerja secara optimal sehingga menurunkan risiko tubuh terserang penyakit. Ketahuilah bahwa kuman penyebab penyakit seringkali ditularkan melalui tangan. Maka dari itu, kita disarankan untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan aktivitas dari luar rumah atau di dalam rumah, khususnya setiap sebelum memasak, sebelum dan sesudah makan, serta setelah dari toilet. Kita juga bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan apabila tidak menemukan akses air mengalir dan sabun. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, diketahui dapat memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Salah satunya, yaitu bisa menjaga daya tahan tubuh. Hal ini dikarenakan cairan yang dikonsumsi dapat membantu tubuh kita mengeluarkan sisa-sisa proses metabolisme dan racun secara optimal. Disarankan untuk minum seperti air mineral kurang lebih 2 liter per harinya. Kemudian lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin, yang mana ini juga salah satu cara menjaga kesehatan di musim hujan yang tidak kalah penting. Berolahraga secara rutin mampu menjaga sirkulasi darah serta mengoptimalkan kinerja sel darah putih yang berperan dalam sistem imun khas tubuh. Olahraga secara rutin tidak hanya mengoptimalkan daya tahan tubuh, namun juga membantu menjaga berat badan ideal sehingga terhindar dari obesitas.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Ruang interaksi bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Keluhan mengenai pelayanan publik, administrasi kependudukan yang belum selesai, atau mungkin layanan kesehatan yang mengalami kendala, atau Anda ingin melaporkan jalanan yang rusak, lampu di sekitar jalan mati, mengenai problem PDAM, listrik, dan lain sebagainya, silakan sampaikan kepada kami. Halo RRI siap menerima laporan Anda dan meneruskannya kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti. Silakan telepon di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792.

0: 7900 atau gunakan juga aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube kami di Pro1 Palembang. Jadilah bagian dari solusi, sampaikan keluhan Anda, kami siap mendengarkan dan juga meneruskan kepada pihak terkait. Sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung pada hari ini untuk menyampaikan keluhan, informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyerahkan penetapan perwalian kepada 23 anak panti asuhan El Nuza untuk memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak dasar mereka. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet menyerahkan surat penetapan perwalian Pengadilan Agama Sekayu kepada 23 anak panti asuhan El Nuza. Penyerahan berlangsung di auditorium Pemkab Mube dan menambah jumlah penerima penetapan perwalian menjadi 32 anak. Program tersebut pendengar sebelumnya telah menetapkan perwalian bagi 9 anak pada tahap pertama yang selesai pada Januari 2026. Bupati Toha mengatakan penetapan perwalian menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan hak dasar anak terlindungi. Toha menilai minta penetapan tersebut menjadi gerbang bagi anak-anak untuk memperoleh hak dasar sekaligus juga mencapai cita-cita. Toha mengapresiasi Kejaksaan Negeri Muba, Pengadilan Agama Sekayu, dan Yayasan Panti Asuhan El Nuza yang terlibat dalam program tersebut. Ia meminta pengurus yayasan memberikan pengasuhan penuh kasih sayang, serta mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen memastikan anak-anak memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan yang layak. Toha juga menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat bertugas di tempat baru kepada Kepala Kejaksaan Muba, Aka Kurniawan. Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Aka Kurniawan mengatakan penetapan perwalian tersebut terlaksana melalui program Adiaksa Peduli Anak Umang. Program tersebut melibatkan Kejari Muba dan Dinas Sosial dalam pendataan serta pemenuhan hak administrasi anak. Tim gabungan Kejari Musi Banyuasin dan Dinas Sosial telah mendata sekitar 16.000 anak terlantar untuk membantu pengurusan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan terkini bersama reporter kami Muhammad Irfan.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini
0: yang akan melaporkan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menggelar opini Ombudsman Republik Indonesia penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 bersama reporter Muhammad Irfan. Irfan.
2: Ya, terima kasih rekan Vina. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Bina Praja di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dapat kami informasikan saat ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menggelar opini Ombudsman RI yang merupakan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini merupakan mencakup penilaian di seluruh pemerintahan daerah, kabupaten maupun kota, serta pemerintahan provinsi Sumatera Selatan guna memetakan potensi maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kegiatan ini merupakan tujuannya untuk memetakan potensi maladministrasi dan menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik. Ya, pendengar dan rekan Vina, dapat kami informasikan juga cakupan wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Pemda, kabupaten maupun kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan Ombudsman RI, Gubernur Sumatera Selatan, anggota DPR RI, Kapolda Sumatera Selatan, serta 17 kabupaten dan kota, baik itu wali kota maupun juga bupati dari 17 kabupaten dan kota. Selain itu juga ada 17 polrestabes dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan serta stakeholder lainnya di Sumatera Selatan. Rekan Pira, dapat kami informasikan juga saat ini kegiatan masih belum dibuka karena masih menunggu beberapa tamu-tamu yang akan hadir di gedung kantor wali kota ini. gedung Gubernur Sumatera Selatan maksud kami. Untuk sementara hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung Bina Praja, kantor Gubernur Sumatera Selatan. Muhammad Irfan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Muhammad Irfan yang telah meraporkan langsung dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Sumatera Selatan yang menggelar opini Ombudsman RI, penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Halo RRI, program interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat ataupun pendengar Pro 1 RRI Palembang untuk menyampaikan aspirasi, informasi maupun pengaduan terkait berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, fasilitas dan layanan kesehatan, kondisi infrastruktur hingga persoalan air bersih, listrik, jalan dan masalah sosial lainnya. Jika Anda mengalami atau mengetahui persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, jangan ragu pendengar untuk menyampaikan kepada kami. Setiap laporan yang masuk akan kami tampung dan teruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan permasalahannya. Sampaikan laporan Anda di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital dan live chat YouTube Pro 1 Palembang. Terkait pertanyaan dari salah satu pendengar, yaitu Pak Azhari, yang berada di Skayu, pada program Halo RRI sebelumnya menanyakan terkait tanah yang dimiliki, persoalan tanah dimiliki oleh Pak Azhari. Akan segera kami tindak lanjuti dan kami informasikan kepada pihak terkait. Akan kami informasikan lagi di program Halo RRI berikutnya. Dan selanjutnya kami masih memiliki informasi pendengar, yaitu dari Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Teguh Dwi Nugroho, memberikan pembinaan kepada ASN ataupun aparatur sipil negara. Teguh Dwi Nugroho menegaskan pentingnya kesiapan dini dan konsistensi dalam mempertahankan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Teguh juga mengapresiasi capaian indeks kepuasan jamaah haji tahun 2026. Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri dan segera mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Sejumlah langkah prioritas disiapkan untuk menghadapi penyelenggaraan haji 2027, di antaranya pendengar, verifikasi data dan dokumen jemaah, persiapan pengumuman pelunasan biaya perjalanan ibadah haji lebih awal, serta memastikan jemaah memenuhi istiah kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Selain itu, Kemenhaj mendorong kantor Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Kota membangun kedekatan dengan jemaah melalui berbagai kegiatan, termasuk program Sapa Kenal. Bimbingan manasik juga akan dilakukan secara berkelanjutan termasuk bagi jemaah yang diperkirakan baru berangkat pada tahun-tahun berikutnya. Dalam aspek pelayanan, Teguh menekankan peningkatan kualitas layanan Armuzna serta penerapan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur secara konsisten mulai dari embarkasi hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Mendengar informasi dari Kemenhaj yang mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2027, sekaligus menutup kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti dan rekan saya Esi Armisi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bersama saya Gaduyanti dan Dela Wawi yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Di edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya pendengar, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, di sepanjang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan menyiapkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada malam hari apabila terdapat awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian. Komandan Satgas Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan, Brigjen TNI Kabib Mahfud, mengatakan bahwa OMC dapat dilakukan kapan saja selama kondisi cuaca mendukung, termasuk pada malam hari. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC ini menjadi salah satu upaya untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan, terutama di tengah kondisi sejumlah kawasan yang mulai mengalami kekeringan. Kami mengatakan tim masih memantau perkembangan awan bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk menentukan waktu yang tepat melaksanakan OMC. Sementara itu, pendengar, Komandan Subsatgas Udara Penanganan Karhutla Sumatera Selatan, Kolonel PNB Asep Wahyu Wijaya, menambahkan kesiapan pesawat untuk melaksanakan OMC pada malam hari telah diperiksa, termasuk kesiapan personel untuk melakukan penerbangan malam. Ia menjelaskan bahwa personel yang akan menjalankan operasi juga telah diperiksa tingkat kesiapan dan pengalaman penerbangan malam maupun OMC sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Namun untuk pelaksanaan OMC ini tetap bergantung pada kondisi cuaca, terutama keberadaan awan yang dapat ditaburi natrium klorida atau NaCl. Untuk pesawat yang disiapkan juga dapat melaksanakan OMC baik siang maupun malam dengan durasi penerbangan sekitar 3 hingga 4 jam, sehingga wilayah Sumatera Selatan dapat dijangkau secara lebih luas. BNPB memberikan kewenangan kepada tim untuk melaksanakan OMC pada malam hari apabila ditemukan awan yang sesuai. Bahkan operasi dapat dilakukan 2 sorti dalam sehari apabila kondisi awan ini memungkinkan, dengan tetap memperhatikan batas waktu kerja dan juga jam terbang pesawat serta operator.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang siang ini. Bersama saya Gedwi Yanti.
1: Dan saya Delawawi. Kami di Palembang siang ini akan menemani Anda hingga mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya juga untuk Anda yang ingin mendengarkan kami, Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Jangan lupa ya, nanti di Indonesia Banget kita bakal ngobrolin apa nih, Gak?
0: Apakah kita masih ngobrol tentang Agustusan nih atau enggak?
1: Karena
0: nih?
1: Semaraknya dari mulai sekolah-sekolah tuh udah mulai ada kayak kelas meeting, udah pada pakai baju merah, terus udah mulai ada perlombaan di sekolah. Jadi nanti puncaknya tuh tanggal 17 Agustus tuh tinggal, biasanya tuh tinggal apa, upacara ya.
0: Iya,
1: dan tentu juga nanti di Istana Negara juga udah mulai war untuk undangan. Seru banget pastinya ya.
0: Ini kalau war di istana ya, itu untuk upacara ya?
1: Iya, untuk undangan yang bakal hadir, menghadir langsung upacara langsung dari istana Jakarta ya.
0: Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya di Indonesia Banget. Dan juga kita infokan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi pastikan mendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Malic. Schuss! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince,
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung. Di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, kan bisa sama Rikawet gitu?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan sudah menjadi target sama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya? Untuk
2: menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Kali ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih latihan.
4: Ini ya gue pertama pakai potensi sampai yang juga.
2: Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi
3: fokus dulu ke pertama dulu. Iya, pastinya. Kalau yang saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan naik-naiknya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Palembang siang ini pendengar dan Tri kalau sudah bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan tentunya kita masih di dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang. Ada tembang pamungkas Risalah Hati, tembang spesial untuk Anda yang sudah membawa kita tunggu ya. Aku bisa 35 menit berlanjut dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Harus nunggu dulu ya. Dan jangan lupa juga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan dengerin pas jam Pro 1. Dan pukul 12 lewat 10 menit kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana kalau siang hari ini yang pengen dengerin tembang kesayangannya. Aduh kayaknya kok gara-gara denger lagu Pamungkas pengen denger lagu ini deh. Boleh dong di WhatsApp aja ya di 0821 7927 9090.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kris Pati, aku harus jujur. Aku harus jujur banget gak sih kalau jam-jamnya segini nih memang jam-jamnya rawan banget yang namanya lapar. Mau nyemil, mau jajan kayak makan cireng ataupun cilor. Terus apalagi sih yang makan-makanan ringan. Tapi kayaknya nanggung banget karena sebentar lagi udah jamnya makan siang, udah jamnya break dari aktivitas ya. Ya mending nantilah ya sedikit ditahan atau kamu cemilan sehat gitu ya seperti buah. Oh ya Allah sehat nian kan. Jadi kalau misalnya makan bareng teman-teman tuh seru banget ya. Pernah gak sih kayak kamu ngerasa nih pendengar ya makanannya tuh mewah. Bukan mewah sih kayak enak banget tapi berasanya kayak ada yang beda. Mungkin karena kamu makannya sendiri. Coba deh kalau misalnya makannya atau bekal kamu, kamu yang bawa. Terus makannya bareng teman-teman itu pasti seru banget. Nah kira-kira siang hari ini makan apa nih? Udah ada kepikiran belum menu makan siang hari ini apa? Pengen makan soto atau juga kayak pengen makan sop atau malah pengen makan pindang?

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Dela Wawi, inilah info selengkapnya. Petani sawit Musi Banyuasin mulai mendorong hilirisasi komoditas melalui koperasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pemkab Muba bersama Kementerian Koperasi RI menggelar seminar nasional dan meresmikan pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera. Seminar nasional digelar 11 Agustus 2026 di Sekayu dengan sekitar 1.000 peserta. Peresmian pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera berlangsung 12 Agustus di Babat Tomat diperkirakan dihadiri 1.500 pengunjung. Langkah tersebut memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini merugikan petani sawit. Pemkab Muba menilai hilirisasi berbasis koperasi mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan diindustrialisasi dalam negeri. Pemkab dan Polres Prabu Muli mendirikan 4 pos karhutla di lokasi strategis untuk mempercepat penanganan kebakaran. Pos tersebut dilengkapi kendaraan pemadam, peralatan pendukung, fasilitas posko, serta personil siaga. 4 pos berada di Taman Murni, Jalan Kagani, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Lingkar. Kapolres Prabu Muli AKBP Gunarto mengatakan pos menjadi titik pemantauan sekaligus mempercepat mobilisasi petugas. Polres bersama Pemkot, TNI, BPBD, dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi pencegahan serta deteksi dini karhutla. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sembilan 2,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya Allah menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya, maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberiannya. Kalau dia tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberinya berkah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan masih dalam rangkaian Palembang siang ini bersama saya Gadwianti dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang menyiapkan akses pelatihan dan peluang ataupun kesempatan kerja bagi penyintas penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam keterangannya mengatakan upaya ini dilakukan untuk memastikan pemulihan berlanjut hingga mereka memiliki kesempatan kembali produktif dan mandiri secara ekonomi. Adapun langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi Kemnaker bersama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Pendengar, sinergi itu ya dituangkan juga melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Jawa Barat. Lebih lanjut juga Menaker mengatakan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak ini harus terbuka bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan pendengar ya, menurut Yasir Lee, keberhasilan rehabilitasi ini tidak hanya ditentukan oleh pulihnya kondisi fisik dan psikologis. Dukungan setelah rehabilitasi juga diperlukan agar mereka dapat menata kembali kehidupan, memperoleh penghasilan, serta membangun kepercayaan diri ketika kembali ke lingkungan sosial. Untuk itu pendengar, Kemnaker akan menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pembekalan tersebut diharapkan menjadi modal bagi peserta untuk memasuki pasar kerja sesuai kemampuan dan bidang yang diminati.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di menit 48 lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ya, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus mengikuti kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Operasi bisa menjadi badan usaha yang akan berguna bagi para petani-petani sawit yang ada di Indonesia.
3: Jadi kita buka itu buat tim task force ya untuk mensosialisasikan bisnis franchise ini dengan 17 kabupaten kota.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Integrasi hilirisasi sawit berbasis koperasi diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai usaha perkebunan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kadin Sumatera Selatan menggelar kick-off Kadin Sumsel Expo 2026 untuk mempercepat pengembangan industri waralaba di tingkat daerah. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026, saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, integrasi hilirisasi sawit berbasis koperasi diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai usaha perkebunan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
1: Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Joko Juliantono mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak hilirisasi kelapa sawit. Hal tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri Seminar Nasional Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi di Gedung Oprum Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa 11 Agustus 2026. Seminar diikuti sekitar 800 peserta dari 16 provinsi. Peserta berasal dari koperasi sawit, petani, pelaku perkebunan, badan usaha milik negara, serta kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengatakan koperasi sawit perlu mengintegrasikan kegiatan usaha dari sektor hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Menurut Ferry, pengembangan hilirisasi berbasis koperasi akan melalui pengujian dari berbagai aspek seperti hukum, sosial, teknis, lingkungan, dan komersial. Model yang berhasil nantinya dapat dikembangkan di daerah lain.
2: Datang ke Musi Banyuasin karena betapa pentingnya acara seminar hari ini untuk membuktikan bahwa koperasi bisa menjadi badan usaha yang akan berguna bagi para petani-petani sawit yang ada di Indonesia. Bupati Musi Banyuasin, saya dan Wakil Bupati dan Ketua KUD Sejahtera dengan Kadis Koperasi Provinsi Sumatera Selatan, saya hadir bersama dengan Ibu Wakil Menteri Koperasi, Ibu Farida Fariha, Bapak Sekretaris Menteri, Pak Ahmad Zabadi, dengan Direktur Utama LPDB, dan Deputi Pengembangan Usaha.
1: Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohed, menyambut baik dipilihnya Musi Banyuasin sebagai lokasi seminar nasional tersebut. Toha mengatakan, koperasi perlu didorong agar tidak hanya menjadi wadah petani, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengelola produksi hingga pengolahan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar nilai tambah dan komoditas sawit dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat dan petani.
3: Alhamdulillah hari ini,
1: peresmian pabrik CPO KUD Sejahtera di Musi Banyuasin juga menjadi salah satu contoh pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap penguatan koperasi dan industri pengolahan dapat menciptakan rantai usaha sawit yang lebih terintegrasi. Seminar nasional ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sinergi pemerintah, koperasi, petani, dan dunia usaha dalam mengembangkan hilirisasi sawit secara berkelanjutan. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Kadin Sumatera Selatan menggelar kick-off Kadin Sumsel Expo 2026 untuk mempercepat pengembangan industri waralaba di tingkat daerah.
4: Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Selatan bergerak menangkap gairah industri waralaba atau franchise daerah. Kadin meyakini skema waralaba menjadi jalan pintas paling rasional untuk mencetak wirausaha baru sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Ketua Kadin Sumsel Afandi Uji mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap model bisnis waralaba sangat tinggi. Dari total 7.500 anggota Kadin Sumsel, sekitar 80% diantaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang siap naik kelas. Afandi dalam keterangannya kepada wartawan pada acara kick-off Kadin Sumsel Expo 2026 di Main Atrium Palembang Square Mall kemarin mengatakan, Kadin menjamin kepastian bagi para investor atau franchise lokal. Pendampingan tidak akan terhenti saat kontrak ditandatangani.
5: Ya, jadi kita buka itu buat tim task force ya untuk mensosialisasikan bisnis franchise ini dengan 17 kabupaten kota yang anggota dan pengurus kita. Di sini kita akan buat pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terhadap apa yang dipresentasikan tadi. Jadi ini akan sangat membantu untuk mengurangi apa tuh, untuk membuka peluang-peluang itu kerja yang baru di Sumatera Selatan.
6: Berarti nanti setelah berjalan, apakah ada pendampingan nantinya Pak buat mereka?
5: Ya, tim task force inilah yang akan nanti mendampingi. Tentunya koordinasi sama pihak itu franchise Pak Joko dan tim Ibu Karen. Ini yang akan kita bentuk di kantor Kadin Sumatera Selatan. Jadi begitu sudah tanggal 15 kick off, beberapa peserta franchise nanti itu akan kita tetap pendampingan edukasi terus. Jadi nggak kita lepas, begitu dia tanda tangan franchise nggak mungkin kita lepas.
4: Sementara itu CEO My Event penyelenggara IFBEX, Ira Karen mengungkapkan gelaran Kadin Sumsel Expo pada 15 hingga 18 Oktober 2026 mendatang akan menghadirkan 52 booth beragam skala bisnis. Sektor yang terlibat tidak terbatas pada food and beverage, melainkan mencakup jasa, layanan perbankan, hingga retail. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah diminta mendorong peningkatan investasi untuk mengatasi tingginya pengangguran akibat tutupnya sejumlah perusahaan di tanah air.
7: Tutupnya sejumlah perusahaan di tanah air mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Dengan meningkatnya penutupan sejumlah perusahaan atau PT di tanah air mempengaruhi akan pergerakan ekonomi sehingga peningkatan pengangguran makin masif terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Ihsan Hadri tadi mengharapkan agar pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja.
8: Penutupan beberapa perusahaan industri yang ada di Indonesia otomatis itu akan membuat pengangguran semakin tinggi, ya. Artinya jumlah karyawan tenaga kerja kita yang bekerja juga berkurang, ya. Nah, ketika banyak orang tidak bekerja, tentu tidak akan ada penghasilan atau pendapatan. Nah, dengan tidak adanya pendapatan ini tentu akan mengurangi daya beli. Artinya orang kan nggak bisa belanja. Nah, ketika daya beli masyarakat secara umum itu turun, nah ini tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Maka kita sekarang sebenarnya di kuartal 1, ya kalau nggak satu, pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%, 4,7 atau 8%. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya tadi adalah penurunan daya beli tadi, gitu ya, karena banyak hal, salah satunya adalah pengangguran yang sekarang cukup banyak.
7: Selain itu, dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengontrol dan mengevaluasi semua bantuan yang diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah agar tepat sasaran dan dapat mendongkrak ekonomi di semua daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Dengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan memastikan stok pangan masih dalam kondisi aman. Pihaknya tetap memantau harga dan ketersediaan pangan setiap hari di 17 kabupaten dan kota untuk memastikan pasokan serta distribusi berjalan lancar.
10: Sejumlah komoditas pangan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang putih, ayam ras, beras medium, dan telur. Perubahan harga dipengaruhi kondisi cuaca, ketersediaan pasokan, serta peningkatan permintaan masyarakat. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya DKPP Provinsi Sumatera Selatan, Yunilna, mengatakan secara umum stok pangan masih dalam kondisi aman. Pemerintah tetap memantau harga dan ketersediaan pangan setiap hari di 17 kabupaten dan kota untuk memastikan pasokan serta distribusi berjalan lancar. Yunilna mengatakan, pemerintah akan menelusuri penyebab kenaikan harga sebelum mengambil langkah intervensi. Jika harga komoditas sudah jauh di atas harga acuan pemerintah dan mulai membebani masyarakat, pemerintah akan menggelar operasi pasar bersama tim pengendalian inflasi daerah, Bulog, Dinas Perdagangan, dan Bank Indonesia.
11: Ketika terjadi kenaikan harga yang dilakukan pemerintah itu dicari tahu dulu penyebabnya apa, komoditasnya apa yang naik, penyebabnya apa, apakah ada keterbatasan pasokan atau gangguan di distribusinya. Jika harga sudah sangat tinggi di atas harga acuan pemerintah dan sudah membebani masyarakat, kita langsung melakukan operasi pasar.
10: Pemerintah juga mengantisipasi dampak perubahan cuaca terhadap produksi dan pasokan pangan, terutama komoditas pertanian. Pemantauan secara berkala diharapkan dapat mendeteksi gangguan pasokan lebih awal sehingga stabilitas harga pangan di Sumatera Selatan tetap terjaga. Alia Zahira Zaldi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Palembang memindahkan Festival Perahu Bidar 2026 ke Plaza 7 Ulu dikarenakan pelataran BKB yang masih dalam tahap revitalisasi.
12: Pemerintah Kota Palembang mengalihkan pelaksanaan Festival Perahu Bidar tahun 2026 dari Benteng Kuto Besak ke Plaza 7 Ulu. Perubahan lokasi dilakukan karena pelataran Benteng Kuto Besak masih dalam tahap revitalisasi. Meski lokasi berubah, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan perpindahan tersebut tidak mengubah makna dari Festival Perahu Bidar yang rutin digelar setiap tahun. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap meramaikan dan menyaksikan secara langsung.
13: Memang ada perubahan tempat, ya. Perubahan tempat yang sebelumnya itu di Benteng Kuto Besak, sekarang di Kampung Kabupaten. Yang penting maknanya sama, terus kita juga mengimbau masyarakat untuk menyaksikan lomba bidar tradisional ini.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, menargetkan Festival Perahu Bidar 2026 mampu menarik puluhan ribuan wisatawan. Menurutnya, festival ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan tradisi perahu bidar hingga ke tingkat nasional.
14: Kemarin di Seberang Ilirnya, ya, di pelataran BKB, dan sekarang di Plaza Kapiten 70 di Seberang Ulunya. Ya. Dan sekaligus juga tadi Pak Asisten juga menyampaikan untuk sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat, kepada publik, khususnya di luar Sumatera Selatan, untuk ada destinasi wisata tertinggi yang Sungai Musi, ya, ini di Kampung Kapiten.
12: Pemerintah Kota Palembang berharap perubahan lokasi tidak mengurangi antusiasme masyarakat dan wisatawan untuk menyaksikan Festival Perahu Bidar 2026. Festival ini sekaligus menjadi upaya melestarikan tradisi serta memperkuat daya tarik wisata Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita Siang ini, pendengar. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menggelar opini Ombudsman Republik Indonesia dan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026.
15: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menggelar kegiatan opini Ombudsman RI dan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 di Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Penilaian tahun ini mencakup seluruh 17 kabupaten dan kota serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memetakan potensi maladministrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah mengungkapkan, Ombudsman akan menilai pelayanan publik di seluruh 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Langkah ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemerintahan daerah untuk mengikuti proses penilaian setelah sebelumnya keterbatasan anggaran membuat penilaian hanya dilakukan terhadap sebagian daerah. Selain pemerintah daerah, penilaian juga mencakup 17 kepolisian resor, 17 kantor pertanahan atau BPN, serta 3 kantor imigrasi se-Sumatera Selatan. Perluasan objek penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya Ombudsman mendorong penilaian kualitas pelayanan publik secara lebih menyeluruh di Sumatera Selatan.
16: Kenapa akhirnya tahun ini semuanya akan disempit? 17 kabupaten kota kami survei, 17 polres-polresta kami survei, 17 BPN kami survei, ditambah dengan 3 kantor imigrasi kami survei.
15: Ditambahkan Adrian, penilaian dilakukan untuk memetakan potensi maladministrasi dan menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik. Ombudsman menilai hasil penilaian dapat berubah setiap tahun, termasuk ketika daerah yang sebelumnya memperoleh kategori baik mengalami penurunan akibat tidak mempertahankan kualitas pelayanan dan pemenuhan indikator. Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh instansi yang menjadi objek penilaian diminta tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai, tetapi juga melakukan pembenahan pelayanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan penilaian tahun ini juga disesuaikan dengan keterbatasan anggaran melalui pengaturan jumlah tim dan waktu pelaksanaan di lapangan, sehingga seluruh daerah tetap dapat dijangkau secara optimal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Integrasi hilirisasi sawit berbasis koperasi diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai usaha perkebunan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kadin Sumatera Selatan menggelar kick-off Kadin Sumsel Expo 2026 untuk mempercepat pengembangan industri waralaba di tingkat daerah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mau di Ayunda dengan kusimpan dalam mimpi. Ini tempat spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI. Dan nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan ada di program Indonesia Banget. Tapi setelah dari pas jam Pro 1 ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin apa untuk di Indonesia Banget. Kalau seandainya ada kesempatan, terus juga kayak ada modal usaha ya, pengen buka usaha UMKM apa sih? Atau kalian pengen ada usaha apa nih? Jadi jangan lupa ya untuk ikutan sharing di 0821-7927-900 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum.

0852-1212-1977 atau bersama Jaafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tembak dari Terry dengan Izinkan Aku Menyayangimu. Dan jangan lupa ya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi pas jam Pro 1. Terus nanti lanjut buat di program Indonesia Banget. Karena nanti kita bakal ngebahas kira-kira, karena apa ya, kalau seandainya ada modal, terus juga ada sedikit waktu lah ya, pengen buka usaha apa sih, usaha UMKM lah ya, kira-kira pengen jualan apa gitu, atau buka jasa, atau di bidang kuliner dan lain-lainnya, nanti ikutan di line telepon ya di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Jangan ditanya, nanti kalau ditanya enggak tahu Mbak, cek itulah Mbak. Aduh, cuma buat ikut request lagu aja. Enggak boleh ya. Jadi jawabannya harus disiapin dari sekarang, pengennya buka usaha apa. Ya, udah kalau gitu lanjut dulu, ada pas tuh tanya hati.

0: Jam Prosa.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah informasi selengkapnya. Kadin Sumsel Expo 2026 akan berlangsung di Palembang Square Mall 15 hingga 18 Oktober 2026. Pameran ini menghadirkan ratusan merek franchise, kemitraan, lisensi, business support, dan UMKM lokal. Ajang tersebut mempertemukan pelaku usaha, masyarakat, calon investor, serta menyediakan layanan pendukung untuk memperluas jaringan bisnis. Selain pameran, tersedia talk show, bisnis membahas franchise, kemitraan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Kadin Sumsel menilai pameran ini strategis untuk meningkatkan skala bisnis dan mendorong pengembangan UMKM lokal. Kegiatan tersebut didukung Kemendag serta melibatkan My Event Promosindo Asia, Hikri, DK Consulting, Aptiknas, dan Afkomindo. Pendengar, sebanyak 44 pramuka penggalang terbaik Banyuasin dilepas mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan dilakukan Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim di halaman kantor Bupati Banyuasin Senin kemarin. Sekda Kabupaten Banyuasin Erwin meminta peserta menjaga nama baik Banyuasin, kesehatan dan stamina selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jamnas diharapkan menjadi sarana memperluas wawasan, memperketat persaudaraan serta membentuk karakter disiplin dan kepemimpinan. Kontingen Banyuasin diharapkan meraih prestasi sekaligus memperkenalkan budaya dan karakter positif daerah tingkat nasional. Pelepasan ditandai penyerahan bendera kontingen secara simbolis dan disaksikan oleh pengurus Kuarcap serta sejumlah kepala OPD. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi ya di Indonesia banget di hari ini Rabu 12 Agustus 2026.
1: Dan tadi kita udah sedikit membahas ya, ini kita akan menerima penelpon. Kira-kira kalau dikasih kayak ada peluang, waktu, kesempatan, dan modal
0: yang
1: ya
0: paling penting ya.
1: Pengennya buka usaha apa sih? Karena hari ini 12 Agustus itu diperingati sebagai
0: Hari UMKM Nasional.
1: Benar. Tapi kalau sebelum kita terima telepon ya, kalau Ega sendiri kalau misalnya kayak ada usaha gitu, ada waktu, ada modal, pengen buka usaha apa?
0: Kayaknya kuliner deh ya, yang paling disukai banyak orang ya, pempek nih.
1: Pempek ya, karena Ega pinter masaknya. Karena ini apa, waktu lebaran pernah bawa pempek gitu ya. Kenapa harus pempek? Sedangkan kan kita kan banyak tuh tempat-tempat yang jual pempek di kota Palembang.
0: Tapi pempek itu kayak semua orang Palembang nih, kayaknya semuanya suka deh.
1: Gak bosen ya.
0: Iya, gak pernah bosen nih makan
1: pokoknya
0: sehari-hari.
1: Pokoknya ngirup cuko.
0: Kalau Dela apa nih, UMKM yang kepikiran nih, pengen dikembangkan?
1: Kayaknya aku lebih ke jasa.
0: Jasa apa?
1: Laundry.
0: Laundry.
1: Iya.
0: Iya ya, apalagi kalau
1: bukan di daerah kampus.
0: Iya, di daerah kampus, ya, perkantoran gitu kan.
1: Bener.
0: Banyak yang ngekos. Oke deh, kita tanyain pendengar kita nih.
1: Bener.
0: Kira-kira ada apa ya, ada rencana atau mungkin
1: sudah ada ini
0: angan-angan ya?
1: Benar.
0: Untuk membuka UMKM, langsung saja kita terima penelpon pertama
1: di 369977, Pro 1 Indonesia banget.
2: Pro 1 Indonesia banget, Mak Dela.
1: Iya, Pak Zari di Sekayu, apa kabar Pak Zari?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Siang ini Dela sama Ega ya Pak Zari ya.
2: Iya.
1: Kalau Pak Zari sendiri, kalau ada usaha, ada waktu, ada modal, pengennya buka usaha apa nih Pak Zari?
2: Usaha saya ingin membuka itu apa namanya, toke ayam.
1: Toke ayam. Oh, ini ternak ayam.
0: Ya. Oh, ternak ayam.
1: Kenapa Pak Zari alasannya?
2: Karena saya kan sering makan ayam.
1: Oh, suka makan ayam. Terus, jadi pengen buka usaha ternak ayam ya?
2: Iya.
1: Kalau Pak Zari tuh lebih sukanya tuh ayamnya yang ayam apa sih? Boiler ya?
0: Iya,
1: atau ayam kampung?
0: Ayam kampung.
2: Ayam kampung, ayam Bangkok.
1: Ayam Bangkok.
0: Itu gimana?
2: Ayam
0: Bangkok.
2: Ayam sekarang.
1: Kenapa Pak?
2: Sekarang kan ayam.
1: Mm-hmm. Oh, ada berapa ayamnya?
2: Ada sekitar 40.
1: Wih, banyak.
0: Ini udah ternak sih.
1: Udah ternak ini.
2: Iya.
1: Tinggal lebih dikembangin lagi ya, ternak buaya, Pak.
2: Iya.
0: Iya lagi.
1: Oke deh, Pak Zari. Sukses terus ya. Mau request lagu apa nih, Pak?
2: Lagunya Tinggal Seribu.
1: Dari Goliat ya, kalau gak salah ya? Goliat bukan sih yang Tinggal Seribu?
0: Tinggal Seribu dari Goliat.
1: Benar. Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
2: Kepada itu Mbak Eli Janus. Bang Ujo di Sako Kentan.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Dermawan di Bukit.
1: Pak Ujo itu di Sako Rambutan, bukan Sako Kentan.
2: Iya.
1: Terus
2: siapa yang di itu tuh yang di buat Aldo?
1: Di Pali.
2: Iya, Ari di Sekayu.
1: Oke.
0: Oke, itu saja Pak Zari.
2: Yang ucapan selamat siang dan selamat bobo.
1: Sama bobo ya.
0: Selamat tidur siang ya.
1: Oke deh, segitu aja Pak Zari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternak ayam juga keren nih.
0: Iya, ternyata sudah banyak ya, ada 40 nih.
1: Mm-mm.
0: Oke, kita langsung saja terima penelpon selanjutnya.
1: Selanjutnya boleh.
0: Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dermawan di Bukit, apa kabar Pak Dermawan?
3: Alhamdulillah. Agak adem ini.
1: Agak adem ya. Mungkin karena cuacanya mengikuti suara kita berdua kali ya, Pak ya.
3: Mungkinkah?
1: Kita akan lagu ya. Oh, nyanyi temannya Pak Saiful Jamil ini. Pak Dermawan, kalau ada waktu terus ada modal, pengennya buka usaha apa nih kalau Pak Dermawan?
3: Ya kalau sekarang ini musim 17 kan.
1: Heeh. Kalau Abang?
3: Telabang.
0: Itu ini ya, apa? Bisnis musiman juga ya.
1: Musiman.
3: Ya.
1: Atau mau jual pop ice?
3: Lihat cuaca.
1: Oh, lihat cuaca.
0: Iya, panas-panas gini pas nih.
1: Iya. Kenapa sebenarnya kalau ada usaha, ada model kayak gitu tuh lebih lihat yang lagi ngetren atau yang kayak tadi musiman gitu, Pak?
3: Iya, musiman.
1: Musiman ya.
0: Musiman.
1: Terus kalau misalnya
3: sekarang ini kan sepanjang jalan kan Telah Abang kan.
1: Oh, Telah Abang. Kalau misalnya udah 17 Agustus kan gimana usahanya lagi nih, Pak?
3: Ya kalau sudah habis 17 kan yang identiknya sekarang kan kuliner.
0: Iya,
3: kan?
0: Jadi ganti lagi ya usahanya.
3: Iya.
0: Mengikuti tren ini, mengikuti musiman.
3: Baju itu lah, Mbak, dalam
1: makanya. Gitu.
3: Ya, hari-hari ini warna bajunya ini. Besok kan ini lagi. Lihat sikon.
1: Lihat sikon dan situasi apa ya, yang lagi ngetren
3: mungkin,
1: ya, Pak ya.
3: Mungkin kan Mbak Dara pakai jilbab ini, bajunya ini, sepatunya ini, tasnya ini, kan. Sepatunya ini warna, kan. Jadi harus disesuaikan kan. Karena mau siaran ke RRI kan.
1: Iya.
3: Tapi kalau kau mau ke mall lain lagi kan.
1: Baik. Jadi lebih ke musimnya ngetrennya apa ya, Ga ya?
3: Iya.
1: Kalau gitu Pak Dermawan mau denger lagu apa nih siang hari ini? Silakan Pak Dermawan.
3: Lagunya dua kan?
1: Satu.
3: Kan Mbak Dara sama Mbak Enggak baik hati ya?
1: Enggak Pak, kebetulan kita tuh jahat loh Pak.
0: Antagonis kita sebenarnya
1: iya,
0: di sini.
1: Iya, image-nya aja di udara kita tuh kayak baik banget gitu ya.
3: Kalau Mbak Dara saya sudah tahu, udah kenal orangnya cantik.
1: Masa sih? Lebay nih ya nih. Pak, kalau Bapak ngeliat dia sekarang kaget Pak.
3: Saya kan sudah ketemu Mbak sama Mbak Dara.
1: Iya, tapi kalau Bapak ngeliat sekarang tuh kaget, membengkak.
0: Tetap cantik kok Pak Darmawan ya.
1: Ay, dah enggak ke GS 100 ribunya. Oke deh Pak, mau denger lagu apa nih Pak?
3: Kalau dari Mbak Dara lagu apa kira-kira?
1: Nah, bingung juga nih. Gak, ya, lagu apa gak?
3: Saya kan banyak. Peter Pan ada, BCL ada.
1: Oh, Peter Pan aja mau gak Pak? Peter Pan?
3: Lasso ada.
1: Peter Pan mau?
3: Boleh.
1: Ini, apa? Di atas apa? Normal?
3: Apa?
1: Di atas normal mau?
3: Di atas?
0: Yang kaki di kepala,
1: iya, kepala di kaki.
3: Iya, yang mana baik?
1: Kaki di rumah. Badan di kantor.
3: Kalau pilih Mbak Dela.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, mau dikirim nggak Pak? Lagunya buat siapa?
3: Ya kirim untuk Mbak Pipit di Kalang Betutu, Mbak Nadia juga di Sukabangun, juga Simon di Kelapati, juga Bang Ujuk juga di Sako kan, di Rambutan. Tadi Pak Azhari ya.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk pencarinya Mbak Yuni sama Mbak Wendy juga yang di Martapura. Juga yang di Marainem, Anggera sama Angginya juga, Adi Pitung juga.
1: Oke, baik.
3: Eli juga, Robi juga. Mbak Masito yang monitor sama Pak Gandhi sama Pak Ibu semuanya. Juga Pak Idham. Semuanya.
1: Oke, semua.
3: Selamat istirahat. Kata Pak Zari tadi selamat bobok juga.
1: Selamat bobok. Oke deh Pak.
3: Pak Zari sama Mbak Ika udah makan kan?
1: Alhamdulillah sudah Pak.
3: Alhamdulillah jaga kesehatan kan.
1: Siap Pak Dermawan. Pak Dermawan juga ya. Ya
3: nanti insya Allah ulang tahun RRI kan banyak kuliner kan. Nah insya Allah ada waktu kita datang.
1: Amin. Oke deh. Segitu aja Pak Dermawan.
3: Ya selamat bertugas, sukses selalu ya.
1: Oke.
3: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Ini satu penelpon lagi ya? Ya, penelpon ketiga kita
1: di 369977 Indonesia banget, selamat siang.
4: Indonesia banget, selamat siang Mbak.
1: Ih, suaranya bagus banget ga?
0: Ini Mbak Anggi.
1: Iya ya,
0: Mbak Anggita.
1: Anggita di Pusri ya?
4: Iya Mbak.
1: Di Pusri. Apa kabarnya Mbak Anggi?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini pasti kalau suaranya gini-gini, keren-keren gini ya, pasti orang cantik banget.
0: Iya, kedengeran ya?
1: Iya deh, suaranya aja udah keren banget.
0: Langsung speechless.
1: Banggi, gimana kabarnya siang hari ini?
4: Kabarnya ini udah kali kedua nanya.
1: Karena aku tuh perhatian banget.
0: Karena sama terpesona juga sama suaranya Banggi.
4: Terpesona.
1: Nah, kan, bagus banget suaranya.
0: Ayo ikut bintang radio nih.
1: Iya, ikutan bintang radio. Eh Banggi ini Gen Z atau Gen Milenial?
4: Gen Z.
1: Nah, ikutan dong bintang radio.
4: Bintang radio?
1: Iya. Suaranya tuh bagus banget loh. Coba tes, coba nyanyi dikit. Nah, lebih iya benar. Lebih bagus dimatiin teleponnya. Banggi, sebagai Gen Z, kalau usia kan masih muda banget, ada uang, ada modal, ada usaha, ada tempat, pengennya buka usaha apa nih?
4: Sama kayak Mbak Dela, usaha.
1: Ah, melo-melo ibu lo. Nah,
0: laundry.
1: Laundry ya? Pengen buka usaha laundry juga?
4: Iya.
1: Ah, saingan.
0: Tapi di Pusri udah banyak belum nih Mbak Anggi laundry?
4: Saingan ya.
1: Kenapa?
4: Takut disaingan.
0: Takut saingan
1: ya? Takut sih. Jangan ikut-ikut ya.
4: Wangi dong, wanginya lebih wangi.
1: Iya, oh gitu. Tapi kata tadi Ega nanya, apa gak?
0: Di Pusri rame gak? Yang
1: udah ada banyak belum?
0: Laundry nih Mbak Anggi.
4: Udah ada, tapi kan rezekinya di tangan Tuhan.
1: Oh, bener, Masya Allah, benar-benar setuju sih. Kalau ada usaha laundry, pengen namanya apa?
4: Sesuai nama aku dong.
1: Anggita Laundry.
4: Laundry
1: atau Anggita Wash, iya Anggita Wash.
4: Wash Indonesia.
1: Oke deh, jadi pengen buka usaha laundry ya?
4: Iya.
1: Yeah. Oke deh, siang
0: nah, nah terputus.
1: Baru mau nanya ini. Okay. Tapi kalau mau ikut Mbak Anggi mau ikutan request di WhatsApp boleh ya di 0821 7927900 karena keputus satu pernah lagi ya?
0: Iya. Mungkin Mbak Anggi nih masih mencoba ya?
1: Coba Mbak Anggi, Mbak Anggi. Halo.
5: Halo.
1: Bukan Mbak Anggi nih. Siapa nih?
5: Ada gantinya ini dari Kansas.
1: Oh, Pak Zakaria.
0: Zakaria.
1: Apa kabarnya Pak Zakaria?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Kalau Pak Zakaria sendiri kalau ada usaha, ada tempat, ada ya ada modal lah. Pengennya buka usaha apa nih, Pak?
5: Buka usaha kayaknya kuliner ya.
1: Kuliner. Apa?
5: Kerupuk
1: aja tuh yang kayak kemplang-kemplang juga ada.
5: Campur-campur.
1: Oh iya yang campur-campur itu ya.
5: Iya.
1: Kenapa Pak suka makan kemplang sama kerupuk juga ya?
5: Iya kayaknya udah biasa makan itu kalau makan suka ditemenin sama.
1: Yang kriuk-kriuk gitu ya?
5: Iya kerupuk.
1: Oh kalau Ega makannya beling loh Pak.
0: Kuda kriuk-kriuk juga.
1: Oke deh jadi.
5: Nggak
1: ini
5: nggak mudah rusak.
1: Iya sih. Iya. Tapi agak kalau misalnya ini kena matahari lempem gitu Pak. Tapi kayaknya bisa digoreng ulang biasanya kan kayak gitu ya.
5: Bisa.
0: Nah ini udah riset nih Pak Zakaria.
5: Sebulan nanti agak gitu kurang lagi digoreng lagi masih enak lagi.
1: Pak nanti kalau bikin usahanya kirim Ega 10 kilo dia 2 kilo jadilah Pak ya. Amin nih Pak, amin gitu ya. Oke, Pak Zakaria mau denger lagu apa nih siang hari ini?
5: Lagu ini aja ya, dari Armada ya.
1: Yang mana?
5: Halo Bos.
1: Halo Bos. Oke, kayaknya bilang di ini Pak Zakaria ini bilang kita halu kayaknya.
0: Iya.
1: Ay, tersinggung ya. Pak kami Pak. Oke, mau dikirim gak lagunya buat siapa?
5: Dikirim dari untuk Pak Darmawan tadi ya, Pak Zahari, kemudian Simon ya,
1: Simon
5: Kota Pati.
1: Oh Pak Simon, iya terus.
5: Kemudian Bailey, Aldo, sama Robby, terima kasih ya.
1: Iya. Yeah.
5: Bapak Ujo sama Sisi, Idham di apa tuh? Di Idham, pokoknya semua aja ya. Sebutin mengingat waktu. Salam sehat, salam persahabatan buat Dela dengan Eka.
1: Baik.
5: Semoga selalu dalam kehidupan Allah.
1: Amin. Amin.
0: Amin Pak Zakaria juga.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti yang mau ikutan gabung bisa di WhatsApp juga ya, Ga ya. Di mana, Ga?
0: Di 082179279090.
1: Kalau gitu langsung lagu apa nih, Ga? Yang pertama kita
0: ada lagu Goliat Tinggal 1000.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Balik lagi di Indonesia banget pendengar ya, untuk Anda yang ingin gabung boleh langsung di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Kita masih ngobrolin kalau ada waktu usaha, waktu dan modal, kira-kira pengen buka usaha UMKM apa sih? Silakan telepon Pro 1, selamat siang.
0: Halo.
2: Yang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bu Eli. Apa kabar, Bu El?
2: Alhamdulillah baik-baik saja, Mbak Dela.
1: Udah mamam siang belum nih, Bu El?
2: Sudah dong.
1: Alhamdulillah sudah. Kalau Bu El sendiri ada waktu dan ada modal, kira-kira pengen buka usaha apa nih, Bu El?
2: Mau buka usaha warung sembako aja, Mbak Dela.
1: Oh, warung sembako. Kenapa?
2: Ya soalnya kan ya pengen aja, Mbak Dela, biar bisa bantu orang dikit-dikit gitu kan, Mbak.
1: Biar bisa bantu orang dikit-dikit. Berarti bisa bantu kami buat ngutang ya. Bu, ngutang ngebon ya buku. Tebel bukunya nanti.
2: Mau ngutang.
1: Boleh lah, Bu. Katanya mau bantu orang. Iya. Kita ini berdua nih orang loh, Bu.
2: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Minta aja juga boleh.
0: Oh, boleh. Baik nih.
1: Baik banget ya, Masya Allah, Bu El. Bu El tuh cocoknya jadi bidadari loh.
2: Dari gandus.
1: Dari
2: hatimu.
1: Jadi pengen lebih ke sembako ya, Bu El ya?
2: Iya, Mbak Dela.
1: Oke deh. Pusing nih, mau denger lagu apa nih, Bu El?
2: Lagu apa ya?
0: Nah, lagu apa?
1: Lagu apa ya? Tidur dulu lah. Tidur dulu. Ajulah dulu, Bu El. Kami tungguin
0: ya.
2: Republik aja, Mbak.
1: Republik yang mana?
2: Sayang sampai mati
1: ada nggak ya, Gaya? Tunggu ya, kita cek dulu.
0: Ada.
1: Oh, ada. Mau dikirim nggak lagunya buat siapa nih?
2: Dikirim ada Kak Robi, ada Pak Zakaria tadi ya, Pak Darmawan juga, terus ada Anggi, Bang Andranya, Sisi sama Bang Irinnya, Mang Ucu. Terus ada Mas Idham, Mas Aldo, Mas Arif Kayu, Mas Azhari juga tadi ya, selamat siang. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ayo, siapa lagi?
2: Buat ini juga, aduh lupa, Bang Herdian.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Mas Ito juga selamat siang. Ya kayaknya buat itu aja, Mbak Pipit juga.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Dela dan Mbak.
1: Oke, Bu El, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu El yang ada di Gandus. Lanjut gak? Silakan gak?
0: Oke, ini kita bacain WhatsApp dulu atau?
1: Boleh.
0: Oke, ini ada WhatsApp dari Mbak Puput di Talang Kelapa. Assalamualaikum, siang Mbak-Mbak cantik.
1: Siang.
0: Saya pengen buka usaha rumah makan deh. Lagunya Sempurna ya, Mbak, dari Andra and the Backbone.
1: Keren ya. Rumah makan juga sekarang lagi menjanjikan ya, Gak ya. Apalagi misalnya kayak makan serba berapa, nambah nasinya free, atau
0: betul,
1: sayur asemnya free, atau ST-nya free.
0: Itu dicari-cari banget ya, apalagi yang kerja kantoran ya. Wih. Yang makan siang di luar.
1: Enak banget ya.
0: Dan ini juga ada Mbak Wenty di Blitang. Lagunya MMG, My Mind Gue, by Naikila. Kalau gak ada, Astaga Bercanda, Kak Dela dan Mbak Ega, makasih, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Ya. Oke, kita terima telepon selanjutnya.
1: Pro 1, selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget, assalamualaikum, merdeka.
1: Wow.
0: Semangat ya.
1: Semangat banget. Ada Pak Uju di Sako Rambutan. Apa kabar, Pak Uju?
3: Alhamdulillah, tadi Pak yang di Sekayu, Pak Jack itu bukan Sako Kenten, tapi Sako Kecamatan Rambutan, Banyu Asin.
1: Oh, Pak Jack itu di Sako Rambutan juga?
3: Iya, kan sakunya ada tiga, Mbak.
1: Sako
3: Kecamatan Rambutan, ada Sako Kenten di Kota Madya, dan ada Sako Tigo di Indralayu, Mbak.
1: Kan ada juga di Sako Kenten tuh, maksudnya yang di dekat rumahku juga ada Sako.
3: Iya.
1: Bukan, di Kenten, Pak Jack itu di Kenten, bukan di Sako, di Talang Kelapa. Di Talang Keramat.
3: Oh, itu Banyuasin, Mbak?
1: Belum, kayaknya belum. Belum masuk.
3: Iya, ya. Oh, kalau kami ini Banyuasin, Mbak.
1: Banyuasin.
3: Sekarang ini ya.
1: Antara dia udah masih di Palembang atau di Banyuasin, belum tahu.
0: Palembang Coret ya.
1: Palembang Keramat itu
3: Sago nih Mbak. Dari jalan tuh ada dua alternatif. Jakabaring bisa, arah ke Melaju bisa Mbak.
1: Oke deh.
3: Arah ke Teluk Selatan ini arah ke sini lah.
1: Oke.
3: Tapi ngomong Mbak berdua, kalau ada modal hajarnya apa kalau kepengennya Mbak?
1: Tadi udah kita kasih tahu kalau Ega pengen kuliner pempek. Kalau Dela lebih ke apa?
0: Laundry.
1: Jasa laundry. Oh.
0: Kalau Pak Uju gimana?
3: Ya kalau Mbak sedikit kalau pengen jadi travel haji dan umroh nanti kan.
1: Amin. Kalau Pak Uju apa nih Pak Uju?
3: Sama Pak Darmawan. Tapi kami ini seorang petani kan. Kalau ada modal memperluas sawit Mbak.
1: Oh sawit. Oke sawit ya.
3: 3, 5, 6, 7 atau 8 hektar kan lumayan tuh.
1: Lumayan. Soalnya sawit itu enggak terlalu lama ya Pak ya. Berapa bulan Pak kalau misalnya ini
0: panennya?
1: Panennya?
3: Sudah panen tuh.
1: Oh, setahun sekali ya?
3: Nah, maksudnya dari tanam maksudnya tuh.
1: Gitu. Berarti enggak perlu nunggu kayak karet ya, Pak ya?
3: Oh, kalau karet itu kan kalau apalagi Pak yang sedang kebakaran ini kalau karet bermasalah tunggu kebakaran.
1: Oh, gitu. Oke. Lebih ke sawit ya.
3: Tahan ya kan apalagi kapan dia sudah kebakar kan jadi pupuk lagi tuh.
1: Nah,
3: kalau karet kan kalau api itu liwat melintas itu sudah bermasalah dan
1: yeah. Lagi deh Mbak. Oke deh. Nah. Oke, siang ini mau dengar lagu apa nih Pak?
3: Jadi kita tambahan Mbak.
1: Apa tuh?
3: Oh, kecamatan daerah Teluk Selatan kemarin ada berita kebakaran ya. Minta-minta kecamatan tetangga kami ini, kecamatan Jejawi ini luas juga Mbak. Apa tuh lahan gambutnya? Juga termasuk kecamatan Rambutan ini sudah jadi sawah kan Pak sebagian.
1: Oke.
3: Ini dari program Jokowi Pak Presiden sebelumnya kan. Nah, tapi kecamatan yang saya sebut tadi lumayan tuh apalagi kecamatan di Indralaya itu luas juga tuh Pak.
1: Oke.
3: Kalau ini sudah berasap itu bisa
0: bahaya ya.
3: Kota Madia.
1: Oke, semoga aja enggak aman ya. Aman ya. Semoga mitigasinya cepat ya Gaya. Ya. Oke, mau dengar lagu apa nih Pak?
3: Kami serah terimakan untuk Mbak penyiar dari Sukomoro, Pak.
1: Wah, Sukomoro. Boleh lah nanti ya, Pak ya. Lagu apa nih, Kak?
0: Lagu yang terbaru aja kali ya.
1: Boleh.
0: Adrian Khalif aja ya,
1: 2001 kali. Boleh.
3: Mbak Anggi juga ada tadi ya,
1: Mbak. Oke.
3: Mbak, Pak ini Barnawan, Mbak Masito. Ada juga Bang Aldo. Mbak Sisi. Juga Mbak Citi Aisyah ya, yang ada di Tawang Papo. Saya salam ini ya kebahagiaan. Simon pribadi ya, salam kehangatan Mbak ya. Juga salam sayang untuk Siti Aisyah juga ya.
1: Oke.
0: Baik.
3: Juga tambahan sedikit dari Mbak Yuni juga ya. Bang Boy dengan Bang Bu ini Robi ada semua Indonesia banget.
1: Oke.
0: Baik.
3: Mbak, kami sarankan jangan lupa pakai masker Mbak.
1: Siap.
0: Terima kasih Pak Uju ya.
3: Ya. Dilanjut. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Okay. Ya udah nanti kita kalau waktunya masih sempat kita terima lagi ya, Gaya.
0: Iya, ini sudah ada 4 lagu nih. Kita dengerin dulu ada Republik Sayang Sampai Mati.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pendengar. Dan kita terima telepon terakhir ya untuk di program Indonesia Banget untuk edisi hari ini. Silakan, kita masih ngomongin apa nih Gak?
1: Masih ngomongin apa ya, angan-angan ya. Kalau kita punya modal, punya waktu, mau buat UMKM apa. Ini sudah ada yang mau bergabung nih, langsung saja kita terima
0: di 369977. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Iya, keputus. Baik. Boleh dicoba lagi ya di 0711-369977 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
0: Halo Pro 1, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Nama Adi Pitung, Mbak, di Solo.
0: Siapa?
1: Adi Pitung di Tiga Ulu.
0: Bang Adi Pitung di Bengkul, di
1: Tiga Ulu.
0: Di Tiga Ulu.
2: Jangan dipindah.
1: Jauh ya, langsung ke Bengkulu.
0: Sehat kabarnya Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Adi sendiri gimana nih? Kalau misalnya ada waktu, terus juga dia modal, pengen buka usaha apa nih Bang Adi?
2: Kalau aku usaha ini Mbak, air galon isi ulang.
0: Air galon. Itu nanti ngambilnya di daerah Sukomoro loh. Ya. Kawasan Dela loh. Kenapa milihnya buka air galon?
2: Air minum kan dibutuhkan
0: setiap hari. Bener sih. Tapi di situ udah ada belum?
2: Ada Mbak di...
0: Tapi jarang ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi pengen buka usaha air galon ya? Galon ya. Oke, Bang Adi sebagai penutup nih, mau request lagu apa nih?
2: Lagu ini aja Mbak. Batasi Rasa.
1: Hah? Batasi Rasa?
0: Batasi Rasa dari siapa tuh?
1: Dari Mahal ini ya?
2: Iya, Mahal ini.
0: Oke. Dikirim nggak?
2: Kirimnya buat semuanya aja Mbak.
0: Ucapannya?
2: Semua-semua aja.
1: Oke.
2: Selamat siang,
0: selamat istirahat. Oke,
1: terima kasih.
2: Sama Mbak Ega.
0: Ya, Mbak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita untuk di siang hari ini. Dan jangan lupa ya, nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Palembang sore ini ada apa nih Gak?
1: Ada dialog investasi tentang, jadi tentang apa tuh?
0: Notasi khusus sebagai perlindungan investasi.
1: Iya,
0: ya.
1: Nanti kita akan berbicara dengan narasumber kita ya. Ada Pak Hari Mulyono.
0: Baiklah, nanti bersama rekan kami ada Pilih Makomi hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk di Palembang sore ini. Kalau gitu, Dilawawi pamit.
1: Ega juga pamit ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.
0: Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Suri Ini.
1: Palembang Suri Ini.
0: Kenal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Rabu ya, 12 Agustus 2026 dalam serangkaian Palembang Sore Ini. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya pendengar akan kita ikuti bersama dialog interaktif investasi, dilanjutkan dengan warta berita dari Belajar Sumba. Akan kami hadirkan juga untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 16. Akan kami hadirkan juga informasi dan juga musik-musik pilihan. Dan nantinya pendengar di menit ke-00 lepas dari pukul 17 nanti, Cek Fakta juga akan hadir untuk Anda berikut dengan Lentera Hati dan lagu-lagu religi. Dan kami informasikan juga di menit ke-01 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Dan disusul di menit ke-09 lepas dari pukul 18 kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti warta berita dari Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan. Dan akan kita akhiri dengan mimbar agama Hindu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita akan ikuti bersama program pertama kita, dialog interaktif investasi, yang akan kita hadirkan untuk Anda dan bisa Anda simak tentunya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di menit ke-07 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan terlebih dahulu di dialog investasi hari ini mengenai notasi khusus sebagai perlindungan investor. Sebelum itu, pendengar, investasi di pasar modal tidak hanya berbicara tentang peluang mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana investor memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi dan juga risiko suatu perusahaan. Jadi salah satu bentuk transparansi tersebut adalah notasi khusus yaitu penanda yang diberikan kepada saham perusahaan apabila terdapat kondisi tertentu yang perlu menjadi perhatian investor. Kehadiran notasi tersebut khusus menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan investor, pendengar. Dengan adanya penanda ini, investor juga dapat lebih waspada mempertimbangkan kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Informasi tersebut juga diharapkan dapat membantu investor memahami risiko secara lebih objektif, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan potensi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan juga keberlanjutan perusahaan. Lantas, pendengar, apa saja arti dari notasi khusus? Kapan notasi tersebut diberikan dan sejauh mana keberadaannya mampu memberikan perlindungan bagi investor di pasar modal? Tentunya kita akan membahas lebih lanjut mengenai notasi khusus sebagai perlindungan investor di dialog investasi untuk edisi sore hari ini. Tentunya di hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama dengan Kepala Wilayah Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan BEI atau Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Hari Mulyono. Sudah hadir membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Bang Pili.
1: Oke, Pak Hari apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana Bang Pili? Alhamdulillah sehat juga Pak Hari. Pak Hari, gimana nih akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Pak Hari?
2: Ya, sibuk dengan aktivitas edukasi, sosialisasi, kemudian sekolah pasar modal, dan tentu juga sibuk dengan bertemu dengan para pemimpin-pemimpin perusahaan lokal yang ada di Sumatera Selatan terkait bagaimana mereka bisa menumbuh kembangkan usaha mereka melalui pendanaan dari pasar modal dengan mekanisme go public atau IPO. Jadi itulah kesibukan kita hari-hari ini.
1: Oke, kesibukan sehari-hari. Pak Hari di BI aja Pak atau ada aktivitas lain di luar juga?
2: Fokusnya di Bursa Efek Indonesia.
1: Oh, fokusnya di BI aja ya. Oke, baik. Pak Hari, ini terkait notasi khusus sebagai perlindungan investor nih Pak Hari. Yeah. Mungkin yang mau saya tanyakan pertama, yang dimaksud dengan notasi khusus Pak, notasi khusus pada saham, dan ini mengapa notasi ini kira-kira sangat penting bagi investor Pak Hari?
2: Baik. Sebelum kita menerangkan tentang notasi khusus, maka kita perlu menjelaskan beberapa perlindungan investor kita yang telah diterapkan oleh bursa, karena Bursa Efek Indonesia kan adalah penyelenggara pasar. Dalam hal ini adalah pasar efek yang memungkinkan buat masyarakat bisa memanfaatkan uangnya untuk ditumbuh kembangkan melalui surat-surat berharga yang ada di bursa, dalam hal ini seperti saham gitu kan, karena fokusnya ke saham. Nah, karena ada aktivitas investasi yang diharapkan bisa menjadi sarana buat masyarakat untuk mencapai tujuan hidup melalui keuangan dan melalui dari aktivitas investasi tersebut, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh investor karena mengingat tidak semua investor ini rajin baca gitu kan. Itu satu tantangan buat kita. Kemudian kita juga memperhatikan adanya hal-hal yang berkaitan dengan seperti FOMO gitu. Nah, FOMO ini kan tentunya bisa berakibat tidak baik buat investor jika dilakukan secara sembrono, serampangan, dan tidak memperhatikan kondisi yang ada. Nah, bursa itu sebenarnya awal-awalnya sudah memiliki suatu sistem perlindungan buat investor yang bernama UMA, Unusual Market Activity, yaitu suatu informasi yang disampaikan kepada publik bahwa ada suatu efek saham yang sedang dalam pengawasan bursa atas sesuatu dona hal yang belum tentu pelanggaran. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Dan fungsi untuk mengingatkan kepada investor agar lebih memperhatikan berkaitan dengan aktivitas investasinya, terutama yang terkait dengan saham yang sedang masuk dalam kategori UMA tersebut. Nah, dalam prosesnya tentu ketika memang ditemukan adanya situasi yang dipandang belum berkesesuaian dengan sebagai perusahaan publik atau tidak berkesesuaian sebagai perusahaan yang tercatat di bursa terkait dengan peraturan yang ada, maka ada tindak lanjutnya. Salah satu tindak lanjutnya adalah pemberian notasi khusus.
1: Oke.
2: Yaitu suatu huruf di belakang kode saham yang mana itu akan menjadi penanda buat investor ketika dia mau menginvestasikan uangnya pada saham tersebut dengan harapan yang bisa tumbuh sebenarnya kan. Ternyata ada catatan yang harus diperhatikan. Catatan inilah yang kemudian diharapkan membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih bijak lagi. Artinya kan kalau memang dia yakin ya silakan beli dengan ada informasi seperti itu. Tapi kalau memang dia membutuhkan informasi tambahan, berarti kan dia harus mengkalkulasi ulang nih. Apakah saham ini layak dibeli dengan kategori yang sedang muncul pada notasi khususnya. Jadi seperti itu. Dan saat ini memang ada 17 kode huruf yang dibuat menjadi notasi khusus yang menempel di belakang kode saham. Bahkan nanti tanggal 30 November itu akan ada notasi baru yang namanya notasi P, khusus untuk saham-saham yang floating share atau jumlah saham yang beredar itu kurang dari 15% sebagaimana yang disyaratkan sekarang. Walaupun nanti tanggal 30 November nanti juga ada pengurangan notasi khusus, ada 4 yang dihilangkan karena sudah masuk ke namanya papan pemantauan khusus. Jadi untuk saham-saham yang setelah UMA ternyata masih pergerakannya, katakanlah pergerakan sahamnya masih liar, katakanlah begitu ya, atau masih naik terus atau turun terus gitu kan, sementara informasi yang disampaikan oleh perusahaan sudah disampaikan tapi kok tetap bergerak seperti itu, nah itu bisa masuk ke dalam namanya papan pemantauan khusus seperti itu. Termasuk kalau yang masuk dalam 4 notasi khusus yang akan dihilangkan di 30 November nanti karena masuk ke sana. Nah jadi ditambah sekarang ini per hari kemarin kan investor baru kita tembus 10 juta mas. 10.050.663 investor baru. Jadi dari 1 Januari 2026 sampai dengan 11 Agustus telah ada pertambahan investor baru sebanyak itu, dengan total investor kita sekarang lebih dari 30 juta. Nah ini tentunya perlu kita sampaikan apalagi buat yang baru-baru gitu kan, supaya dalam membuat keputusan investasinya benar kan, tujuan membawa uangnya ke Bursa Efek Indonesia membeli saham kan adalah untuk mencapai tujuan finansial kan, supaya sukses kan,
3: supaya sukses benefit juga ya,
2: supaya tingkat keberhasilannya naik tinggi, tentu perlu memperhatikan juga saham-saham yang apa yang dia harus perhatikan. Jadi nggak sekedar mengikuti ya tadi yang kita khawatir seperti FOMO tadi gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini kan memang terutama untuk investor baru itu kan sangat-sangat sensitif ya. Khawatirnya pengalaman mereka menjadi investor pemula itu tidak baik, dan tentunya juga membuat spirit dia untuk menggunakan pasar modal terutama saham sebagai kendaraan investasinya bisa menjadi tidak semulus seperti yang dibayangkan. Nah itu sebenarnya jadi itu goalsnya. Nah saat ini sudah ada 17 itu kan, dan memang ragamnya banyak, dan sebenarnya untuk investor mudah untuk melihatnya gitu kan, begitu melihat satu saham ada kode misalnya di belakangnya ada kode huruf B gitu ya. Nah ini sahamnya ada kode sahamnya, katakanlah misalnya ABCD titik B di belakangnya. Dan satu saham itu bisa lebih dari satu notasi. Jadi kalau bayangkan satu saham ada satu notasi sudah jadi catatan gitu ya, buat kita investasi. Gimana kalau lebih dari satu gitu kan. Ya kalau masih dibeli juga ya itu memang sudah berarti kajiannya terhadap perusahaan yang sahamnya punya notasi khusus bisa dikatakan lebih dalam lah ya, seperti itu. Nah contoh B gitu kan, kalau B kan adalah notasi yang menggambarkan adanya permohonan pernyataan pilot, atau permohonan pembatalan perdamaian dan atau dalam kondisi pilot. Nah ketika ada saham di bursa dengan status seperti itu, besar kemungkinan sih memang sudah tidak diperdagangkan di pasar reguler ya, besar kemungkinan dia di suspend atau dihentikan perdagangan di reguler, tapi bisa jadi ada di perdagangan negosiasi atau di pasar tunainya. Nah, ketika itu muncul dan ada investor yang tertarik, maka dia harus memperhatikan bahwa nih sahamnya ada kode begini, berarti kesehatan perusahaannya bisa begini. Walaupun belum tentu dengan ada notasi khusus sahamnya atau perusahaannya telah melakukan suatu pelanggaran, belum tentu gitu kan. Mesti dilihat lagi situasinya, karena bisa aja seperti contoh notasi P nih yang akan mulai digunakan dari 30 November khusus di papan akselerasi dulu. Karena nanti baru bisa digunakan di seluruh papan pencatatan di bursa, yaitu ada di papan utama dan pengembangan itu pada 30 April 2027. Ya kalau sahamnya nggak nyampe 15% floating atau beredar, ya buat investor silakan memperhatikan baik-baik apakah tujuan investasi cocok dengan situasi yang ada gitu kan. Kalau sahamnya kurang dari 15% yang beredar dari yang dicatatkan, apakah itu menjadi kendala buat yang bersangkutan gitu kan. Karena khawatirnya kalau bisa beli ntar susah jual, atau sebaliknya sudah jual susah beli.
3: Susah beli
2: karena sahamnya gak banyak beredar. Karena itu kan itu kan juga menjadi ukuran yang harus diperhatikan oleh investor ke depan. Jadi seperti itu kondisi yang ada di mengenai notasi khusus.
3: Oke, baik. Nah, terlepas dari itu semua Pak ya, termasuk dari penjelasan dari Pak Hari tadi, ini kira-kira ada kondisi atau kriteria nggak Pak yang menyebabkan suatu saham itu mendapatkan notasi khusus gitu Pak?
2: Kriterianya sebenarnya adalah mengacu kepada peraturan OJK dan peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia. Dan juga berkaitan dengan faktor-faktor di luar itu, seperti misal faktor hukum gitu. Tadi contoh kalau dinyatakan pilot kan berarti kita bicara yang berkaitan dengan undang-undang perseroan dan berkaitan dengan hukum gitu kan. Nah, sederhananya adalah ketika sebuah saham mendapatkan notasi khusus, berarti bisa jadi saham tersebut atau perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi yang tidak berkesesuaian dengan peraturan OJK maupun peraturan pencatatan di bursa, atau hal eksternal lain yang sedang timbul gitu kan. Misalnya ada perkara hukum kan, gitu. Perusahaannya fine-fine aja tapi ternyata ada tuntutan pilot misalkan, tiba-tiba seperti itu gara-gara mungkin ada utang piutang yang tak terselesaikan karena sesuai dengan hal katakan, padahal secara bisnis perusahaannya sehat-sehat saja gitu kan. Nah, itu maka akan diberikan notasi khusus sebagai pengingat buat investor. Ya gitu.
3: Oke. Nah, kalau untuk menyikapi Pak dari mungkin investor pemula kali Pak ya.
2: Betul.
3: Untuk menyikapi memahami dan juga menyikapi notasi khusus sebelum membeli atau mempertahankan suatu sahamnya Pak. Ya. Ini seperti apa Pak Bapak melihatnya?
2: Untuk seorang investor, maka yang diperlukan adalah bagaimana dia melakukan penyesuaian antara tujuan investasi dia dengan performa perusahaan yang sahamnya hendak dimiliki. Jadi dia mesti lihat dulu goals-nya apa, kalau tujuan investasinya jangka panjang, atau dia meyakini bahwa sektor yang di mana perusahaan itu berada adalah sektor yang akan tumbuh pesat di masa mendatang. Maka itu bisa jadi salah satu alat ukur gitu kan. Kemudian juga bagaimana kesehatan keuangan. Nah, terkait dengan notasi khusus, maka akan diperhatikan gitu kan. Perlu diperhatikan sama yang bersangkutan oleh investor. Apa sih yang muncul jadi notasi khusus? Apakah itu berkaitan dengan katakanlah keuangannya gitu. Kalau berkaitan dengan keuangannya, tentu akan menjadi sangat sensitif buat dia gitu kan, buat si investor. Tapi kalau buat investor yang lain yang menganggap, oh gak masalah untuk laporan keuangan gitu kan, yang penting sahamnya liquid, saya mau trading saja, ya silakan gitu. Itu kembali kepada motivasi dan perilaku investor. Namun dengan adanya notasi khusus menjadi catatan dan perhatian juga buat investor agar lebih seksama, lebih fokus, lebih berhati-hati di dalam membuat keputusan investasinya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memperbesar potensi imbal hasil yang diperoleh dan terhindar dari pemilihan saham yang tidak berkesesuaian dengan tujuan investasinya.
3: Oke. Nah, kalau untuk ini Pak, sejauh mana nih Pak ya, sejauh mana notasi khusus ini dapat menjadi instrumen perlindungan nih Pak bagi investor di pasar modal saat ini Pak?
2: Idealnya adalah sangat penting.
3: Penting ya?
2: Sangat penting gitu kan, karena ini berkaitan dengan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Kalau kita ambil misalnya ekuitasnya negatif, saya lupa catat, untuk ekuitas negatif itu kodenya apa ya? Atau katakanlah S misalnya, notasi S. Notasi S adalah laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.
3: Okay.
2: Berarti perusahaannya tidak punya revenue nih. Nah gitu kan. Tapi sahamnya bergerak. Nah, tentu ini harus perlu hati-hati buat investor. Apalagi untuk investor jangka panjang. Ketika kita bicara investor jangka panjang, maka yang dilihatkan adalah kelangsungan bisnis, pertumbuhan usaha, pertumbuhan aset, kemudian kemampuan arus kasnya seperti apa. Itu kan menjadi ukuran. Nah, kalau ternyata perusahaan tidak punya pendapatan kan akan menjadi catatan tersendiri buat investor. Nah, itu sangat pentingnya di sana. Artinya dengan notasi khusus diharapkan bisa membantu investor untuk melakukan kesesuaian. Kesesuaian antara saham dengan tujuan investasinya, antara saham dengan besaran dananya, dengan saham dengan horizon investasinya. Dan tentunya juga kita akan bicara tingkat profil risiko. Jadi untuk profil risiko investor dengan profil risiko yang katakanlah average atau bahkan penghindar risiko, averse, nah notasi khususnya sangat berguna sekali gitu kan. Namun kalau untuk investor yang kategorinya adalah risk taker, maka dia akan memandang notasi khusus adalah suatu peluang tersendiri gitu kan. Nah, kembali kebijakan-kebijakan yang wisdomnya investor lah yang kita butuhkan untuk bagaimana memandang notasi khusus ini bisa mensupport kebutuhan investasinya.
3: Oke, Pak, izin kita angkat telepon dulu ya.
2: Silakan.
3: 369977. Selamat sore Pro 1. Selamat sore Pro 1. Selamat sore, Pro 1. Oke, tidak ada suara. Boleh dicoba lagi? Silakan di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung menyaksikan kami di YouTube ya, di kanal Pro 1 Palembang, bisa mengisi live chat kolom komentar di sana, atau pendengar juga bisa langsung WhatsApp kami di 0821792790. Kita ke WhatsApp dulu, Pak ya.
4: Siap.
3: Kita ke WhatsApp, ada Bu Ajeng di Pelaju. Oke. Katanya ini Pak Hari, bagaimana cara menentukan saham yang tepat bagi pemula nih Pak? Soalnya tertarik juga nih untuk dunia saham. Silakan Pak Hari.
2: Saham untuk pemula gitu kan. Saham untuk pemula kembali adalah kita sebagai pemula mesti melakukan pendataan dulu terhadap diri sendiri. Pertama adalah tujuan investasinya apa.
3: Oke.
2: Itu satu. Kedua, waktu yang diperlukan untuk mengejar tujuan tersebut berapa lama. Kemudian besaran imbal hasil yang diinginkan, nah, itu juga menjadi ukuran. Dan tentunya kita akan bicara adalah dana yang memang disediakan untuk investasi, dan tentunya adalah risk profile atau profil risiko dari kita. Jadi kelima ini mau tak mau harus disiapkan sebagai seorang investor pemula. Nah dari sana baru kita berangkat kepada pemilihan saham. Pemilihan saham ini sebenarnya banyak pendekatannya. Secara umum yang paling sederhana adalah kita berangkat dari basic knowledge kita, dari pengetahuan umum kita dulu deh. Kita sebagai seorang individu dengan ruang lingkup kita, dengan pendidikan kita, dengan networking yang kita miliki, tentu kita akan memiliki juga suatu pemahaman terhadap industri tertentu berdasarkan pengetahuan kita. Nah, berangkat saja dari yang kita pahami dulu, kemudian baru kita belajar. Nah, bisa mandiri, bisa berdiskusi gitu kan. Nah, di Palembang sendiri banyak sekali sebenarnya grup-grup investor yang baik, yang bijak, yang suka berbagi pengalaman, yang cukup mereka yang pernah mengalami cerita buruk, nah, orang lain gak usah gitu kan, itu banyak tuh di Palembang sebenarnya grup-grup seperti itu. Atau bisa bertanya kepada perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di kota Palembang, kepada para pialangnya gitu kan, atau brokernya, atau para representatifnya terkait dengan saham-saham yang cocok dengan profilnya. Itu berangkat sederhana, kayak kita aja berangkat seperti itu. Nah dari situ kemudian baru kita bicara strateginya. Strateginya seperti apa? Bisa yang namanya pembelian bertahap. Artinya, apa, saya sudah menganggarkan uang katakanlah segini A gitu kan, atau anggaplah 5 juta misalnya. 5 juta gitu kan. Nah apakah harus beli semua langsung sekaligus atau pakai secara bertahap? Maka bisa menggunakan strategi yang sederhana, yaitu pembelian bertahap yang biasa disebut dengan dollar cost averaging. Jadi setiap ada penurunan atau jadi ada batas maksimal pembelian harganya, kemudian pembeliannya bertahap, tidak langsung sekaligus 5 juta, mungkin sejuta-sejuta dulu, dan setiap ada penurunan katakanlah 5%, beli lagi, maka secara overall secara keseluruhan akan mendapatkan harga rata-rata yang baik. Atau bisa dengan menggunakan metode lamsam. Kalau metode lamsam kan sekali beli itu ya. Nah kalau metode lamsam sekali beli, maka konsepnya adalah berfokus kepada perusahaan yang benar-benar kita paham. Paham banget dengan perusahaannya. Terus dalam 12 bulan terakhir sama sekali gak pernah muncul notasi khusus. Karena kan notasi khusus bisa timbul, bisa hilang, Mas. Kita kan nanti berdasarkan situasi yang ada. Kalau ternyata oleh saya katakan misalnya notasinya E, laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Kemudian setelah keluar laporan kuartal berikutnya, ekuitasnya udah kembali positif. Artinya sudah ada tambahan modal mungkin, atau dari penjualan aset dari perusahaannya, sehingga modal sendirinya tadinya negatif baru menjadi positif, dan itu juga menghilangkan kode E-nya kan, huruf E pada setelah sahamnya. Nah kalau dalam 12 bulan pernah muncul, mungkin perlu jadi catatan juga gitu kan. Tapi kalau dalam 12 bulan tidak pernah muncul, ini bisa juga jadi salah satu syarat pemilihan. Nah seperti itu. Nah, berangkat saja dari sana dulu, mulai sedikit-sedikit, dan yang paling penting adalah mengingat bahwa yang namanya investasi di saham itu bukan investasi yang cepat untung, butuh waktu. Tapi kalau misalnya Anda baru beli seminggu mendapatkan imbal hasil jauh lebih tinggi daripada inflasi atau deposito, itu anggap saja bonus.
3: Ya Pak.
2: Anggap saja bonus yang tujuannya untuk diulang, ada itu aja.
3: Baik. Nah ini terkait penjelasan dari Pak Hari tadi Pak. Nah kira-kira ini Pak ya, ini pandangan Bapak terhadap adanya notasi khusus, berarti perusahaan tersebut memiliki masalah serius dan juga sahamnya harus dihindari nggak Pak ini?
2: Notasi khusus itu belum belum tentu si perusahaannya dalam keadaan bermasalah. Tentu, tapi memang menjadi catatan.
3: Jadi catatan.
2: Ya, ya. Kalau misalnya ekuitasnya negatif, ya masalah itu sebenarnya kan, dan itu tentu harus dipikir. Tapi kalau misalnya karena harga sahamnya mengalami kenaikan, gitu kan, atau misalnya ada pembatasan kegiatan usaha, ya juga itu menjadi suatu permasalahan tersendiri. Tapi belum tentu terjadi pelanggaran hukum gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan berarti ada pelanggaran hukum gitu. Hanya situasi bisnisnya menjadi tidak sempurna, katakanlah begitu, atau tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Nah, bagaimana kita menyikapinya kan gitu kan? Ya, kalau kita sih yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau kita sudah punya sahamnya.
3: Iya.
2: Nah, itu kan.
3: Jadi kayak ada rasa ketakutan sendiri ya.
2: Nah, kalau kita sudah punya sahamnya, maka fungsi dari notasi kursi ini kan sebagai early warning gitu kan.
3: Okay.
2: Sebagai early warning. Karena sebelumnya sudah ada UMA sebenarnya. Sudah ada unusual market activity, karena itu akan berkaitan dengan perubahan pergerakan sahamnya, entah dari sisi volume maupun dari perubahan harganya atau frekuensinya ya dengan. Ya, kalau sudah punya, maka yang perlu kita lakukan adalah apakah notasi khusus yang dikenakan pada saham tersebut bersifat fatal atau tidak terhadap kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut. Kalau sifatnya fatal, ya tentunya tidak bijaksana buat kita untuk bertahan pada perusahaan tersebut. Kita kan ya harus mau kita mereposisi, dan tentunya akan menghadapi yang namanya potensi kerugian memang. Itu resiko dari investasi di pasar modal. Jadi penting buat kita memastikan bahwa jangan sampai kita menaruh uang kita pada saham-saham yang punya reputasi pernah tercatat di notasi khusus gitu kan. Ya, akan lebih baik kalau dia cepat keluar gitu kan. Nah, dan kemudian ya memperbaiki apa yang pernah menjadi catatan sebelumnya.
3: Oke, baik. Pak, ini sebelum kita break, kita bacakan dulu pertanyaan dari Pak Andre di Kertapati, Pak ya. Katanya Pak Hari, ini sebagai investor pemula, kira-kira apa hal pertama yang perlu dipahami sebelum membeli saham nih Pak? Tapi jawabnya nanti Pak ya. Kita break dulu. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-30 lepas dari pukul 15 nanti. Kita juga akan memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi?
5: Hai Dewi, investasi? Belum tahu Dewi, emangnya apa sih?
4: Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas. Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan.
5: Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko?
4: Memang ada risiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, risikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman.
5: Jadi, kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik.
4: Benar sekali, mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih di dialog interaktif investasi terkait notasi khusus sebagai perlindungan investor. Masih membersama kita langsung di studio Pro 1 Palembang dari Kepala Wilayah Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan BEI atau Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan, Pak Hari Mulyono. Kita sampai kembali, Mas Yaman Pak ya. Oke, baik. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga masih menantikan kehadiran Anda pendengar untuk berpartisipasi, boleh bertanya langsung terkait topik dengan narasumber kami di 0711369977, atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821799790. Oke, Pak Hari, tadi sebelum kita break sudah ada pertanyaan masuk dari Pak Andri di Kertapati, Pak ya.
1: Yeah.
0: Oke, katanya sebagai investor pemula nih Pak Hari, kira-kira hal apa yang pertama perlu dipahami sebelum membeli saham nih Pak Hari, silakan.
1: Oke. Betul sekali, pertanyaan bagus tuh dari Pak Andri ya. Jadi yang perlu dipahami sebagai seorang investor pemula terhadap aktivitas investasi di saham adalah apa sih sebenarnya yang kita lakukan dengan saham gitu kan? Kalau Anda beli saham sebenarnya pada prinsipnya sedang ngapain gitu ya?
0: Oke.
1: Sedang melakukan apa sih? Nah, pada prinsipnya bagi kita sebagai pemula atau yang sudah existing sekalipun, menaruh uang di saham pada prinsipnya adalah kita sedang membiayai. Membiayai perusahaan dengan harapan perusahaan yang kita biayai melalui saham yang kita beli akan menggunakan uang kita dengan baik untuk menumbuh kembangkan usahanya, sehingga perusahaannya bisa mencapai tujuan dari usaha tersebut dan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat dinikmati oleh kita sebagai yang menaruh, yang membeli risiko. Kan kita taruh uang dengan harapan uangnya tumbuh, tapi kan ada risiko yang harus kita ambil gitu kan. Nah, jadi pada prinsipnya berinvestasi di saham itu adalah membiayai sebuah perusahaan. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus mencari perusahaan yang memang pantas dan layak dengan uang kita.
0: Oke.
1: Ya, kan uang, nyari uang kan nggak susah, nggak mudah ya, susah gitu.
0: Susah banget.
1: Susah gitu kan. Nah, masa ditaruhnya serampangan gitu ya, tidak hati-hati, tentu tentu harus diperlakukan dengan pantas dan hormat gitu kan. Yaitu kepada mana? Hanya kepada siapa kita taruh ya? Kita taruh pada perusahaan yang memang bisa menghargai kita sebagai investor. Apa ukurannya? Pertama yang bisa digunakan, yang bisa kita lihat adalah perusahaan menerapkan tata kelola yang baik, GCG itu. Nah, itu ada tuh juga di notasi khusus gitu kan, kalau dia tidak baik dalam pelaporannya. Contoh misalnya notasi L, laporan keuangannya terlambat. Nah, itu kan sementara kita yang taruh uang di saham itu kan butuh informasi tuh. Informasi dari perusahaan. Apa informasi yang paling utama ya? Yang paling utama tapi murah yaitu laporan keuangan. Seperti apa kesehatannya gitu kan. Nah, kalau perusahaannya tidak menerbitkan laporan keuangan, berarti kan dia tidak terlalu respect sama kita sebagai investor nih. Dan padahal kan kita mau bantu dia nih, gitu kan? Kita mau bantu dia supaya perusahaannya makin bagus, makin baik. Tapi laporan keuangannya kok telat, padahal karena kita butuh. Nah, itu yang perlu kita pahami juga. Kemudian karena hubungan antar investor dengan perusahaan itu kan memang basisnya adalah kejujuran nih.
0: Oke.
1: Dekat prinsipnya. Makanya ada laporan keuangan sebagai alat sederhana untuk menerjemahkan keterbukaan informasinya. Nah, itu jadi kan investor penting nih saya, makanya ada notasi L. Kalau ada perusahaan yang sahamnya muncul kode L, maka buat kita perlu diperhatikan nih perusahaan kalau laporan keuangannya telat sih.
0: Iya.
1: Padahal kan kita udah taruh duit nih di situ kan, kita butuh tahu nih perkembangan usahanya seperti
0: iya,
1: apa.
0: Iya, seperti apa.
1: Kalau bagus, betul. Kalau bagus kan kita mau tambah duit lagi nih gitu kan.
0: Kita
1: betul,
0: mau tambah.
1: Betul. Ya. Kalau misalnya nggak bagus, mungkin kita kasih doa seperti itu kan. Harapannya begitu. Dan mungkin kita juga mikir kalau nggak kelopor keuangan ya udahlah. Sebaiknya kita mungkin menurunkan porsi portofolio di situ seperti itu. Nah, itu yang paling sederhana. Jadi memahami dulu aktivitas kita di saham adalah kita sedang melakukan membiayai perusahaan. Nah, dengan kita memahami hal tersebut, maka ketika kita menaruh uang di saham, carilah usaha atau perusahaan yang kita paham bisnisnya.
0: Okay.
1: Itu aja lu berangkat yang sederhana. Yang kita paham bisnisnya, yang kita mengerti bagaimana perusahaan bisa mencetak labanya, dan bagaimana perusahaan menghargai investornya itu dengan dividen.
0: Okay.
1: Kan kalau bagus perusahaannya, pandai menghargai, dia kan bagi dividen tuh. Karena mereka menyadari bahwa dukungan investor lah yang bisa salah satu yang membuat mereka bisa berkembang, yaitu adanya dukungan investor. Mana yang mana mereka bersedia menukarkan uangnya dengan kepemilikan, mengambil alih sebagian risiko bisnis, menyerahkan uangnya kepada perusahaan tanpa ada janji imbal hasil. Jadi harus kerja dulu gitu kan?
0: Iya, kerja dulu. Nah,
1: perusahaan yang baik tentu adalah yang mampu menghargai investor ya. Penyangga apa? Dengan kinerja yang bagus dan tentunya juga membagikan sebagian labanya dalam bentuk dividen. Nah, berangkat dari sana kita bisa lihat perusahaan-perusahaan mana sih yang konsisten nih bagi dividen kalau ada laba. Nah, itu boleh menjadi pilihan. Jadi berangkat yang sederhana-sederhana, yang sehat-sehat, kita taruh di sana tanpa perlu banyak mengikuti cerita di luar. Dan yang paling penting adalah goals kita, tujuan kita ke pasar modal, ke saham tuh ngapain sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena ada perbedaan besar antara menjadi investor dengan menjadi trader. Bahasanya itu pedagang saham. Kalau investor fokusnya bukan pada harga, tapi fokusnya adalah pertumbuhan optimal dari kinerja perusahaan. Alat ukurnya apa? Imbal hasil berupa dividen, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, ketertiban perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan, keterbukaan informasi yang baik buat investor gitu kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana perusahaan secara rasional terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Nah, sementara untuk trader, lain fokusnya memang. Karena trader kan memandang bahwa saham sebagai sarana untuk mendapatkan pendapatan rutin. Gitu kan? Artinya dia akan melihat notasi khusus bisa digunakan, malah bisa digunakan gitu sebenarnya sebagai sarana untuk in-out terhadap sebuah saham. Gitu kan? Kalau mereka mau mengkaji gitu kan, oh ternyata ini ada perusahaan masuk ada notasi khusus nih gitu kan. Tapi kalau diperhatikan ternyata notasi khususnya lebih kepada semacam masuk ke X, berarti masuk ke papan pengumuman khusus gara-gara apa nih? Oh, gara-gara sahamnya naiknya gila-gilaan atau baliknya sahamnya turun gila-gilaan dalam waktu relatif singkat, ya mungkin bisa dimanfaatkan sebagai sarana tambahan. Namun tetap dengan prinsip kehati-hatian. Nah, seperti itu.
0: Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Andrea. Oke. Nah, kalau dari Pak Haris sendiri Pak, kalau dari BEI

0: saham itu kodenya cuma 4 huruf mas. Cuma 4 huruf gitu kan. Tiba-tiba ada tambahan, kok ada tambahan ketempelan satu huruf lagi di belakangnya gitu kan. Nah akan makanya jadi bahkan nggak tidak sedikit ada beberapa di emiten saham di bursa ini yang ketempelan notasinya lebih dari satu gitu. Ada 2-3 malah di belakangnya kan. Nah kalau sampai 2-3 ya semakin berhati-hati lah kita kan harusnya kan seperti itu. Makanya dengan kita berhati-hati otomatis kita melindungi diri sebenarnya. Nah itu langsung muncul. Tapi kalau misalnya nggak muncul, kalau kita menggunakan jasa pialang pakai broker kan nggak kelihatan tuh ya. Maka kita bisa tanyakan kepada pialangnya, sebentar kan saya mau melihat saham ini dong, kalau nggak ada saham ABCD. Terus begitu diketik ada notasi nggak di belakangnya, nanti nggak pialangnya akan jawab tuh kan. Kalau ada dia akan bilang ada nih gitu kan, apa misalnya A atau L gitu. Wah berarti laporan keuangannya belum terbit nih, seharusnya udah terbit di Q1 itu udah terbit di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Ini udah masuk Agustus belum terbit juga. Ini bahkan seharusnya udah terbit laporan keuangan kuartal 2 atau semester 1 malah kan. Nah, ya tinggal dipikirin aja tuh kan. Ini laporan keuangannya enggak terbit-terbit gimana sih?
1: Oke. Pak Hari kita ke WhatsApp lagi ya. Sebenarnya ada yang mau bertanya lagi dari Ibu Indah di Kayu Agung, Pak ya. Oke. Pak, ini sebelum katanya sebelum kami melakukan invest atau menanam saham pasar modal, Pak ya. Kira-kira kesalahan yang paling sering dilakukan investor pemula itu apa, Pak? Biar bisa menjadi evaluasi kami katanya. Oke, silakan, Pak.
0: Kesalahannya adalah umum ya, umum yang pernah yang kita sering dapatkan. Pertama adalah kurang baca sih. Jadi kurang membaca dengan baik prinsip-prinsip investasi gitu kan. Kemudian terlalu mengikuti cerita apa cerita teman katakanlah begitu ya bahasanya. Jadi kalau misalnya ada dia kadang-kadang pemula itu banyak juga ikut grup-grup investasi terutama yang berbayar gitu kan. Harus lebih hati-hati gitu kan. Bahwa tidak salah sebenarnya grup-grup investasi seperti itu baik juga gitu kan. Cuma perlu kita perhatikan apakah yang mereka sampaikan sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kadang-kadang kita mesti meet and match, kita mesti ketemu ini meet and greet gitu ya, ketemu antara saham dengan profil risiko kita. Jadi ini pemula kadang-kadang pun tidak memahami seperti apa profil risikonya sehingga pemilihan sahamnya menjadi tidak berkesesuaian dan itu kerap kali menimbulkan situasi tersendiri dari masa depan.
1: Oke.
0: Karena dibilang kapok juga enggak, dibilang enggak ya, tapi kok kayak kapok. Nah, itu, padahal problemnya adalah risikonya adalah relatif rendah, tapi mengikuti grup yang merekomendasikan saham yang sebenarnya kita juga tidak tahu, tapi karena rekomendasi saja ternyata datang dari sektor industri yang sedang growth gitu kan, atau lagi tumbuhnya,
1: lagi bertumbuh.
0: Sementara perusahaannya mungkin punya utang relatif tinggi misalnya, dan pergerakan sahamnya relatif di luar kebiasaan. Nah itu akan menjadi tidak cocok. Tadinya butuhnya adalah investasi pada yang sifatnya tumbuhnya stabil, konsisten, walaupun pergerakan harga sahamnya relatif santai. Ketemunya begitu gitu kan. Nah, itu bisa enggak match gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi ya jangan FOMO lah intinya.
1: Jangan
0: banyak FOMO. Banyak bacalah dulu pokoknya.
1: Oke, okay, pokoknya budayakan baca, Pak ya.
0: Baca, betul.
1: Budayakan baca. Oke, okay, Pak kita ke BI lagi, Pak ya. Silahkan. Nah, kalau dari peran BI, Pak, dalam mengawasi perusahaan tercatat yang mendapatkan notasi khusus ini seperti apa, Pak?
0: Oke, bursa itu kan sebagai penyelenggara pasar ya. Kan tidak bisa tidak sampai menyentuh ke apa yang dilakukan oleh perusahaan yang tercatat. Karena itu kan memang ranahnya mereka. Adapun bursa adalah memastikan bahwa setiap investor bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait perusahaan itu. Nah, cukup ini apa? Cukup itu adalah kejelasan mengenai satu, berkaitan dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. Kedua, berkaitan dengan para pemegang saham atau pengendali dari perusahaan tersebut. Ketiga, informasi yang cukup mengenai siapa yang menjadi manajemen atau dewan direksinya. Karena kan di sini juga kita mesti tahu nih apakah orang yang duduk di bagi dewan direksi itu memang capable, layak untuk duduk di situ. Keempat, tentunya kita yang berkaitan dengan memastikan yang berkaitan dengan kepatuhannya. Nah, inilah cara bursa mengawasi dan membantu kepentingan investor. Karena investor kan punya kepentingan untuk tumbuh berkembang, gitu kan. Nah, karena bursa tidak bisa mencampuri, memang tidak boleh gitu kan, mencampuri aktivitas bisnis dari perusahaan, maka yang ditekankan adalah bagaimana

0: perusahaan yang tercatat di bursa bisa memenuhi kebutuhan informasinya investor.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu. Jadi termasuk, nah sekaligus juga bursa ada memberikan sarana mengingat, gitu kan? Bukan peringatan tapi sarana mengingat seperti notasi khusus. Jadi kan sebenarnya sarana untuk mengingatnya investor. Ini ada tidak terlalu perfect nih, gitu kan? Yang perlu diperhatikan. Gitu deh.
1: Oke. Jadi terlepas dari itu semua, BEI cuma dapat hal-hal tadi Pak ya, yang
0: jadi
1: bisa
0: bursa itu
1: menginformasikan ke investor.
0: Betul, jadi bursa itu meng-encourage si perusahaan untuk bisa comply terhadap peraturan yang ada, memenuhi peraturan yang ada. Contohnya tadi laporan keuangan, itu kan setiap perusahaan tercatat di bursa wajib menerbitkan laporan keuangan kuartalan, kuartal 1, 2, 3 dan full year. Di mana yang full year atau laporan keuangan tahunan itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK bidang pasar modal. Nah, itu kan informasi penting tuh. Kemudian setiap perusahaan tercatat di bursa wajib melakukan yang namanya public expose minimal satu tahun satu kali.
1: Okay.
0: Fungsinya apa? Buat investor untuk mengetahui situasi atau kondisi perusahaan saat ini
1: saat itu
0: terhadap bisnis yang menjadi target mereka, gitu kan. Ketiga, perusahaan wajib melakukan yang namanya rapat umum pemegang saham. Yang mana investor sebagai pemegang saham berarti kan pemilik, bagian dari pemilik perusahaan, itu bisa berkomunikasi dengan dewan direksinya terkait dengan bisnis yang mereka jalankan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang memang bursa wajibkan. Kemudian sekarang ini yang berkaitan dengan yang namanya keterbukaan pemegang saham, ke 1% saja sudah terbuka nih. Nah, itu juga menjadi bagian bagaimana bursa mendorong supaya investor bisa melihat apakah saham perusahaan ini itu tersebar dengan baik atau dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Nah, itu kembali menjadi informasi penting buat investor. Apalagi nih yang dimiliki, yang dilakukan oleh bursa, laporan keuangan sudah tadi ya. Ya, juga bursa memastikan bahwa perusahaan yang tercatat di bursa harus memastikan saham yang beredar sekurang-kurangnya 15% dari total saham yang dicatatkan.
1: Okay.
0: Supaya investor mudah untuk masuk dan mudah juga untuk keluar.
1: Oke, baik. Berarti ada beberapa hal yang memang harus diawasi oleh BEI, Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Baik. Nah, kalau untuk tingkat berapa lama nih, Pak? Berapa lama nih biasanya notasi khusus ini melekat pada suatu saham, dan apa yang harus dilakukan kalau misalkan perusahaan agar notasi tersebut dapat dicabut, Pak?
0: Lama tidak itu relatif bagaimana si perusahaan emiten yang tercatat di bursa bereaksi terhadap situasi yang ada.
1: Oke.
0: Okay. Kan? Kalau dia cepat berarti dia suatu perusahaan yang bisa dikatakan menjaga kepentingan investornya, gitu. Nah, itu tentu perlu diapresiasi juga. Nah, namun kalau misalnya sudah ke satu kurun waktu tertentu belum juga gitu bisa melepaskan diri dari notasi khusus, maka ini juga menjadi catatan juga buat investor bahwa ini ada situasi yang, dan bursa juga akhirnya melakukan suspensi, akhirnya melakukan suspensi terhadap saham tersebut untuk tidak diperdagangkan pada kurun waktu tertentu sampai si manajemen bisa memberikan kejelasan informasi dan melakukan tindakan nyata terhadap hal-hal yang menimbulkan timbulnya notasi khusus tadi.
1: Oke. Nah, kalau dari BEI Pak, kira-kira ada tips nggak Pak? Tips bagi investor pemula agar tidak hanya melihat harga saham, tetapi juga mereka juga lebih memperhatikan notasi khusus dan informasi penting lainnya Pak, kalau dari BEI sendiri.
0: Betul. Jadi bursa itu selalu mengingatkan pada investor, pada masyarakat yang ingin memanfaatkan surat-surat berharga yang di bursa untuk selalulah mencari sumber informasi yang faktual, yang memang bisa dikatakan official, resmi. Pertama dari mana? Bisa datang dari websitenya si emiten itu sendiri, bisa menggunakan informasi yang ada di websitenya bursa di www.idxterco.id. Di sana situ ada banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan emiten, termasuk perusahaan-perusahaan, saham-saham yang masuk UMA atau tidak, gitu kan, atau dapat notasi, ya itu ada semua di sana. Jadi carilah di sana, jadi dari sumber-sumber yang memang kompeten terkait dengan informasi yang berkaitan dengan perusahaan tercatat.
1: Oke, okay. Pak Hari, ini sepertinya di menit-menit terakhir masih ada yang mau bertanya nih lewat WhatsApp ya.
0: Boleh.
1: Kita ke Pak Indra di Angkatan 45. Baik. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Hari. Kira-kira berapa nih Pak modal ideal bagi seseorang yang ingin mencoba investasi saham nih Pak? Nih, kayaknya tertarik nih Pak.
0: Modal ideal. Sebenarnya modal mulai ya gini. Orang bilang kan makin banyak modal makin bagus gitu ya. Kembali kepada tujuannya. Tujuan investasi seperti apa? Kemudian berapa lama waktu yang memang dia siapkan untuk investasinya? Itu yang penting. Kemudian tentunya adalah profil risiko.
1: Oke.
0: Nah, besaran dana itu akan mengikuti. Contoh kalau misalnya tujuannya adalah katakanlah mungkin untuk sekolah lagi, ngambil S2 katakanlah begitu ya.
1: Okay.
0: Dari mulai masuk, dari uang pangkal sampai tamat dibutuhkan mungkin 50 juta katakanlah begitu. Kuliahnya berapa lama? Nanti sekitar 5 tahun lagi ngambil S2 nya nanti ngambil S2 nya berapa lama kuliahnya? Mungkin 2 tahun sampai 3 tahun gitu kan. Nah, berarti kan masih ada waktu 5 tahun nih, berarti udah bicara horizon. Nah sekarang kalau mau mencapai 50 juta, uangnya uang apa nih? Berapa nih minimal gitu kan? Mungkin 10% dari situ, 20% dari situ gitu kan? Itu akan menjadi relatif. Ya kalau katakan mampunya cuman, saya tanya mampu cuman di 10% dari angka itu, 5 juta katakan gitu. Ya udah, 5 juta, 5 tahun, berarti kan setahun harus kejar berapa nih imbal hasilnya? 10%, 20% gitu kan? Anggaplah 20%. 20% berarti bisa 10 juta ya? Kadang... Jadi 16 juta,
1: 16 juta.
0: Kurang dong berarti kan maksudnya. Ya berarti kan harus lebih tinggi dari situ. Jadi saya katakan 30% itu kan. 30% per tahun kali 5 50%. Ya udah, berarti goals-nya adalah untuk sekolah, kemudian waktunya 5 tahun lagi cuma punya duit 5 juta. Maka dari sana masuklah pada pemilihan-pemilihan saham yang punya potensi untuk pertumbuhan relatif tinggi gitu kan. Okay.
1: Nah, yang growth terus ya.
0: Growth terus. Nah, saham-saham seperti itu biasanya siklus. Nah, itu perlu tahu nih siklusnya, mesti paham gitu kan. Tahun ini siklusnya apa sih? Taruh ke sana gitu kan. Kalau memang nyampe ternyata ya katakanlah dalam waktu 9 bulan dari 12 bulan nyampe 30%-nya, udah Anda harus keluar dulu.
1: Okay.
0: Mengamankan imbal hasil yang sudah sesuai dengan target. Karena kita tidak tahu ke depan apa. Nah, itu yang harus dilakukan oleh investor. Jadi benar-benar disiplin dengan rencana investasinya, disiplin dengan goals investasinya. Jadi kan dan time frame-nya. Jadi kalau udah dapat ternyata dalam 9 bulan berhasil menumbuhkan imbal hasil 30% sesuai dengan di tahun pertamanya, dia harus keluar dulu. Kemudian dengan sisa waktu yang ada baru dimasuk ke sektor yang dipandang akan tumbuh lagi di masa depan.
1: Oke, baik. Wah, keren sekali nih Pak Hari. Kita sudah di menit 52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira Pak Hari sebelum kita menutup dialog kita di kesempatan sore hari ini, kira-kira ada pesan nggak nih Pak dari BEI Sumatera Selatan nih khususnya kepada masyarakat yang mulai tertarik untuk berinvestasi di pasar modal agar dapat berinvestasi secara aman, cerdas, dan berdasarkan informasi yang tepat nih Pak Hari, silakan.
0: Oke, saran kita adalah senantiasa mendapatkan informasi dari sumber yang resmi. Bisa ke websitenya bursa gitu kan. Kemudian ikutilah program-program edukasi yang biasa diselenggarakan oleh bursa, itu tidak ada biaya untuk bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Bisa juga berkunjung ke mitra kami seperti Galeri Investasi yang ada di Sumatera Selatan ya, yang totalnya ada 31.
1: Okay.
0: Bisa belajar dan bertanya dengan mereka. Kemudian bisa juga kemudian datangilah perusahaan-perusahaan sekuritas yang cocok dengan karakter Anda. Dan dapatkan informasi yang dibutuhkan terkait hak dan kewajiban sebagai pemilik rekening efek.
1: Oke, itu kira-kira yang harus diperhatikan ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Dan juga pesan untuk warga yang terkhususnya di Sumatera Selatan yang mulai tertarik berinvestasi di pasar modal agar dapat berinvestasi secara aman, cerdas, dan juga berdasarkan informasi yang tepat. Baik pendengar juga Pak Hari, luar biasa sekali kita sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di dialog interaktif investasi di kesempatan sore hari ini 12 Agustus 2026 bertepat pada hari Rabu. Pak Hari mewakili LPPRRI Palembang kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya sudah hadir membersamai kita memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali terkait notasi khusus sebagai perlindungan investor. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali Pak ya.
0: Siap.
1: Berdialog lebih panjang lagi. Siap. Dengan topik yang gak kalah keren lagi Pak dari hari ini.
0: Terima kasih.
1: Kami akhiri dan juga kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif bersama dengan Kepala Wilayah Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan BEI Sumatera Selatan, Bapak Hari Mulyono. Dialog interaktif investasi dengan topik notasi khusus sebagai perlindungan investor. Dan juga pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 16 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita Belajar Sumba langsung dari RRI Bandar Lampung. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

informasi aktual dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, 16 satker yang mengusulkan lapas rutan dan LPKA itu ada 5.544 orang.
2: Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka diberikan tuntunan untuk bagaimana mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi.
0: Sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Lampung diusulkan memperoleh remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Xstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 12 Agustus 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obiriano. Inilah Warta Belia Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belia Sumba dari RRI Jambi.

0: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya kita dengarkan laporan report on the spot Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, terkait dengan remisi kemerdekaan di 2026 ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Lapas Kelas 2B Muaro Tebo, Erison Suryanto Mulia Bangun mengatakan sebanyak 292 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1. Sedangkan untuk remisi umum 2 dinyatakan tidak ada. Menurutnya seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, diantaranya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Kemudian telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, serta berkelakuan baik. Dari total 292 warga binaan yang diusulkan menerima remisi, rinciannya yakni remisi 1 bulan sebanyak 46 orang, remisi 2 bulan 67 orang, remisi 3 bulan 82 orang, remisi 4 bulan 33 orang, remisi 5 bulan 51 orang, dan remisi 6 bulan 13 orang. Erison menambahkan usulan remisi tersebut biasanya mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dengan surat keputusan remisi kemudian akan diumumkan dan diserahkan kepada warga binaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Jambi, Renold Putra terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi, dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, terkait usulan remisi hari kemerdekaan bagi warga binaan.

0: Selamat sore Pak Mauludi Hilal selaku Kakan Wildijen Pes Lampung. Pak, untuk tahun ini berapa jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi?
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang. Jadi ini masih usulan ya, karena angka ini kan akan terus bergerak, mungkin ada putusan baru, kemudian mungkin juga ada orang yang perpindahan, mungkin juga ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran tata kehidupan atau pelanggaran disiplin untuk warga binaan, mereka umpama sebelum tanggal 17 melakukan pelanggaran, mama saja perkelahian di dalam, megang handphone, itu dia akan mendapatkan hukuman disiplin 1 tahun sampai berjalan ke depan gitu. Jadi dia tidak akan dapatkan haknya itu apapun itu gitu. Dan ini sudah disosialisasikan. Jadi berapa nanti turunnya yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita menunggu. Biasanya H-1 dari tanggal 17 baru kita terima gitu.
0: Apa saja Pak persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan untuk mendapatkan remisi?
1: Remisi itu secara umum dia selama menjalani pidana berkelakuan baik, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata kehidupan yang ada di dalam. Kalau melakukan di tahun berjalan yang saya katakan tadi, dia akan ditarik usulannya dan tidak mendapatkan. Meskipun mungkin tahun kemarin dia dapat, tahun ini dia melakukan pelanggaran, dia nggak akan dapat.
0: Dapatnya berapa bulan sih Pak?
1: Tergantung, kan setiap orang beda-beda. Umpama ada yang baru bulan pertama, tahun pertama dia 1 bulan. Kalau remisi 17-an ya. Nah, bulan kedua 2 bulan. Terus bertambah tahun, dia akan bertambah remisi. Remisi itu 1 tahun. Jadi kalau yang 6 bulan nggak dapat remisi. Pidana 6 bulan, 9 bulan, itu nggak dapat. Undang-undang pemasyarakatan yang terbaru itu, semua jenis pidana mendapatkan remisi. Tidak ada lagi diskriminasi dengan undang-undang yang baru itu, undang-undang pemasyarakatan yang baru.
0: Kemudian bagaimana upaya sikap Dirjen Pes Lampung dalam mencegah pelanggaran di dalam lapas seperti peredaran narkotika maupun tingkah oknum petugas yang nakal, dan seperti apa sanksinya?
1: Ini bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup masif, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti kepemilikan handphone dari warga binaan, termasuk yang sedang kami buru atau cari itu adalah oknum-oknum petugas internal yang nakal dalam tanda kutip. Jadi kalau sampai kedapatan petugas, saya janji akan tindak tegas dia, karena dia yang merusak tatanan yang sudah kita bangun.
0: Baik, terima kasih Pak Hilal atas waktunya.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bengkulu terkait usulan remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan yang dihimpun Rocky Eka Putra.
1: Saya Wiki, warga Salawa Lebar. Tanggapan saya mengenai remisi untuk narapidana ini, pada dasarnya sih saya setuju untuk diberikan remisi untuk para narapidana. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, dan juga pemberiannya juga transparan gitu, Pak. Namun saya juga tidak setuju ya untuk di beberapa tindak pidana ya, pidana korupsi, pencabulan, terus pembunuhan, terus yang terkait dengan residivis yang sudah banyak sekali melakukan tindak pidana, itu saya tidak setuju untuk diberikan. Nanti takutnya bebas, ini lagi, melakukan lagi tindak pidananya.
2: Kita berharap remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan ini betul-betul menjadi rasa bebas merdeka bagi para tahanan, dan kita berharap memenuhi unsur keadilan sehingga tidak hanya remisi yang besar untuk para napi kakap, tapi juga napi-napi yang kecil kelasnya itu juga, sehingga dan kita sepakat supaya mereka cepat kembali kepada keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
3: Saya sebenarnya setuju dengan adanya remisi, tapi remisi ini tentunya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar, dalam artian mereka memiliki hukuman yang dikategorikan masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau yang berat-berat seperti pembunuhan, karenanya agak berat juga kalau dikasih remisi, termasuk juga korupsi. Karena potongan hukuman, karena hukuman mati yang seharusnya dilakukan dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga, itu bagi keluarga juga sangat menyakitkan dan mereka juga agak tidak menerima dari hukuman yang diberikan itu tidak setimpal.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Ditjenpas Sumsel mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Persiapan dilakukan melalui rapat bersama para kepala UPT Pemasyarakatan sePalembang. Rapat tersebut bertujuan memastikan pemberian remisi berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Julius Sahruza, mengatakan remisi diberikan sebagai penghargaan kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.
2: Remisi ini adalah penghargaan bagi warga binaan karena yang bersangkutan berkelakuan baik dan aktif mengikuti kegiatan selama di lembaga pemasyarakatan.
1: Melalui momentum kemerdekaan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mendorong warga binaan untuk berubah dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Remisi ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti program pembinaan secara baik. Erin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka menunggu penggantian. Selengkapnya disampaikan Ratna Gutsari dari RRI Sungai Liat.
1: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti, dan itu kita bertahap.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
1: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu. 8.000 lampu. Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke penguburan, jalan-jalan ke pemandian kan kita pasang seperti itu. Cuman dari 8.000 itu, kalau hasil survei kawan-kawan ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti. Dan itu kita bertahap. Kita bertahap karena memang kondisi keuangan kita seperti sekarang ini memang lagi tidak baik saja. Artinya tetap kita ganti, mana yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi dan harus kita ganti.
2: Saparudin menjelaskan saat ini Dishub hanya memiliki 5 personil yang bertugas menangani sekitar 8.000 titik PJU yang tersebar di jalan desa, kecamatan hingga jalan Kabupaten Bangka. Dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Satpol PP Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepaskan liar hewan ternaknya. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padanggu Cihilir, Padanggu Cihulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukoraya hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
2: Untuk penertiban periode Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan, katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
1: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000 per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk diundur. Semula direncanakan pada tanggal 14 Agustus menjadi 21 Agustus 2026. Perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Reporter RRI SP Waikanan Bayu Satria melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengundur pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026 tersebut kini akan digelar pada 21 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno mengatakan, perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, persiapan Waikanan Color Fun Walk saat ini telah mencapai sekitar 80%. Informasi mengenai perubahan jadwal maupun ketentuan pelaksanaan akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Waikanan. Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan tersebut diminta untuk mengenakan kaos berwarna putih dan celana olahraga. Selain kegiatan jalan santai, panitia juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta kegiatan. Selain itu, bazar UMKM juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan turut memeriahkan kegiatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha masyarakat lokal.
2: Untuk pelaksanaannya, terutama untuk kegiatan Waikanan Color Fun Walk, semula kita rencanakan tanggal 14. Tapi karena mengingat agenda pimpinan dan banyak rangkaian yang mesti kita sesuaikan dengan pertemuan yang ada dari pusat, dari kementerian, sehingga untuk kegiatan jalan sehat, Waikanan Color Fun Walk, kita undur menjadi tanggal 21. Kalau untuk peserta, kita arahkan supaya menggunakan baju kaos warna putih, celana olahraga. Start finish di lapangan ataupun di halaman kantor Bupati Waikanan. Insya Allah juga nanti kita siapkan pertama ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada donor darah, dan nanti juga ada bazar-bazar juga makanan-makanan UMKM kita yang ada di seputaran lokasi acara.
1: Dirinya berharap perubahan jadwal tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan Waikanan Color Fun Walk juga diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Petani, nelayan, dan pelaku UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau SBBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Ekstar, yaitu aplikasi yang...
2: Petani, nelayan, dan UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya dalam kegiatan bimbingan teknis pelayanan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi BPH Migas. Bambang mengatakan bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU. Ia menilai keberadaan aplikasi tersebut penting terutama bagi petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan pompa di tengah musim kemarau. Akses BBM subsidi juga dibutuhkan nelayan untuk mendukung aktivitas melaut.
1: Untuk mempermudah masyarakat terutama dari petani, nelayan, dan juga UMKM untuk mendapatkan BBM subsidi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka diberikan tuntunan untuk bagaimana mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi. Sehingga dengan memperoleh surat rekomendasi itu, baik petani, nelayan maupun UMKM dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan menggunakan misalkan dirigen.
2: Terakhir, Bambang juga mengingatkan agar BBM subsidi yang diperoleh melalui mekanisme surat rekomendasi tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan di sektor pertambangan. Ia berharap penerapan aplikasi Ekstar dapat memperluas akses masyarakat yang berhak sekaligus membantu memastikan penyaluran BBM subsidi berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Obi Riano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumber. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-38 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi untuk Anda pendengar. Pendengar, ternyata di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini juga menjadi berkah untuk beberapa orang ya. Terkhusus yang berjualan terkait atribut-atribut untuk menyemarakan ataupun memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Jadi jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, penjualan bambu merah putih marak di Palembang. Nah, informasi ini kami lansir langsung pendengar dari rri.co.id. Penjualan bambu merah putih kembali marak di sejumlah kawasan kota Palembang menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi tradisi ini memang sudah menjadi momentum tahun ke tahun ya. Jadi tradisi memasang bambu merah putih menjadi salah satu aktivitas masyarakat untuk menyemarakan momentum kemerdekaan setiap Agustus di setiap tahunnya. Jadi pendengar, salah seorang penjual bambu merah putih keliling, yakni Adi, dia juga mengatakan dirinya kembali berjualan atribut kemerdekaan setiap menjelang Agustus. Jadi bambu yang tersebut dijual dari agen pembuat dan juga kemudian dijual secara keliling kepada masyarakat kota Palembang itu sendiri. Jadi Adi juga menjual bambu merah putih sepanjang sekitar 4,5 meter dengan harga 45 ribu per batang.

mungkin pasar-pasar lainnya juga. Di luar momentum kemerdekaan, ia juga biasanya menjual berbagai barang lain seperti sapu lidi, tirai bambu, dan juga yang lain-lain. Berarti masih mirip lah ya. Adi juga menuturkan pendengar, berjualan bambu merah putih juga merupakan pekerjaan musiman untuk menambah penghasilan. Jadi dalam kesehariannya, ia juga bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil. Wow, luar biasa nih. Jadi dalam sehari-hari, Adi juga biasanya membawa sekitar 10 batang bambu dan 5 bendera untuk dijual. Ia juga memperoleh keuntungan sekitar 10 ribu dari setiap bambu dan bendera yang terjual. Jika kondisi ramai, pendengar, seluruh dagangan Adi dapat habis terjual dalam sehari. Namun ketika pembeli sepi, ia juga hanya mampu menjual sekitar 3 hingga 5 batang bambu per hari. Jadi meski demikian, tradisi memasang bambu merah putih ini masih dilakukan masyarakat Kota Palembang. Adi juga mengaku untuk penjualannya tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga terlihat dari dagangannya yang tidak secepat biasanya habis terjual. Adi juga berharap kondisi perubahan ekonomi, perekonomian masyarakat kembali stabil sehingga daya beli meningkat dan juga memberikan dampak positif bagi pedagang kecil. Karena menurutnya kestabilan ekonomi juga penting bagi pelaku usaha musiman yang juga mengandalkan momen-momen tertentu untuk menjual atribut kemerdekaan seperti yang Adi jalankan setiap tahun dari tahun ke tahun untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini. Oke pendengar, mudah-mudahan seluruh pejuang UMKM atau apapun usaha yang dijalankan untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ini semuanya berjalan dengan lancar dan juga berkah, meningkat dari tahun ke tahun dan juga bisa mensejahterakan serta memberikan kontribusi untuk Republik Indonesia serta bisa mensejahterakan keluarga-keluarga khususnya pejuang rupiah di setiap momen hari ulang tahun Republik Indonesia.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Worries always belong. Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Nah loh, mungkin terlalu perfeksionis sih. Jadi ujung-ujungnya susah mau pilih yang mana. Tapi hanya sepenggal lirik lagu, mudah-mudahan tidak terjadi ya di kehidupan nyata para pendengar. Tapi kalaupun terjadi, ya bebas sih, kita pilih yang terbaik namanya untuk masa depan. Asik. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 17 nanti. Kami juga akan update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Kita akan menyimak tentunya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

dengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Palembang.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro1 RRI.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Terkait pembekingan rokok ilegal personil kepolisian di Banda Aceh. Informasi ini dilansir langsung dari Komdigi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Jadi fakta yang terjadi, klaim keterlibatan ini personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoax. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personil kepolisian di Banda Aceh. Sebaiknya Polresta Banda Aceh, sebaliknya Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindaklanjutan dan juga penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Jadi personil Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Jadi polisi berhasil menyita 70.000 penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi juga berhasil menyita 70.000 batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitur Rahman, Banda Aceh. Polri rutin juga berkolaborasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk menyisir jalur penyeludupan laut dan juga guna menekan kerugian negara. Jadi dapat dipastikan pendengar, pembekingan rokok ilegal oleh personil kepolisian di Banda Aceh merupakan berita hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Ya gitulah sepertinya ya, harus pindah pelan-pelan. Karena kalau misalkan langsung gitu berderup kalau katong-katong Palembang, nah agak susah. Nah jadi harus pelan-pelan melalui tahapan-tahapan baru bisa move on, so move on, move onnya asik. Oke, terima kasih untuk Ivy Alisa ya, sudah mengantarkan kita 30 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan lagu Pelan-Pelan Pindah. Pindah pelan-pelan, maaf, terbalik, typo. Oke lah, pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-01 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat 78 sampai dengan 85 dengan Qori Ki Agus Hafizum Hamdan, STHI. Dan di menit ke-09 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan memasuki waktunya sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami hadir menemani sore hari Anda. Kali ini ada sebuah kisah mengenai Sibil Al-Madari. Jika sudah rezeki, takkan tertukar. Sibil Al-Madari adalah seorang sufi yang berhati lembut dan welas asih. Dia termasuk salah satu dari sekian banyak sumusu ahli al-Masyriq, mentari-mentari penduduk timur yang disebutkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam Hilyatul Ailiyah. Abu Musa Tawil al-Basri pernah bercerita, satu ketika Sibil al-Madari ingin sekali makan daging. Bergegaslah Sibil al-Madari pulang ke rumahnya dengan membawa daging dengan harapan istrinya memasak daging itu untuknya. Belum sempat sampai ke rumah, daging yang Sibil al-Madari bawa tiba-tiba direbut oleh seekor burung Raja Wali. Sibil al-Madari yang masyhur dengan sifat lemah lembutnya lantas mengikhlaskan daging itu untuk sang burung. Rencana Sibil al-Madari makan daging hari itu pun gagal total. Ia lebih memilih berpuasa dan berangkat menuju masjid. Sungguh malang nasib Sibil hari itu. Namun ia tetap menerimanya dengan tulus ikhlas. Raja Wali yang merebut daging Sibil al-Madari seolah mendapat rezeki nomplok. Namun apa boleh buat? Tiba-tiba dari arah yang lain, ada burung Raja Wali lagi yang ingin menyambar dan merebut daging itu dari cengkeraman Raja Wali pertama. Saling rebutan daging antar kedua Raja Wali itu pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, daging yang diperebutkan itu jatuh dari keduanya. Walhasil, daging itu jatuh di hadapan perempuan yang tak lain adalah istri dari Sibil al-Madari. Daging itu jatuh di sekitaran tempat tinggalnya. Akhirnya dimasaklah daging itu oleh istri Sibil. Pelan namun pasti, Sibil al-Madari pulang menuju rumahnya untuk berbuka puasa. Sibil pulang dengan harapan semoga ada makanan yang dihidangkan istrinya untuk berbuka. Sesampainya di rumah, Sibil kaget terheran-heran melihat istrinya

menghidangkan daging. Sibil pun bertanya kepada istrinya, "Dari mana engkau mendapatkan daging ini, wahai istriku?" Istrinya menceritakan tentang dua raja wali yang rebutan daging dan lantas dagingnya terjatuh. Lalu dimasaklah daging itu. Sementara itu, Sibil menceritakan ihwal daging yang hendak dibawanya pulang tiba-tiba direbut burung raja wali saat perjalanan menuju rumah. Mendengar cerita itu, lantas Sibil Al-Madari menangis sejadi-jadinya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan Sibil, meskipun Sibil kerap kali melupakannya."

0: Masih dalam Lentera Hati di kesempatan sore hari ini, pendengar, berikut adalah kisah tentang kehadiran malaikat maut dalam sebuah pesta yang digelar seorang raja. Kisah ini ditulis Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Masbuk Fi Nasihatil Muluk. Dikisahkan, seorang raja memiliki banyak harta. Ia mengumpulkan berbagai macam harta yang ada di dunia ini untuk menyenangkan diri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibuatlah istana mewah dan megah, layaknya tempat tinggal raja. Dipasangkan pintu-pintu gerbang kokoh yang dijaga oleh banyak penjaga. Satu ketika, sang raja memerintahkan pegawainya untuk membuat pesta makan di istana bersama para menterinya, teman-temannya, dan juga pelayannya. Duduklah ia di atas singgasana dengan lagak sombong sambil berkata, "Wahai jiwa nafsuku, sungguh aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Sekarang, nikmatilah. Harta ini akan dapat memenuhi kebutuhan di dunia ini sepanjang umur." Saat pesta tengah berlangsung, di luar istana tampak laki-laki berpakaian kusut, compang-camping, dan di lehernya terkalungkan keranjang rumput. Penampilannya seperti pengemis yang meminta-minta makanan. Ia hendak memasuki gerbang istana dengan wajah menakutkan, sehingga membuat gaduh orang-orang yang sedang berpesta. Para penjaga pintu istana gentar dan ketakutan dengan kedatangan si pakaian kusut ini. Mereka pun melompat ke arah pintu sambil berkata kepadanya, "Hai orang lemah, bentuk kerakusan dan ketidaksopanan apa ini? Bersabarlah hingga kami dapat memberimu sisa makanan kami." Kemudian, si pakaian kusut dengan ekspresi serius itu pun berkata, "Sampaikanlah kepada rajamu agar ia segera keluar, karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan." Kemudian penjaga itu menjawabnya dengan nada meremehkan, "Menyingkirlah wahai laki-laki lemah. Kamu itu siapa sehingga menyuruh raja keluar untuk menemuimu?" Kemudian sang pakaian kusut itu berkata lagi, "Apakah kalian sudah menyampaikan maksudku kepada rajamu bahwa aku ingin bertemu dengannya?" Kemudian berangkatlah penjaga itu menghadap raja dan menyampaikan maksud kedatangan si pakaian kusut itu yang ingin bertemu dengannya. Mendengarnya, sang raja marah besar dan mencerca si penjaga. Bahkan sang raja mengancamnya akan dijatuhi sanksi. Menanti sang raja tak kunjung keluar, si pakaian kusut ini kemudian menerobos pintu gerbang istana. Melihat itu, bangkitlah para penjaga pintu dari tempatnya dan mengejar laki-laki itu dengan tongkat dan sebilah pedang di tangan. Si pakaian kusut ini berteriak, "Tetaplah kalian di tempat semula. Aku adalah malaikat maut." Mendengar hardikan tersebut, hati orang seisi istana bergetar hingga membuat mereka terpaku tidak mampu bergerak. Mereka panik kehilangan akal. Sang raja pun memohon, "Ambillah harta-hartaku ini semaumu sebagai gantiku." Tapi dijawablah oleh si pakaian kusut yang ternyata adalah malaikat maut itu, "Aku hanya ingin mengambil nyawamu. Kedatanganku ke sini tiada lain adalah untuk memisahkanmu dengan kenikmatan dunia yang kau bangga-banggakan ini." Sang raja akhirnya melaknat harta bendanya yang dianggapnya telah menipu, mendatangkan bahaya dan menghalanginya beribadah kepada Tuhannya. Ia menyangka bahwa hartanya dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. Ia baru sadar bahwa hartanya adalah sumber kerugian dan bencana baginya. Sekarang, ia tidak mempunyai bekal apa-apa untuk menghadapi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Atas kuasa Allah, harta sang raja diberikan kemampuan berbicara. "Mengapa kamu sekarang melaknatku? Laknatlah dirimu sendiri. Allah menciptakanku agar dijadikan bekal oleh manusia untuk kehidupannya di akhirat. Digunakan bersedekah kepada fakir miskin, memakmurkan rumah-rumah ilmu, masjid-masjid, dan kemaslahatan rakyat kecil, agar aku dapat membantu pemilikku di akhirat nanti. Sedangkan engkau mengumpulkanku sebagai bentuk kebanggaan dan keserakahanmu, hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Sekarang engkau berada dalam kerugian dan kesengsaraan. Lalu, dosa apa yang aku perbuat hingga engkau melaknatku?" Tak lama setelah itu, malaikat maut mencabut ruh sang raja sebelum sempat menikmati hidangan pesta yang telah dipersiapkan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Pendengar, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Membacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat 78 sampai dengan 85 dengan Qori Ki Agus Hafizum Hamdan STHI. Dan pendengar, di menit ke-09 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dengan menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government has tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu bahwasanya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
6: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini, yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Linda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kalau ini open untuk siapapun, dalam semua masyarakat yang sudah menggunakan HUT TNI ke-81 ini, ini adalah pertama dalam
0: biar.
21: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, Tilo Lipo 3 RRI, Tersenung Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Hindu dengan topik karma pala sebagai landasan hukum dalam ajaran Hindu. Langsung akan diinformasikan oleh penyuluh agama Hindu, Iputu Saren, Sarjana Ekonomi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Mimbar agama Hindu.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Awignam Astu Namosidam. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga hal dan pikiran baik senantiasa menyertai kita semua pada malam hari ini. Selamat malam hadirin pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan suasana hati yang gembira. Pendengar setia RRI Proan Palembang yang berbahagia. Malam hari ini kembali bersama saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahnya, kita masih diberikan sebuah kesempatan, diberikan kesehatan dan kesadaran untuk menjalani kehidupan ini. Tentunya dengan semua kesempatan itu, kita juga diberikan hikmat sehingga bisa mendengarkan dan mengikuti acara Mimbar Agama pada malam hari ini bersama saya, I Putu Saren, selaku penyuluh agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menyampaikan sebuah pesan Dharma yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu karma pala. Karma pala sebagai landasan hukum dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, ketika kita mendengar istilah karma pala, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah kalimat, setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Kalimat itu tidak asing dalam kehidupan kita, karena kalimat itulah yang juga menjadi landasan sebuah ajaran dalam karma pala. Sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang begitu sangat dalam. Karma pala mengajarkan kepada kita semua bahwa kehidupan bukanlah suatu yang berjalan tanpa sebuah hukuman. Setiap pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita itu memiliki konsekuensinya. Baik ataupun buruk perbuatan yang kita lakukan, semua ada hasil sesuai dengan perbuatan kita. Dan ini sesuai dalam ajaran dalam karma pala. Apa yang akan kita lakukan malam hari ini dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan ketika malam hari ini kita melakukan mendengarkan pesan Dharma, maka yang akan kita peroleh adalah manfaat dari mendengarkan pesan Dharma tersebut. Itu contoh-contoh sederhananya yang dapat saya sampaikan. Dan dalam kehidupan, ketika kita berbuat baik hari ini, maka suatu saat kita juga akan memperoleh sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika keburukan yang kita lakukan, maka suatu saat kita akan memperoleh hal yang buruk dari orang lain. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Di sini kita akan memahami terlebih dahulu apa itu karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta. Karma itu berarti perbuatan dan pala itu berarti buah ataupun hasil. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa karma pala itu berarti hasil dari suatu perbuatan. Konsep ini dapat kita ibaratkan seperti seseorang yang menanam sebuah tumbuh-tumbuhan. Ketika kita menanam padi, maka akan tumbuh padi. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka hal baik juga yang akan kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang membiasakan diri dalam berpikir baik, berkata baik, dan berbuat yang baik, maka kita itu sedang melakukan penanaman kebaikan untuk di masa yang akan datang, untuk hari-hari esok kita, ataupun untuk di kehidupan yang akan datang. Jadi jangan pernah kita bosan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran karma pala. Sebaliknya, ketika kita membiasakan diri melakukan perbuatan yang buruk dan merugikan orang lain, maka kita juga sedang menanam sesuatu hal yang buruk untuk kehidupan kita, baik itu di masa esok ataupun di kehidupan yang akan datang. Jadi segala sesuatu itu menghasilkan konsekuensi tersendiri. Sekarang kembali ke diri kita, mau melakukan hal yang baik ataupun hal yang buruk untuk kita dan kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, di sini karma pala bukan sekedar tentang ajaran mendapatkan balasan, tetapi ini merupakan hukum moral dan spiritual yang mengajarkan tanggung jawab atas setiap tindakan manusia. Para pendengar yang berbahagia, di dalam kehidupan kita itu mengenal banyak hukum. Ada hukum negara yang mengatur hubungan manusia dan kehidupan masyarakat. Ada hukum adat yang mengatur kehidupan sosial dan budaya. Ada pula hukum alam seperti hukum sebab akibat. Dalam ajaran Hindu, karma pala ini dapat dipahami sebagai hukum sebab akibat dalam kehidupan spiritual manusia. Karena setiap tindakan merupakan sebab dan akan menghasilkan suatu akibat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat banyak contoh. Salah satunya, jika kita seorang siswa, rajin dalam belajar, disiplin, dan bersungguh-sungguh, maka peluang untuk memperoleh hasil belajar yang baik menjadi lebih besar. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai seorang siswa, belajarnya tidak disiplin, tidak bersungguh-sungguh, sering bolos dalam jam pelajaran, tugas tidak dikerjakan, maka hasil belajar kita dapat dipastikan akan buruk dan tidak jauh lebih baik dari orang-orang yang tekun dalam belajar. Di dalam ajaran Karmapala, itu ada dasar yang kuat dalam sastra Hindu. Salah satunya yang sangat terkenal dalam Bhagavad Gita, bab 3 sloka 8, yang berbunyi, Niyatam guru karma, tuam karma, jiyayo hai akarmana. Artinya itu adalah, laksanakanlah kewajiban yang telah ditentukan. Sebab bekerja atau melaksanakan kewajiban lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi kita sebagai manusia memiliki kewajiban yang memang sudah ditentukan, maka kita melaksanakan kewajiban itu dengan baik daripada tidak melakukan apa-apa. Itu yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 8. Dan di sini bisa kita ambil secara garis besar bahwa artinya penting melakukan kewajiban tanpa keterikatan berlebihan terhadap hasil. Jadi untuk hasil itu sudah ada yang menentukan. Yang utama adalah kewajiban kita. Ketika kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban itu,

karma pala itu sendiri yang secara umum terbagi atas tiga. Yang pertama itu sanjita karma pala, yang kedua itu prarabdha karma pala, dan yang ketiga itu kriyamana karma pala. Dan di sini saya akan menyampaikan secara garis besar dengan bahasa yang mudah dipahami. Sanjita karmapala itu adalah hasil perbuatan karma pada kehidupan yang masa lalu yang belum kita peroleh dan hasilnya akan kita dapatkan pada kehidupan yang akan datang atau di kehidupan sekarang. Ketika kita berbuat baik ataupun berbuat buruk pada kehidupan ini, ketika hasilnya tidak kita peroleh pada kehidupan ini, maka kita peroleh pada kehidupan yang akan datang. Dan ketika kita merasa sudah melakukan banyak perbuatan baik, tetapi banyak hal-hal buruk, banyak penderitaan yang kita rasakan pada kehidupan sekarang, kemungkinan kita sedang menjalankan karma pada kehidupan yang terdahulu. Itu yang pertama, sanjita karma pala. Perbuatan yang kita lakukan di kehidupan yang terdahulu, hasilnya kita dapatkan pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala. Itu perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya kita peroleh pada kehidupan yang sekarang juga. Jadi baik buruk perbuatan kita saat ini, hasilnya akan kita peroleh pada kehidupan saat ini juga. Dan yang terakhir itu ada kriyamana karma pala. Perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya akan kita peroleh pada kehidupan yang akan datang. Jadi konsepnya, siklusnya itu kembali lagi ke sanjita karma pala. Jadi, hadirin pendengar setia RRI Pro One Palembang, ketika kita merasa sudah banyak melakukan perbuatan baik, tetapi hasil-hasil buruk, hal-hal buruk itu selalu kita rasakan, kita merasa selalu mendapatkan keburukan, mari kita mengintrospeksi berdasarkan ajaran karma pala ini. Kemungkinan kita sedang menjalankan karma pada kehidupan kita yang sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita merasa melakukan hal-hal buruk pada kehidupan ini, kita sering berbohong, kita sering mencuri, tetapi hal-hal baik itu selalu datang kepada kita, bisa jadi pada kehidupan sebelumnya itu banyak hal-hal baik, banyak karma baik yang belum kita dapatkan, sehingga hasilnya kita peroleh pada kehidupan yang sekarang ini. Sehingga di kehidupan sekarang ini, ketika perbuatan buruk itu belum kita dapatkan karmanya, hasilnya pada kehidupan sekarang, akan kita dapatkan pada kehidupan yang akan datang, pada reinkarnasi yang berikutnya. Secara garis besar, begitulah konsep dari ajaran karma pala. Dan di sini, karma pala adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipahami. Mengapa demikian? Jangan kita menggunakan konsep karma pala untuk menghakimi orang lain. Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan, kita jangan dengan mudah mengatakan itu karena karmanya buruk. Kita tidak mengetahui keseluruhan perjalanan kehidupan seseorang, termasuk kehidupan kita sendiri pada kehidupan yang sebelumnya. Tidak ada yang mengetahui. Tetapi mungkin kita

0: bisa merasakannya. Kita bisa merasakannya bahwa kita telah melalui hal-hal itu pada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kita juga tidak mengetahui sebab apa yang melatar belakangi suatu keadaan pada seseorang. Jadi, belajarlah untuk kita saling memahami ketika orang sedang mengalami kesusahan. Kita menunjukkan kepedulian kepada orang tersebut. Karena dengan cara demikian, kita menolong orang, kita juga mendapatkan karma baik. Kita melakukan perbuatan baik menjadi bekal kita yang baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Dari sini kita dapat memahami ajaran karma pala. Itu bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Justru kita itu sebaliknya. Karma pala mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus menanam kebaikan. Jika kita ingin menghasilkan yang baik, tetapi kita banyak melakukan keburukan, maka hasil yang baik itu akan jauh dari perbuatan kita. Karena nyatanya kita melakukan perbuatan buruk, tetapi kita mengharapkan hasil yang baik. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka dari itu, penting untuk kita memahami ajaran karma pala. Penting untuk kita mendalami ajaran-ajaran karma pala. Lalu di sini, bagaimana ajaran karma pala itu berperan dan berpengaruh terhadap generasi muda Hindu? Karena di sini kita zamannya Gen Z, generasinya generasi milenial, bahkan zaman sekarang generasi gen-gen alpha. Itu perlu banyak-banyak pemahaman. Itu perlu banyak-banyak mempelajari dan mencari edukasi-edukasi tentang agama. Agar nantinya, walaupun kita tidak ahli dalam bidang itu, tetapi kita memahami, kita mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang salah, mana hal yang benar. Maka penting ajaran karma pala ini bagi generasi muda. Mengapa demikian? Karena karma pala itu mengajarkan bagaimana kita menentukan perbuatan kita. Mengajarkan bagaimana suatu perbuatan itu akan berpengaruh pada setiap siklus kehidupan kita sampai kehidupan yang akan datang. Jadi, untuk teman-teman nih generasi muda, jangan malas-malas membaca buku. Jangan malas-malas untuk mencari edukasi-edukasi tentang kebaikan, edukasi-edukasi tentang pendidikan agama. Apalagi untuk kita yang ada di daerah yang statusnya minoritas, dalam artian di sekolah kita tidak mendapatkan pendidikan agama karena kita mungkin kapasitasnya kecil, dalam jumlah yang kecil, sehingga tidak mungkin dibukakan untuk tenaga pendidikan agama. Maka dari itu, teman-teman dari generasi harus berinisiatif mencari tahu, inisiatif belajar sendiri, memanfaatkan media sosial. Biarpun belajarnya tidak maksimal, tetapi setidaknya kita mengetahui, setidaknya kita bisa, setidaknya kita tahu, tidak nol sama sekali. Baik, Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, yang sangat saya hormati. Dalam acara mimbar agama pada malam hari ini yang bertemakan karmapala sebagai landasan hukum Hindu, semoga apa yang kita diskusikan, kita rembukan pada malam hari ini itu dapat memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Dapat benar-benar kita memahami tentang ajaran karmapala. Semoga setelah mendengarkan mimbar agama ini, kita mulai menjadi memiliki pikiran untuk mengintrospeksi diri, memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, dan untuk generasi muda semakin semangat dalam mencari tahu dan memahami setiap ajaran-ajaran agama Hindu. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan acara mimbar agama pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesempatan untuk terus belajar, diberikan banyak kesempatan untuk mengetahui banyak hal-hal baru dan mempelajari hal-hal baru. Karena sifatnya, kita sebagai manusia harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih kritis. Agar kita menjadi orang yang lebih interaktif dalam bermasyarakat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan akhir kata, saya tutup dengan Brahma Shanti, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu artinya, Pilih Makomi harus segera mengakhiri dulu kebersamaan kita di kesempatan Palembang sore ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, atensi dan juga kebersamaan Anda di 5 jam kebelakang tadi. Jangan khawatir, setelah ini akan ada Tata Edins yang akan melanjutkan di rangkaian Palembang malam ini. Tapi sebelum itu, di Palembang malam ini kita akan menyimak juga dari menit 00 pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan menit ke 00 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung langsung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan. Di kesempatan malam hari ini tentunya yang akan kita hadirkan untuk Anda dengan host-host kece dan juga narasumber yang akan siap membersamai di Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah sibuk
0: ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa sih waktu
1: dan
0: itu?
1: Gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian okay. Suka ya, sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain. Lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain, termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya
2: dari. Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, okay, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Contes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soder eling
0: tak. Iya, gebak soder eling Mbak. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya,
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
0: lah. Iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Okay.
2: Wong Surabaya. produsernya ya.
0: Nanti
2: dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta,
0: ya. Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Tahun 70.
1: Tahun 70. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu kenangan Desember, oh, terus apapun, kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: album kan kedua tuh. Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih itu, muda, ya, masih kecil.
1: Kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Aduh, luar biasa. Okay. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum, belum balek tak, belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener nih. Jadi masih pandai. Kita nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti.
1: Iya, ya, Mbak. Aduh.
0: Oke, okay. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay, deh. Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Maria.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: ngantri.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya.
1: Halo, Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya,
0: Mbak
3: Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak
2: banget.
3: Kita Bang Ebu ya, Mbak Priscila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Smiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Smiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama, Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan, silakan Ibu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
0: Yang mana? Mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti
0: diputar ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
0: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
7: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
7: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Smiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Oke, Bu Isa. Sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh, Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
8: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
0: lagu?
2: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benny Jo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
8: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
8: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
8: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
2: Pokoknya dapatnya
0: pokoknya
2: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
8: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: yang
8: juga,
2: kan ada pajaknya
8: baru
2: juga.
8: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
8: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: yang mana,
8: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
8: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
8: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, yang... koplo Mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas. Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Iya, perputaran,
2: kadang-kadang kita
1: Mbak,
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke.
2: Dia. Siap. Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
1: Sopan. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Nah, Bang, itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi aku, Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, kayak... aku Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu terus, Farida
2: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
1: Beda zaman,
2: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagu. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
0: klasik. Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
8: itu aduh masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
8: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Mm-hmm. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
8: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi okay. Sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
8: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
0: Okay. 78 ya. 78 ya.
8: Terus SD. ada John.
1: Ya, John.
0: John.
8: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu dan ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
8: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
8: Oke.
0: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai
1: cuma
0: ngobrol
1: WhatsApp
0: sama
1: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalai, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari. Lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang
1: sih.
3: Orang manajer toh.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya.
3: Iya, langsung Bapak Ibu
1: langsung
3: pulang.
1: Keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser. Kalau dulu eksekutif produser, tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Ah sekarang kan begitu karena mereka juga kerja.

0: mau ya di rumah.
1: Betul.
0: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
0: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Sekali.
0: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
0: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
2: Oke. Okay. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
2: boleh
1: Bandung,
2: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
0: Boleh. Silakan,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
1: Anissa.
2: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh, Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur gitu.
2: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya Timur, Bapak.
3: Waktu kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh
0: kabarnya,
3: tahun?
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Oke, okay, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita diberi salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
2: Foni, iya.
1: Oke, okay,
4: ya,
1: Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu, guys?
2: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo?
2: Ya, halo ya, apa Bang Leman silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap.
4: Makasih, Mbak.
2: Sama-sama. Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Depok.
1: Depok. Bucip. Nah, ini tulisannya Dero.
2: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
2: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu ini ada
0: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
0: Pak Hasanuddin.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Permasari, selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa ada pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Mm-hmm. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah, udah Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh.
2: Mm-hmm.
5: Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
2: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
2: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
0: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Itu kan. Halo Mbak Ita.
1: Iya Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu.
1: Diputin. Nah, itu yang nyanyi banyak. Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
1: Oh, di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
2: entah di mana kini kau berada. Malam yang dingin
0: malam festival tuh.
2: Oh, iya, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival tuh.
0: Melki Gusto.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
2: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
2: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak
6: sebenarnya Mbak Ica. Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
1: Ya,
6: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
6: Banyak
2: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
0: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
0: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
2: 5 SD.
0: Kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married.
2: Mm-hmm.
0: Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, betul, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
0: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Oke, okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu businessman,
1: satu artis penyanyi.
0: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya, di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada ya? Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
0: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap.
1: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, kalau, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Okay.
0: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
2: Ya, okay, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah
0: okay. Alhamdulillah
1: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua
2: saya. Oh iya.
0: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, benar, sudah
0: jadi
1: mendarah daging.
0: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mm-hmm. Pertuaku juga seneng musik, mm-hmm. Luar biasa. Lah, mm-hmm. Tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
2: ada masalah ya?
0: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, ya, harus betul. Komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu okay. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu ya kan?
2: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari?
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Sudah.
1: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya, siap.
1: Udah nggak sabar ini.
0: Ada. Iya, konser, next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di Jakarta, di aduh, aku sering.
1: Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
2: Siap, oke.
0: Don't worry.
2: Kemudian,
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser. Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin.
1: Enggak
0: bisa, harus enggak
1: bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watuk, Rek.
0: Jadi watuk padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Oke.
0: Okay. Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, Mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
2: Gak ada yang lancar semuanya.
1: Kayak jalan tol, Mas, wes itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah.
1: Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu gak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Itu gak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ari?
0: ya karena aku overuse. Bayangin lu,
1: oh, iya
0: torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya mbak. Jadi, oh.
0: Kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah akhirnya jangan mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang iya, sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya mbak.
2: Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
0: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Okay. Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi enggak ada sikatan tok 100
2: nyanyi. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Pokoknya
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Lagu
0: wajib itu sama Setulus Hatimu, nggak bisa, nggak boleh dilepas.
2: Ya,
0: lagu wajib. Jadi aku masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Oh, ya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Betul. Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar.
2: Oke. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
0: tersesat. Siap, oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
0: Ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Iya kan.
2: Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap. Ada
1: siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ibu Semiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titika Adi kalau nggak salah. Banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ibu Semiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya mau bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Sebenarnya adalah John sama Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa, karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik, kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjun yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau. Ayo,
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta sambil mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Betul.
2: RRI Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa Yudi
1: Mas ya? Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar masih ditemani sama Tata hingga pukul 12 malamnya nanti, masih di Ruang Rindu, melanjutkan Ruang Rindu Nasional tadi ya. Yang pasti untuk di kesempatan malam hari ini, malam hari Rabu ya, Rabu malam Kamis 12 Agustus 2026. Udah kita dengerin juga sama-sama lagunya Leto dengan Ruang Rindu. Dan malam hari ini kayaknya kalau misalnya kita ngobrol itu membuat suasana yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Terutama untuk saya begitu ya. Jadi malam aja dah buat kamu yang masih terjaga sampai dengan jam segini. Entah kamu lagi di kamar, lagi perjalanan pulang, lagi kerja malam. Bahkan mungkin cuma rebahan sambil memainkan HP tanpa tujuan. Malam ini kita ngobrol aja ya. Jadi nggak perlu bahas sesuatu yang berat-berat. Tata cuma pengen mau tanya satu hal aja sih, kira-kira nih, kenapa belum tidur sampai sekarang? Apa yang paling bikin kamu kepikiran malam ini ya? Mikirin seseorang kah? Mikirin pekerjaan, keluarga, atau jangan-jangan masa depan? Atau mungkin sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri tidak tahu kenapa masih kamu pikirkan? Ya, kedengarannya emang aneh ya. Siang hari kita bisa terlihat biasa aja, bisa ketawa, bahkan kita juga bisa ngobrol, bisa bercanda dengan orang lain. Tapi begitu malam datang dan semuanya mulai sepi, pikiran kita itu malah kayak jadi ramai gitu kan ya. Hal-hal yang tadi kita abaikan tiba-tiba muncul lagi, percakapan yang belum bisa, apa yang belum selesai, seseorang yang belum bisa dilupakan, bahkan juga keputusan yang masih kita ragukan. Atau mungkin nih pendengar ya, ada sebuah pertanyaan juga, mungkin aku sebenarnya sedang baik-baik saja gak sih gitu kan. Nah malam ini pokoknya aku pengen dengar cerita dari kamu. Coba kamu teks saja di 0821-792-7900. Hal yang paling bikin kamu kepikiran malam ini adalah gak harus panjang-panjang ya, satu kalimat juga gak apa-apa. Kalau misalnya kamu nyaman cerita-ceritain, gak ada yang menghakimi juga. Karena mungkin dibalik satu pesan sederhana dari kamu, ada cerita panjang yang selama ini cuma kamu sih simpan sendiri. Oke, okay. Ditunggu nanti kita obrolin sampai jam 11 malamnya nanti. Yang pasti masih di Ruang Rindu, nanti buat yang mau ikutan silakan aja di line telepon 0711369977, 0821-792-7900.
1: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu, Ruang Rindu tempatnya.
2: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
3: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Hey, pendengar Ala Luna, selepas mau pergi diambil dari album Nanti Pagi. Ini lagu anak milenial banget ya. Udah ngebawa kita ke pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau request boleh request ya, silakan aja. Yang pasti aku mau ngecekin dulu di WA-nya ya, di 0821-792-7900. Nampaknya udah ada beberapa yang masuk ya, nanti aku mau bacain. Jadi kita mulai dari mana nih? Rame. Oke, ada Arjuna di Lahat, katanya mau dengerin lagu dari Tommy J. Pisa, Nasib Diriku. Lagunya dikirim aja buat semua pendengar Pro 1. Lagunya ditampung dulu ya, nanti kalau misalkan ada, aku bakal puterin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Wanto di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mau dengerin lagu Hari Tasman, judulnya Mengapa Kita Berjumpa. Dikirim untuk semuanya pendengar RI Pro 1 aja. Untuk Tata, terima kasih. Ini ada juga yang masuk WA dari Rani. Oh, dia jawab nih, jawab pertanyaan Tata tadi. Kira-kira hal apa sih yang bikin kamu kepikiran malam ini? Dan ternyata ya, sudah ada beberapa WA yang masuk yang jawab pertanyaan Tata tadi, karena Tata ngajakin ngobrol kan. Aku sebenarnya lagi kepikiran soal keluarga. Akhir-akhir ini aku merasa belum bisa jadi anak yang bisa dibanggakan. Orang tua sih gak pernah menuntut apa-apa ya, tapi justru itu yang bikin aku merasa bersalah. Aku pengen berhasil, cuma kadang aku takut kalau ternyata aku gak mampu. Alright. Wah, Rani, kalau kamu masih dengerin ya, aku cuma mau bilang satu hal. Kadang memang kita itu terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai kita lupa bahwa orang tua itu mungkin gak pernah meminta kita menjadi sempurna. Jadi kalau misalkan hari ini kamu belum sampai di tempat yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gagal. Ya mungkin kamu cuma sedang dalam perjalanan aja. Jadi pelan-pelan ya Rani ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kamu bisa melihat perjalanan kamu sendiri dan berkata, wah ternyata aku udah sejauh ini gitu. Pokoknya tetap semangat aja ya. Yang pastinya nanti aku bacain lagi ya. Rami juga yang ikutan di WhatsApp-nya kita di 0821-792-7900. Nggak seperti biasanya ya. Jadi Tata cuma nanya aja sih sebenarnya. Kira-kira kamu malam hari ini masih terjaga? Masih belum tidur? Kenapa? Apa yang paling bikin kamu kepikiran malam ini? Masih bareng Tata, nanti Tata bakal bacain. Jadi jangan kemana-mana. Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Rani pengen banget diputerin lagunya yang agak sedikit lawas-lawas katanya. Aku sih Gen Z, tapi jiwaku bukan jiwa Gen Z kayaknya, Kak. Karena aku sering dicekokin lagunya siapa? Siti Nurhaliza. Oh, yang mana? Jadi makanya kamu pengen banget diputerin lagunya itu ya. Apa sih tadi? B. Oh, Betapa B. Betapa Aku Cinta itu. Oke, okay, wait ya. Aku langsung puterin aja ya. Nanti yang lainnya juga masih ditungguin. Kita masih lama sih, masih banyak waktunya buat sama-sama ya, jadi jangan khawatir. Ada Siti Nurhaliza buat Rani, ini Betapa Aku Cinta Padamu ya, bener ya Rani ya. Enjoy the song ya Rani.

0: favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM.

0: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: 92,4 FM, Marari Prosa atau Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum Tata tutup ya, untuk Ruang Rindu, Tata mau bacain dulu WA yang udah masuk di Ruang Rindu. Tadi buat siapa yang pengen banget dengerin lagu Tommy J Pisa, Nasib Diriku, lagunya udah diganti sama Di Batas Kota Ini ya, buat Pak Arjuna di Lahat. Dan juga buat siapa ini? Buat Mas Bro, lagunya Papinka juga udah diputerin. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mbak Tata, boleh request lagunya Whitney Houston, I Will Always Love You. Dikirim buat pendengar setia Ruang Rindu aja depannya. Selamat malam, selamat beristirahat buat mbaknya, terima kasih dan selamat bertugas. Dari siapakah ini? Tidak ada namanya, lagunya udah diputerin juga ya. Oke, kalau begitu thank you banget ya buat yang udah ikutan. WhatsApp-nya banyak banget, jadi gak sempat buat terima teleponnya kamu di 1 jam Ruang Rindu ini. Yang pasti thank you banget buat yang udah ikutan. Selanjutnya kita masih di Palembang malam ini, masih bersama saya Tata Edins. Dan jangan lupa, buat yang masih pengen dengerin lagu, boleh banget, Tata nanti bakal puterin juga. Yang pastinya jangan lupa untuk obrolan kita malam hari ini via WhatsApp aja, gak apa-apa. Jadi kalau misalnya kamu masih ada hal-hal yang kepikiran di malam hari ini, kira-kira hal apa sih yang paling bikin kamu kepikiran di malam hari ini, sampai-sampai kamu tuh gak bisa tidur ya pendengar ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, kutitip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu, sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1 Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RR

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Siapa yang tak kenal belida? Ikan dengan rasa yang sedap dan bentuknya yang unik, tak heran banyak yang berburu ikan ini untuk bahan makanan atau peliharaan, juga nilai jual yang tinggi. Tersebar di beberapa wilayah Indonesia, ikan berbentuk pipih dan masuk kategori predator ini banyak digunakan di beberapa daerah sebagai olahan makanan, seperti empek-empek atau kerupuk, bahkan menjadi ikon kota Palembang. Namun sejak tahun 2021, harus hati-hati dalam mengkonsumsi dan menangkap ikan yang tergolong purba. Tidak main-main, sanksi pidana berupa denda yang besar sudah menanti kalau melanggar. Karena ikan belida sudah berada dalam ambang kepunahan dan menjadi ikan yang dilindungi dengan kategori perlindungan penuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sering lihat kan, kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Marah adalah nyala api dari neraka. Seseorang pada saat marah mempunyai kaitan erat dengan penghuni mutlak kehidupan neraka, yaitu setan, saat ia mengatakan,

0: bahkan hingga naik ke bagian atas seperti naiknya air yang mendidih di dalam bejana. Karena itulah, wajah, mata dan kulit yang sedang marah tampak memerah. Semua itu menunjukkan warna sesuatu yang ada di baliknya seperti gelas yang menunjukkan warna sesuatu yang ada di dalamnya. Jika seseorang marah, tapi tidak bisa dilampiaskan karena tidak ada kemampuan misalnya, kepada atasan atau pimpinan, maka darah justru akan menarik diri dari bagian luar kulit ke rongga dalam hati, sehingga ia berubah menjadi kesedihan. Karenanya, biasanya warnanya pun menguning dan muka pun berubah murung. Manusia bila ditilik dari sifat marah, ada 4 kelompok. Pertama, cepat marah, cepat sadar. Ini merupakan sesuatu yang buruk. Kedua, lambat marah, lambat sadar. Ini kurang terpuji. Ketiga, cepat marah, lambat sadar, adalah sifat yang terburuk. Dan terakhir, lambat marah, cepat sadar. Inilah yang baik. Orang yang lambat marah tapi segera sadar adalah sosok yang terpuji, karena ia berusaha mencerna dan mengelolanya dengan baik, sehingga di akhir kemarahannya yang singkat itu ada proses mengingatkan dan pelajaran. Marah karena sayang.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari ruang dengan Anda dan akan mengudara kembali besok hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 dimulai dari pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ega Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada warta berita pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah disusun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan warta berita sentral. Dan pendengar ya, pukul 8 nanti kita juga akan hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Dan tentunya juga beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pendengar dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Yunus ayat 54 sampai 61 yang akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89

0: 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Dengan topik yang kami hadirkan hari ini yaitu lisan yang dicintai Allah. Dan pendengar ya, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah R.A. Erika Septiana. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida.
0: Baik, selamat pagi Ustazah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, semoga Mbak Ida baik juga kabarnya ya.
0: Iya Ustazah, amin. Terima kasih ya Ustazah ya. Dan Ustazah ya, seperti biasa kita ajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Untuk Anda pendengar ya yang nantinya ingin bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau di pesan WhatsApp juga bisa di 0821792790. Dan juga kami informasikan bahwa program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ustazah, sebelum kita menerima pendengar ya yang bergabung, silakan Ustazah untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan pagi hari ini mengenai lisan yang dicintai Allah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahdahu wa nakunna min akhtatillahi hanhadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, mendekatkan segala suatu kebaikan kepada kita, sehingga sampai pada detik ini kita masih dapat merasakan rahmat, nikmat, dan insya Allah senantiasa mensyukuri atas segala yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam terhatur pula kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan pengajarannya, warisan hadis-hadisnya menjadi petunjuk bagi kita untuk mendekati Allah dan menjadi hamba yang dicintainya. Saudaraku, para pendengar Radio Pro 1 RRI di acara Mutiara Pagi, pagi hari ini yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan kita sebagai makhluk hidup sudah dilengkapi dengan berbagai kelengkapan yang luar biasa. Semuanya itu memberikan kita citra diri, memberikan kita pandangan dari orang lain, sehingga kita mendapatkan yang kita sebut dengan gengsi kehidupan. Ada pula yang menyebutnya dengan harga diri. Kenapa demikian? Karena ini menjadi ukuran dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kemudian juga kita diwariskan berbagai macam karakter yang dibentuk oleh lingkungan kita, sehingga terdapat norma-norma yang harus kita patuhi, yang apabila itu baik, norma itu baik, maka akan memberikan citra diri yang baik kepada kita. Tetapi apabila itu buruk, maka itu juga memberikan citra yang buruk kepada kita. Nah, dalam Islam, semua hal yang Allah berikan kepada diri kita, ada ukuran dan ada aturan penggunaannya. Yang harus kita ingatkan selalu terhadap diri kita adalah bahwa semua hal yang kita lakukan ini akan ada pertanggungjawabannya di kemudian hari nanti. Adalah satu organ tubuh, yaitu rongga mulut yang di dalamnya terdapat ada segumpal daging, setumpuk daging yang kita sebut dengan lidah. Dan lidah ini yang mengantarkan bunyi-bunyian yang kita keluarkan dari mulut kita, membentuk satu kata yang apabila didengarkan oleh orang lain itu akan menjadi bunyi tertentu dan bermakna. Nah, lisan ini bergerak tanpa adanya tulang, sehingga semua manusia merasa kadang-kadang lupa bahwa dia tengah menggerakkan lidahnya untuk mewujudkan keinginannya, menyampaikan pesan dari dalam dirinya untuk disampaikan kepada lingkungan luarnya atau orang lain sehingga mereka mendengar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita lupa bahwa lisan ini sering membawa masalah bagi kita. Maka dalam Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ukuran apabila kita menggunakan lisan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan selamat. Tetapi apabila sebaliknya, maka kita akan mendapatkan masalah. Lisan juga yang sering membawa banyak keberuntungan dalam kehidupan kita apabila kita dapat gunakan dengan baik dan benar. Maka ada beberapa aturan yang bukan aturan sebetulnya, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan cinta Allah semakin banyak kepada diri kita apabila kita menggunakan lisan ini atau kalam kita ini dengan baik. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran banyak sekali Allah ucapkan beberapa dalil Al-Quran yang memberikan ukuran-ukuran bagi manusia dalam menggunakan lisan tersebut. Salah satunya di surat An-Nisa ayat 148 yang kurang lebih maknanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai perkataan buruk. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zalim. Allah tidak menyukai perkataan buruk. Tidak mencintai perkataan buruk yang diucapkan secara terang. Kecuali illa man zalim. Kecuali oleh orang yang dizalimi. Wa kana Allahu samian aliman. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini memberikan penggambaran kepada kita bahwa Allah melarang ucapan yang buruk. Asbab nuzul dari ayat ini atau sebab turunnya adanya ayat ini karena apa? Karena pada masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, ada seorang sahabat yang menyebarkan keburukan sahabat lainnya di muka umum. Jadi beliau itu bertandang atau bertamu ke rumah saudaranya, sesama muslim dan tidak dilayani dengan baik. Maka kemudian ketidaksenangannya itu diucapkan ke lingkungan sosialnya. Dan pastinya bahwa cerita ini atau situasi ini juga dibumbui, juga ditambahi dengan kalimat-kalimat dramatis yang keluar dari emosinya. Maka hal ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika kalam itu kita gunakan

kita bahwa hal ini sungguh sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal ini terjadi, maka tentunya suatu hari kita akan mendapatkan keburukan yang serupa atau malah lebih berat lagi dari apa yang sudah kita lakukan. Kenapa hal ini harus kita waspadai? Karena memang di dalam Islam, Allah di dalam Al-Quran selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa apapun perbuatan kita, baik maupun buruk, suatu hari kita akan menuai akibat dari perbuatan tersebut. Apabila kita berbuat baik, maka Allah akan balaskan baik. Maka sebaliknya, apabila perbuatan itu buruk, maka Allah akan timpakan keburukan pula kepada kita. Hal ini dilakukan agar manusia ini ingat bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya lewat. Kehidupan dunia menjadi jembatan bagi kita untuk mencapai kehidupan akhirat kita. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang akan kita jalani dengan sebenar-benarnya dan tidak berbatas waktu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ucapan yang buruk itu, baik berupa fitnah ataupun kenyataannya, dan itu merupakan keburukan, hendaknya itu tidak boleh keluar dari kalam kita. Maka aturan kedua atau aturan yang lainnya dalam menggunakan kalam kita disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya adalah, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Artinya apa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk terhadap ayat ini, yaitu apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka diam menjadi ukuran yang lebih baik di dalam Islam apabila kita tidak ingin melewati waktu kita pada saat itu dengan menggunakan kalam kita atau lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang buruk tadi. Diam akan membawa manfaat yang banyak terhadap diri kita. Diam juga akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita lupa dengan ucapan apa yang sudah kita lontarkan dari kalam kita. Ingatlah bahwa ucapan ini bukan hanya berbentuk suara keluar yang kemudian dibawa angin. Tetapi ucapan ini adalah sesuatu bunyi yang bermakna ditangkap oleh pendengaran orang lain dan direkam di dalam otaknya. Ini akan menjadikan citra diri dalam diri kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan kalam atau lisan menjadi ujung tombak utama bagi kita untuk berkomunikasi dengan lingkungan kita, karena ini menjadi citra yang harus kita hadapi, yang harus kita takdir yang harus kita jalani sebagai manusia, bahwa lisan harus kita gunakan untuk menjalankan fitrah sosial kita. Jadi manusia ini adalah manusia yang harus berhubungan, manusia adalah makhluk yang harus berhubungan dengan manusia lainnya. Jadi makhluk yang membutuhkan interaksi. Tidak bisa dia diam saja. Mengurung diri di dalam rumah itu adalah suatu kesalahan. Tidak menjalankan takdirnya sebagai manusia. Tetapi menggunakan fasilitasnya juga tidak boleh sembarangan. Karena hal ini akan berdampak pada kehidupan kesehatan pribadi, secara mental maupun fisik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pula kita lihat bahwa sesungguhnya menjalin hubungan sosial secara fisik dan mental dengan orang lain yang ada di sekitar kita itu dapat berdampak juga pada kesehatan kita. Artinya bahwa menggunakan kalam atau menggunakan lisan itu bukan tidak ada hubungannya dengan kualitas kesehatan kita. Hal ini haruslah kita ingatkan kepada diri kita agar kita tahu bahwa menjaga ini.

0: jaga atau menjaga diri kita untuk selalu baik, itu sungguh sangat bermanfaat untuk menopang kesehatan kita. Pun sebaliknya, apabila kita menggunakan kalam kita untuk memfitnah orang, untuk mengolok-olok, menggunjingkan, dan bahkan menghardik orang lain, itu juga akan berdampak secara fisik maupun mental kepada tubuh kita. Terkadang kita tidak mampu menyambungkan bagaimana relasinya atau hubungannya antara kita, diri kita, atau kelakuan kita dengan kesehatan badan kita. Sungguh ini adalah suatu hal yang harus kita tambah terus pengetahuannya, agar apa? Agar kita mengerti bahwa keimanan yang kita punya adalah kunci kesuksesan hidup kita bagi kehidupan lahir maupun kehidupan batin. Contoh misalnya, apabila kita menggunakan kalam kita untuk hal-hal yang kurang baik, maka dengan sangat langsung kita telah memberikan stres kepada tubuh kita. Kalau sudah stres, artinya keburukan-keburukan akan muncul di dalam diri kita. Rasa deg-degan akan mulai tampak, kemudian pikiran menjadi tidak tenang, kemudian juga emosi menjadi tidak stabil. Akhirnya kita kurang mampu menguasai diri kita. Kita ikuti terus emosi ini untuk terus memenuhi hasrat kita memfitnah orang lain, memenuhi hasrat kita menggunjingkan orang lain, itu sungguh membawa kualitas kesehatan kita menjadi semakin buruk. Sehingga jangan kaget apabila stres yang berkepanjangan ini akan menimbulkan penyakit terhadap fisik kita. Maka suatu hari mungkin seorang pemfitnah itu akan mendapatkan vonis dari dokter sebagai pengidap darah tinggi. Atau juga nanti pengidap penyakit mah yang akut. Atau juga nanti bahkan yang lebih tinggi pengidap penyakit jantung. Kalau sudah divonis dokter mengenai penyakit jantung, maka siap-siap suatu hari kita akan menerima serangan jantung itu juga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan agar menjadi lisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu langkah bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Langkah juga bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Itu adalah jihad tersendiri dan jangan lupa itu dihargai sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta Allah itu tidak sulit, tetapi apabila dilewati dengan godaan dan rasa ego yang tinggi, maka untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah dalam takwa yang sebenarnya itu menjadi sulit. Tetapi apabila sebaliknya kita menjalaninya dengan tenang, kemudian mengisinya dengan rasa syukur, ini menjadi upaya yang sungguh nyata bagi kita untuk mengembangkan kesyukuran itu, untuk mengembangkan keimanan di dalam diri kita, sehingga kita dapat hidup dengan selamat, menjaga lisan kita, menjaga kesehatan kita, dan akhirnya kita mendapat citra yang baik di hadapan sesama manusia. Mungkin ini Mbak Ega sebagai pengantar obrolan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pencerahannya. Dan kita ajak pendengar untuk bergabung. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, ada pertanyaan silakan menuju line telepon kami di 0711-369-977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Azhari di Sekayu ya Pak ya?
2: Ya.
1: Silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhari. Apa kabarnya? Sehat insya Allah.
2: Ya semuanya, amin.
0: Ini amin.
2: Ada pepatah Ustazah yang berbunyi, lidah itu adalah pendatamu. Nah, apakah maksudnya itu?
1: Apakah maksudnya itu ya Pak Azhari?
2: Ya.
1: Lidahmu adalah senjatamu.
2: Ya.
1: Baik, itu saja Pak Zahri.
2: Baik, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Zahri ya. Silakan Ustazah.
0: Baik, baik ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Zahri. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ya, inilah fenomena lisan. Jadi lisan ini kalau disebut sebagai senjata, kalau saya mengartikan pepatah itu pada situasi tertentu saja. Jadi kalau seandainya memang situasi itu membutuhkan kita untuk menjawab, maka jawablah itu dengan santun. Jadi seperti kita melihat apa peristiwa yang dialami oleh para sahabat, bahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, gitu, ketika menjawab tudingan-tudingan orang kafir, hinaan orang kafir, hinaan yang diberikan oleh Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, Rasulullah kadang menjawab, kadang tidak. Menjawabnya kadang-kadang dengan perilaku. Terkadang beliau menjawab dengan lisan, terkadang beliau menjawab dengan perilaku. Dan semua itu digunakan dengan cerdas. Semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ditirukan oleh para sahabatnya. Kita bisa membaca berbagai macam sejarah mengenai penyebaran Islam, contohnya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW mengutus umat yang pada masa awal itu pergi ke Habasyah atau ke Ethiopia, sekarang kemudian berdialog dengan rajanya untuk mengizinkan Islam berkembang di sana. Semua jawaban kalau kita baca sejarah ya, semua jawaban yang diberikan oleh para sahabat pada saat itu sungguh sangat cerdas. Hal ini memberikan contoh kepada kita bahwa lisan itu digunakan sebagai senjata untuk menghalau kaum kafir. Yang jelas bahwa lisan ini akan menjadi senjata yang baik bagi kita apabila digunakan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi dia akan menjadi senjata yang akan menusuk balik kepada kita apabila kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti contoh yang saya berikan tadi, yaitu fitnah, menggunjing. Nah, itu juga menjadi senjata. Misalnya kita merasa diomongin oleh orang lain, semestinya kita temui dia dan kita gunakan lisan kita untuk bertanya langsung. Tetapi kadang-kadang kepengecutan lebih besar, malah menjawab gosip itu atau fitnah itu di belakangnya, sehingga akan terjadi pemfitnahan juga, sehingga kita menggunakan kalam kita untuk hal-hal yang kurang baik. Akhirnya apa? Akhirnya masalah ini nggak pernah selesai. Seperti itu. Akhirnya kita selalu berkata kesana kemari, tetapi tidak pada tempatnya, sehingga masalah ini akan menjadi semakin besar dan menyulitkan kehidupan kita. Mungkin bisa diambil hikmahnya dari jawaban saya, Pak Zahri. Mbak Eka, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita lanjut ya ke penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Damayanti.
1: Hari ini Ega nih, Pak.
3: Oh, Mbak Ega.
1: Ya, baik, Mbak Ega. Dengan Pak Abu ya.
3: Ya.
1: Pak Abu Bakar di Cicawi, silakan Pak Abu.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Sehat selalu, insya Allah.
3: Ya, ya. Ada pepatah menyatakan begini, Ustazah. Apabila senjata mengenai badan, tak mudah obat akan dicari. Tapi apabila lisan kita, yaitu katakan menyakiti perasaan, di mana obat akan dicari. Nah, apa maksud peribahasa ini, Ustazah? Itu aja, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar di Cicawi. Silakan Ustazah.
0: Baik. Terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya.

0: diri manusia ini ada juga yang segumpal hati yang kita sebut dengan perasaan gitu ya. Jadi kadang-kadang gara-gara perkataan ini, perkataan orang lain yang terdengar gitu ya, kadang-kadang perasaan ini terlibat sangat jauh sehingga fokus permasalahannya juga menjadi tidak didapat lagi. Kenapa? Karena perkataan itulah yang menghantar pemikiran orang lain. Jadi dari situ dipikirkan, dimanai, dan dipikirkan dalam-dalam, akhirnya dengan amarah ya, maksudnya dengan emosi yang negatif, maka akan menjadi sulit untuk saling memaafkan. Kenapa saya berkata begini? Karena pada umumnya masalah yang terjadi akibat lisan ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan hati yang damai. Ketika kita mengingat Allah dan mengingatkan diri kita akan hakikat kehambaan ini, pasti perkataan yang kurang baik yang kita dengar dari saudara kita mungkin akan mudah kita lupakan. Tetapi kalau sudah ada unsur amarah, unsur ego di dalam apa pemaknaan atau di dalam berusaha mendamaikan kata-kata buruk yang terdengar dan kita memorikan dalam benak kita, nah itu menjadi sulit. Hal ini butuh latihan. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita dengan berzikir. Kalam kita, kita gunakan untuk berzikir. Kalau zikir itu terus-terusan kita lakukan, maka ini menjadi pembersih hati kita. Dan apabila kita bertemu dengan masalah seperti yang Pak Abu Bakar contohkan tadi, maka hal itu menjadi gampang untuk diselesaikan. Dia akan menjadi sulit apabila sudah ada ego, sudah ada rasa sakit hati yang dibesarkan di dalam sana, sehingga masalah perasaan kemanusiaannya lebih dikedepankan. Tetapi sebaliknya, apabila kita selalu mengingat Allah, mengedepankan Allah sebagai apa, sebagai perisai kehidupan kita, sebagai petunjuk kehidupan kita, maka insya Allah rasa sakit hati sesakit apapun akan dapat dengan mudah dihilangkan. Dan saudara kita yang keliru mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati kita sebelumnya, itu insya Allah dapat dengan mudah kita maafkan. Semoga kita mendapat petunjuk untuk selalu menyelesaikan masalah kita dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Pak Abu Bakar, Mbak Ega, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita terima penelpon selanjutnya, masih di 369977. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Ega.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Pak, kabar baik insya Allah.
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustazah. Semoga Ustazah dan Mbak Ega terus sehat ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Iya, ini Ustazah yang saya tanyakan. Kadang-kadang lisan kita dengan tidak sengaja ataupun sengaja kan berbuat salah atau dosa, menzolongi dan berkata kata-kata yang tidak enak terhadap saudara-saudara kita. Ya. Tapi saudara-saudara kita itu sudah entah di mana, Anda tahu kita ini kan. Ya, dari teman-teman itu Ustazah ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita untuk minta maaf dan minta ampun, selain ya minta ampun ke ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah untuk minta ampun dengan saudara-saudara yang pernah kita zolim itu bagaimana caranya Ustaz? Sedangkan saudara kita tuh sudah jauh, tidak tahu kita di mana tempatnya dan ya itu saja ya. Ustazah, mohon penjelasannya. Mbak Ega, Ustazah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Adi di Sukarami. Ustazah, terkait dengan minta maaf ya ke teman ataupun saudara yang sudah pernah dizolimi tapi mungkin sudah tidak tahu lagi ada di mana. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Adi, terima kasih atas partisipasinya. Jadi kalau sudah begini, kita belum dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saudara tersebut, maka langkah yang harus kita lakukan pertama, minta ampun kepada Allah, sebutkan dosanya apa.

0: Kemudian kedua, minta juga kepada Allah agar dipertemukan bagaimanapun caranya, agar dipertemukan dengan saudara tersebut. Dan jangan lupa di dalam hati kita lontarkan kepada Allah bahwa kita ingin meminta maaf atas kesalahan kalam, kesalahan perkataan yang sudah kita lakukan, sehingga kita ingin bertemu secara langsung dengan saudara tadi gitu. Karena segala sesuatu hal yang kita mintakan kepada Allah, Allah janjikan itu akan dikabulkan. Tidak usah ditunggu, tapi yakinlah bahwa pesan kita itu sampai. Ini enaknya dalam Islam itu, Pak Adi. Jadi orang Islam ini selalu diberikan rasa optimis yang tinggi. Harapan itu tidak boleh hilang, seperti itu. Jadi sebaiknya memang kita apabila mendapatkan kesulitan apapun, seperti Pak Adi tadi ingin menemukan saudaranya, atau mungkin kita kehilangan barang, kehilangan apapun, kesedihan, kesenangan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan itu, insya Allah Allah akan pertemukan. Kita tinggal menunggu waktu bahwa doa ini akan dikabulkan suatu hari nanti. Jangan pernah hilangkan harapan kita bahwa di muka bumi ini selagi masih ada usia, selagi masih ada kehidupan di dalam diri kita, maka suatu hari Allah akan pertemukan dengan saudara yang kita maksudkan tersebut. Semoga Pak Adi akan dipertemukan dalam waktu segera. Semoga masalahnya cepat selesai. Dan hadapi saja konsekuensi apapun terkait dengan masalah tersebut. Karena apabila kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah, kemudian kepada manusia yang kita minta maaf, ya kalau di Islam itu Allah kadang-kadang selalu ujikan. Ujian itu akan selalu ada untuk membiarkan kita menikmati niat baik kita ini terwujud suatu hari nanti. Semoga jawaban ini bisa memenuhi ekspektasinya Pak Adi. Terima kasih banyak Mbak Ega atas kesempatannya.
1: Baik, Ustazah, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Kliwon, Pak, di Pulau Rimau.
1: Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan, Pak Kliwon.
2: Makasih, Pak. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Kliwon.
2: Makasih, insya Allah. Dan begitu juga, Ustazah. Ini, Ustazah. Tadi, bahwa kita menggunakan lisan itu sesuai fitrah sosial, Ustazah. Tapi kita gunakan sesuai fitrah sosial itu kadang kita malah berbenturan. Jadi sekarang ini yang menang lidah itu kita gunakan sesuai selera atasan. Ini kami mengalami sendiri saat ini. Itu mohon pencerahannya. Yang kedua, Ustazah, saya ini merasa kezaliman saya, kemaksiatan saya masa kemarin itu terlalu besar, Ustazah. Dan saat ini ibarat sakit dalam pemulihan, tapi saya ragu apa betul ampunan itu akan turun kepada saya, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Baik, ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kliwon ya di Pulau Rimau. Silakan, Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Kliwon, terima kasih atas partisipasinya. Satu hal yang harus kita ingatkan ke diri kita adalah mestinya kita bersyukur bahagia terlahir dan hidup di muka bumi ini sebagai orang Islam. Kenapa? Karena kita punya Allah yang sangat keren, kita punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, mau menerima kita apa adanya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa dengan harapan baik. Harapan itu tidak boleh hilang dari dalam diri kita. Maka Pak Kliwon, sebesar apapun dosa kita, asal jangan musyrik saja, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah akan mendengar itu dan kemudian akan mengampunkan kita, mengampunkan kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh juga ingin ego menganggap dosa-dosa yang kita lakukan itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan peremehan sehingga kita memudahkan. Tetapi munculkanlah di dalam diri kita seperti yang Pak Kliwon bilang tadi, ada rasa khawatir gitu ya. Ada rasa khawatir akan tidak diampuni ada rasa khawatir tidak dimaafkan oleh Allah, maka upaya permohonan itu kita ajukan terus sampai kita merasa puas. Karena begini, kita saja kadang-kadang gitu ya tadi disinggung juga dengan bos segala macam gitu ya, kadang-kadang tingkah laku kita ini kita ambil berdasarkan pada ukuran manusia belaka. Ini kadang-kadang kita lupa, sehingga batasan-batasan yang diberikan oleh Allah itu kita langgar gara-gara kita hanya takut kepada manusia saja. Ini kadang-kadang keputusan yang sesaat gitu loh, tidak panjang akal kita untuk memikirkan akibatnya. Itu hal yang kalau di dalam kehidupan itu ya biasa terjadi. Maka kesalahan ini jangan menjadikan kita malah menjauh kepada Allah. Tetapi

0: semua yang Allah berikan kepada kita. Tetapi apabila kita terus dengan prinsip kita untuk membersihkan dosa kita dari sesama manusia dan memohonkan ampun kepada Allah, maka hal ini harus tegas kita lakukan agar apa? Agar kita tidak terlarut dalam pikiran-pikiran yang negatif sehingga membawa kita semakin jauh dari Allah. Masalah kesalahan di mata Allah itu mungkin insya Allah sangat biasa. Masalah yang akan menjadi besar, kenapa? Karena ada tidak rasa permohonan ampunan, permohonan maaf yang kita ajukan kepada Allah dan juga kepada manusianya, seperti itu. Jadi Pak Kliwon, bagaimanapun besar dosa, kecuali musyrik gitu ya, selalu optimis untuk kita ajukan permohonan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keinginan dan niat yang kuat saja, mungkin itu sudah bernilai sangat besar di hadapan Allah. Jangan pernah remehkan upaya kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, karena ingat Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan pernah bawa pikiran kita, pikiran kemanusiaan itu ke arah pikiran ketuhanan kita, karena Allah ini berbeda. Jangan pernah ukurkan Allah dengan ukuran manusia, karena itu akan memperkecil upaya kita, mengecilkan hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik kita ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dan maafnya ini tidak ada batasnya. Terus juga pemberiannya tidak pernah ada batasnya, seperti itu. Dan tidak pernah lupa diberikan kepada kita. Maka sebaiknya kita balas itu dengan kehati-hatian dan kebaikan sehingga kita selalu menjaga diri kita. Insya Allah selalu dalam jalur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini jawaban saya, Mbak Ega, untuk pertanyaan Pak Kliwon. Terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ya, Ustazah ya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Assalamualaikum Ustazah, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, penyakit yang timbul dalam diri kita biasanya awal mula dengan lisan kita. Adakah obat dengan cara melalui lisan agar terhindar dari penyakit tersebut? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat selalu. Yang harus kita jaga itu adalah hati kita pertama, bukan lisan kita. Jadi hati kita ini bagaimana kualitas keimanannya, itu yang harus kita tingkatkan dulu. Kemudian kalau rasa keimanan itu makin besar, maka pikiran kita akan juga semakin baik. Terakhir, lisan ini

0: Semua ini kita jaga dengan baik melalui zikir, beribadah kepada Allah, mengembangkan rasa sabar kita, mengembangkan keikhlasan kita. Terus kita lakukan itu dan kita tingkatkan kualitasnya. Dari waktu ke waktu, insya Allah ini menjadi jalan bagi kita untuk mampu menjaga lisan kita agar tidak berbohong, agar tidak mencaci maki dan sebagainya, sehingga selesailah apa kewajiban kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, Mbak Ega.
1: Baik, Ustazah, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustazah sebelum kita akhiri silakan disampaikan untuk pesan-pesan penting ya Ustazah ya, yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan lisan yang dicintai Allah. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa lisan ini menjadi lambang citra diri kita. Kebaikan akan datang apabila kalam kita selalu kita isi dengan kata-kata yang baik, intonasi yang baik, menjaga perasaan pendengarnya, dan juga isi dari perkataan itu tidak berisi hal-hal yang dapat menyudutkan orang lain dan mencelakai diri kita sendiri. Maka ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, dan juga menjadi jalan keberuntungan bagi kita. Karena apa? Karena apabila kita mampu menjaga kalam ini untuk tidak menyakiti hati para pendengarnya gitu ya, maka kita akan diwariskan oleh Allah badan yang sehat, kemudian rezeki yang melimpah. Rizki itu bisa berupa macam-macam, bisa harta benda, bisa juga keluarga yang selalu sehat, dan pekerjaan kita yang lancar. Semua keberkahan akan Allah berikan kepada kita apabila kita mampu menjaga situasi di sekitar kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun mungkin tidak baik, atau mungkin kita difitnah, dan itu menjadi cobaan bagi kita, maka kita nikmati itu, kita balas itu dengan perbanyak zikir, mengingat lagi Allah, menjauhkan diri kita dari membalas dendam atau membalas kemarahan tersebut, seperti itu. Tetapi kita mampu menjaga diri kita untuk kebaikan cinta Allah yang Allah selalu limpahkan kepada kita, sehingga kita terselamatkan dari situasi-situasi yang kurang baik tersebut. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi pengetahuan kita dengan pengetahuan yang baik, meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menggunakan lisan kita hanya untuk hal-hal yang baik-baik saja. Karena ini akan menjadi citra diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di hadapan saudara-saudara kita, sesama manusia di muka bumi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan para pendengar sekalian di ruang siar yang sungguh sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin berkah, RRI semakin jaya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang didapati selama obrolan pada pagi hari ini berlangsung. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustazah Erika Septiana ya, atas pencerahannya, atas waktunya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali ya Ustazah ya. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini dengan tema Lisan yang Dicintai Allah. Tadi kita sudah bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung dalam program Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Siapa sih sebenarnya yang dirugikan ya Mas Fren? Ya. Mungkin masyarakat juga ada dua sisi nih yang dirugikan. Yang pertama itu adalah masyarakat karena terdapat tanaman yang rusak dari pemukiman warga dan juga kehilangan hasil pertanian.
3: Ada berapa daerah kabupaten kota yang menjadi prioritas kita? Untuk total seluruh daerah ada 12 kabupaten kota, tapi yang menjadi prioritas kita ada berapa daerah? Salah satunya Kabupaten Oping.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Community of Conservation UNSRI 2026 mendorong aksi nyata untuk melindungi habitat, menghentikan perburuan liar, serta memperkuat upaya konservasi gajah di berbagai negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat pemadaman karhutla di wilayah prioritas. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Community of Conservation UNSRI 2026 mendorong aksi nyata untuk melindungi habitat, menghentikan perburuan liar, serta memperkuat upaya konservasi gajah di berbagai negara.
1: Hari Gajah Sedunia yang diperingati setiap 12 Agustus menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kepunahan gajah Asia dan Afrika. Peringatan ini juga mendorong aksi nyata untuk melindungi habitat, menghentikan perburuan liar dan perdagangan ilegal gading, serta memperkuat upaya konservasi gajah di berbagai negara. Hari Gajah Sedunia pertama kali diluncurkan pada 12 Agustus 2012. Di Sumatera Selatan, perlindungan habitat dan ruang gerak gajah dinilai penting untuk mencegah konflik dengan manusia sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Ketua Community of Conservation UNSRI 2026, Syifa Aulia Anissa, mengatakan gajah memiliki peran sebagai ekosistem inner karena membantu membuka vegetasi serta menyebarkan bibit dan benih secara alami melalui proses pencernaan. Menurut Syifa, biji yang dikeluarkan melalui feses gajah dapat tumbuh menjadi bakal pohon baru. Proses tersebut membuat gajah memiliki peran penting dalam regenerasi hutan dan menjaga keberlangsungan ekosistem. Karena itu, keberadaan gajah tidak hanya penting bagi konservasi satwa, tetapi juga bagi kesehatan ekosistem hutan secara keseluruhan. Sementara itu, konflik manusia dan gajah menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Masyarakat dapat kehilangan tanaman dan hasil pertanian, serta merasa terancam. Sedangkan gajah menghadapi kehilangan habitat, kekurangan sumber makanan, resiko terluka atau mati, dan kesulitan berpindah antar habitat. Konflik tersebut dinilai tidak dapat sepenuhnya menyalahkan salah satu pihak.
2: Konflik manusia dan gajah ini siapa sih sebenarnya yang dirugikan ya Mas Priyanya? Mungkin masyarakat juga ada dua sisi nih yang dirugikan. Yang pertama itu adalah masyarakat karena terdapat tanaman yang rusak dari pemukiman warga dan juga kehilangan hasil pertanian serta mereka merasa terancam ya karena adanya hedge gap antara manusia dan juga gajah. Tentu gajah juga merasa terancam karena adanya kehilangan habitat, mereka kekurangan sumber makanan dan juga berisiko terluka atau mati dan juga
1: Syifa menyebutkan perubahan fungsi kawasan hutan sehingga dapat membuat habitat gajah semakin terfragmentasi. Untuk mengurangi konflik tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, pengusaha dan komunitas konservasi melalui berbagai upaya mitigasi dan pasukan gajah reaksi cepat yang harus disertai perlindungan habitat dalam jangka panjang. Pada Hari Gajah Sedunia 2026, Syifa mendorong adanya ruang diskusi publik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan fungsi kawasan. Ia berharap perlindungan habitat diperkuat melalui penanaman kembali dan restorasi kawasan. Karena menjaga gajah berarti turut menjaga keseimbangan ekosistem hutan serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerhati lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Hadenli Ugihan, mengatakan kondisi habitat gajah di Sumatera Selatan saat ini menghadapi tekanan yang cukup besar akibat aktivitas manusia. Menurutnya, habitat gajah di Sumatera Selatan terbagi dalam dua kawasan utama, yakni Suaka Marga Satwa Air Sugihan di Kabupaten Banyuasin, serta jalur lintasan gajah di kawasan Tanjung Raja hingga perbatasan Pegunungan Bukit Barisan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun luas kawasan dan kondisi tutupan lahan dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kebutuhan hidup satwa tersebut. Hadenli menjelaskan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan yang memiliki luas sekitar 20 ribu hektar kini dikelilingi berbagai aktivitas pembangunan mulai dari perkebunan, permukiman hingga kawasan industri. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya tutupan hutan yang seharusnya menjadi sumber pakan alami bagi gajah. Ia menilai keterbatasan ruang gerak dan berkurangnya vegetasi berpotensi mempengaruhi pola lintasan gajah yang selama ini berlangsung secara alami. Dan pendengar, menurutnya gajah memiliki jalur jelajah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Karena itu, ketersediaan pakan dan kondisi habitat harus tetap terjaga agar satwa tersebut tidak keluar dari kawasan konservasi.
3: Barisan. Nah, ini artinya lintasannya itu juga artinya pada saat dia kekurangan makanan, dia bisa saja masuk ke kawasan pemukiman. Apakah dia mengambil pisang atau makanan, apa-apa yang ada di situ. Nah, ini akan terjadi konflik tentunya kepada masyarakat. Kalau yang tadi sudah disediakan arealnya, konservasi, ya, suakanya ya. Sementara yang daerah Tanjung Raja itu ada di daerah konservasi. Nah itu saya kira ya. Tapi misalnya timbul pertanyaan apa sih? Apakah sangat mungkin terjadinya konflik antara masyarakat dengan gajah? Ya sangat mungkin terjadi seperti sekarang ini. Ini ketersediaan pakannya, ketersediaan area lintasannya, lintasan gajahnya itu, saya mengatakan ya sangat terbatas ya, ya sangat terbatas. Karena artinya kalau dia sudah melintas hari ini, misalnya tahun depan dia melintas kembali, mestinya tutupan lahannya sudah tersedia lagi.
0: Maka pendengar Hadenly juga menyoroti keberadaan kawasan industri dan perkebunan yang berbatasan langsung dengan habitat gajah, termasuk aktivitas masyarakat yang masih memanfaatkan hasil hutan di sekitaran kawasan konservasi. Menurutnya, pihak yang datang dan berusaha di sekitar habitat satwa perlu menyesuaikan diri dengan keberadaan gajah sebagai penghuni alami kawasan tersebut. Selain tekanan aktivitas manusia, musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi faktor yang dapat memperburuk kondisi habitat gajah. Karena itu, Hadenly mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, untuk bersama-sama mempertahankan kawasan habitat yang tersisa agar konflik antara manusia dan gajah dapat diminimalkan sekaligus menjaga keberlangsungan satwa dilindungi tersebut. Dan mendengar berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Ya, saya Amran dari Sukabumi. Hari Gajah Sedunia kan jangan hanya diperingati sebagai seremonial ya. Gajah itu kan masih menghadapi ancaman kehilangan habitat, konflik dengan manusia, bahkan perburuan liar ya. Nah, sudah saatnya kita tidak hanya kagum melihat gajah, tapi ikut menjaga habitatnya. Karena ketika gajah hilang, keseimbangan ekosistem juga ikut terancam ya.
5: Menurut saya, Hari Gajah Sedunia itu bukan cuma sekedar peringatan, tapi juga pengingat kalau gajah punya peran penting dalam ekosistem. Mereka sekarang menghadapi banyak ancaman, terutama karena habitatnya yang semakin berkurang. Kita sebagai manusia juga harus lebih bijak dalam memanfaatkan alam supaya konflik antara manusia dan gajah bisa diminimalisir. Jadi, menjaga gajah juga berarti menjaga keseimbangan alam.
6: Kalau menurut saya, gajah sekarang memang menghadapi banyak ancaman ya. Mulai dari hutan yang semakin berkurang, perburuan liar, sampai konflik dengan masyarakat karena habitatnya semakin sempit. Jadi menurut saya, Hari Gajah Sedunia ini bagus untuk mengingatkan kita supaya lebih peduli. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menjaga lingkungan dan nggak mendukung perburuan satwa liar. Yang sampai nanti anak cucu kita cuma bisa melihat gajah dari foto atau video karena jumlahnya sudah semakin sedikit.
0: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait upaya penyelamatan habitat gajah dan beragam tantangannya, berikut kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama pemerhati gajah dari Satya Bumi, Anissa.
7: Baik, Mbak Anissa, selaku pemerhati gajah dan juga dari Satya Bumi, Mbak Anissa ini melihat peringatan Hari Gajah ini jadi salah satu momen untuk bagaimana kita menjaga atau melindungi gajah. Nah, kalau dari kacamata kita seperti apa, Mbak, perhatian pemerintah maupun kepedulian masyarakat terhadap hewan gajah ini sendiri, Mbak?
8: Ya, terima kasih Bang Adit. Terkait perhatian dan kepedulian, sebenarnya di tahun ini 2026 itu banyak sekali kemenangan yang sangat apa ya, menguntungkan dalam pelestarian gajah Sumatera yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang mendorong supaya kemudian supaya habitat atau koridor gajah itu tetap lindungi, banyak sekali. Meskipun demikian, sebenarnya kan kalau dari teman-teman itu dari sekitar Januari sampai sekarang itu sudah ada 11 gajah yang mati ya kan. Okay. Nah, ini kondisinya sangat-sangat apa ya, memprihatinkan. Oleh karena itu, dengan adanya pemerintah yang memberikan prioritas dan dukungan penuh terhadap pelestarian gajah termasuk dalam populasi maupun habitatnya, itu sangat-sangat memberikan apa, diharapkan bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi gajah Sumatera dan Kalimantan kita. Kita ketahui bahwa gajah Sumatera dan Kalimantan saat ini sangat miris ya, kondisi walaupun badannya besar tapi kondisi sangat miris dengan populasi yang menurun, sangat ya? Turun ya selama ya menurun banget gitu. Kalau di gajah Sumatera sekitar 1.000 ekor itu di seluruh Sumatera, sedangkan di Kalimantan sendiri kurang dari 100 ekor gitu. Jadi benar-benar pada kondisi yang kritis dan kepemimpinan saat ini ya kami sangat appreciate bahwa pemerintah itu mulai berfokus walaupun kita harapkan apa ya lebih awal sebenarnya kalau kita bisa mengimplementasikannya lebih awal dengan adanya ini strategi rencana aksi konservasi ini juga sudah difinalisasi, mudah-mudahan bisa mendorong semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasi melestarikan gajah kita gitu. Inpres juga demikian kan, jadi pengakuan terhadap kantong populasi gajah walaupun sudah menurun ya dari 42 kantong populasi gajah sekarang kita hanya memiliki 21 kantong populasi gajah gitu. Jadi ini sangat situasi yang sangat rentan bagi gajah kita baik Sumatera maupun Kalimantan dan inilah saatnya bagi kita semua untuk bisa bekerja sama karena kita tak ketahui ya ancaman-ancaman terhadap gajah Sumatera ataupun Kalimantan itu sangat banyak mulai dari kehilangan rumahnya kemudian mentasi, gajah tidak bisa kemana-mana. Padahal kita tahu pada gajah sendiri itu setiap harinya membutuhkan paling tidak 20 km untuk berjalan. Dan jadi ketika apa ruang jelajah itu dia berkurang menyempit kan kebingungan gitu apalagi dengan adanya deforestasi alih fungsi lahan perambahan apalagi ditambah dengan perburuan gading gajah itu makin rumit sekali. Maka itu regulasi ini ditunggu-tunggu dan regulasi yang baik adalah regulasi yang dilaksanakan.
7: Mbak, dan sejauh ini dukungan dari jangkauan semua hukumnya sudah seperti apa nih Mbak? Jangkauan terberat hukumnya berkaitan dengan perlindungan populasi gajah ini sendiri Mbak?
8: Iya, kalau Inpres kan dari baru beberapa bulan kemarin ya. Inpres 6, kemudian ada juga pembiayaan Taman Nasional, di mana kita harapkan Taman Nasional itu memiliki fungsi yang lebih kuat lagi karena dia memiliki sumber-sumber pendanaan gitu ya. Meskipun kita juga belum terlalu ini optimis terhadap itu, tapi paling tidak ada arah ke situ untuk mendukung konservasi gajah di taman-taman nasional dan lembaga konservasi. Nah, kalau dalam konteks SRAK, yaitu strategi rencana aksi konservasi khusus untuk gajah selama 10 tahun dari 2026 sampai dengan 2036, ini bakal memberikan mewajibkan bagi keseluruhan, artinya baik pemerintah, kemudian juga perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi dan melestarikan dalam konteks berbagi ruang. Ya, saat ini kan kita pasti mikirnya bahwa gajah itu masuk ke dalam wilayah manusia, padahal itu bukan, itu terbalik gitu, terbalik. Ya kan? Jadi konflik gajah manusia itu sebenarnya kita harus berpikir bahwa kita lah harus yang bisa mengelola ruang itu dengan baik untuk gajah-gajah kita gitu.
7: Mbak, kalau kita melihat itu kan dari faktor eksternal Mbak ya, kalau dari baik itu penyakit atau mungkin yang bisa menimbulkan kepunahan atau penurunan populasi gajah dari mungkin dari penyakitnya seperti apa nih Mbak, apa yang dikhawatirkan dan langkah-langkah kita seperti apa Pak untuk meminimalisir penyakit yang dapat menimbulkan kepunahan ini sendiri Mbak?
8: Menarik sekali, menarik. Jadi kalau berbicara masalah penyakit ya, gajah itu kan satwa liar, jadi selalu berpotensi untuk menularkan penyakit kepada manusia. Nah, penyakit itu datang ketika dia berinteraksi langsung dengan manusia. Artinya apa? Ketika semakin dekat, itu potensi untuk menularkan penyakit itu juga semakin tinggi. Satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks kantong populasi gajah, itu kan biasanya gini, kalau gajah itu dia melakukan kawin atau breeding itu tidak tidak dalam kelompoknya. Jadi ketika suatu kelompok itu memiliki jantan, jantan yang sudah dewasa, beranjak dewasa, nah mereka akan keluar dari kelompok itu dan menjelajah. Inilah yang namanya jantan dispersal. Okay. Jadi dia akan bertemu dengan kelompok lain dan kawin dengan gajah dari kelompok lain, sehingga mengurangi inbreeding. Inbreeding sendiri kan kita tahu ya, kalau dalam perkawinan yang dia hanya itu bakalan tidak sempurna gitu dalam keadaan genetika. Artinya bisa jadi untuk apa? Untuk keseimbangan penyakit itu ya, untuk ketika dia melawan penyakit, antibodinya juga lemah, kemudian secara struktur sel-selnya tuh juga lebih lemah. Nah, ditambah lagi kalau penyakit itu berada kita kan biasanya kalau namanya gajah captive. Gajah captive itu dia gajah yang berada di dalam suatu lingkungan yang diciptakan manusia, misalnya di kebun binatang atau di taman nasional. Apalagi kalau itu tidak dijaga kebersihannya, kemudian kebutuhan akan naluri liarnya untuk menjelajah, untuk mengobati dirinya sendiri, untuk berinteraksi dengan kelompok lain, itu akan meningkatkan potensi penyakit-penyakit.
7: Baik.
8: Gitu ya. Ada banyak kasus itu anak-anak gajah itu kan nggak survive setelah 2 tahun ya. Okay. Kalau nggak salah itu penyakitnya apa itu EHV gitu ya, virus gitu loh. Saya lupa namanya. Itu.
7: Baik. Baik, baik, Mbak Anissa, semoga gajah yang kita miliki bisa terus meningkat populasinya dan juga ancaman-ancaman terhadap populasi gajah dapat diatasi, baik itu dari segi hukum maupun dari pengawasan kita. Amin, terima kasih Mbak Anissa sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum, sehat selalu, salam sukses.
8: Salam.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat pemadaman karhutla di wilayah prioritas.
10: Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan mencapai 664,78 hektar hingga 9 Agustus 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan karhutla. Berdasarkan data BPBD Sumsel, luas tersebut berasal dari 1.033 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah. Dengan tambahan 2 helikopter, Sumsel nantinya akan diperkuat 7 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli. Kalaksa BPBD Sumsel, M. Iqbal Ali Sabana mengatakan, terdapat 12 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla. Salah satunya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

0: prioritas kita. Ada beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Oki, yang mana Oki ini memiliki kawasan gambut.
1: Selain memperkuat armada udara, Pemprov Sumsel menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah juga meminta operasi modifikasi cuaca diperpanjang apabila masih terdapat potensi pertumbuhan awan hujan. Upaya itu diharapkan dapat membantu membasahi wilayah rawan kebakaran sekaligus menekan resiko meluasnya karhutla selama puncak musim kemarau.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang menyiapkan kawasan bawah jembatan Ampera sebagai ruang kreatif baru untuk masyarakat dan generasi muda.
3: Pemerintah Kota Palembang menyiapkan kawasan bawah jembatan Ampera menjadi skatepark, arena, dan panggung kreatif. Asisten 2 Setda Palembang, Isnaini Madani, mengatakan penataan kawasan tersebut diharapkan mengubah area yang sebelumnya kurang tertata menjadi ruang hiburan masyarakat. Menurutnya, kawasan ini juga berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Palembang.
4: Mudah-mudahan nanti apabila ini sudah menjadi skatepark arena, panggung kreatif arena, apa yang sama ini kita lihat ya menjadi tempat yang kurang sedap dipandang mata, yang secara estetika itu tidak menunjang kawasan ini, tentu akan berubah fungsi nanti menjadi arena hiburan masyarakat, destinasi wisata unggulan.
3: Pemerintah Kota Palembang menargetkan pengerjaan kawasan tersebut mulai direalisasi pada 2026 dengan dukungan dana CSR pihak swasta. Skatepark, arena, dan panggung kreatif diharapkan menjadi ruang aktivitas positif sekaligus wadah kreativitas bagi masyarakat. Fasilitas tersebut juga diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan generasi muda Palembang di kawasan bawah jembatan Ampera. Pemkot Palembang berharap penataan kawasan ini dapat memperindah lingkungan sekaligus menambah pilihan ruang publik dan destinasi wisata di Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Timur menggelar forum komunikasi publik sebagai ruang untuk menerima masukan dan saran dari pengguna layanan.
5: Mendengarkan langsung masukan pengguna layanan dan pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur melalui forum komunikasi publik yang digelar kemarin di Palembang. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, masukan, serta rekomendasi. Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi, yang menegaskan komitmen Bea dan Cukai untuk terus memperbaiki pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi, mengatakan forum komunikasi publik tersebut sangatlah bermanfaat sebagai ruang untuk menerima masukan dan saran dari pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan, sehingga pelayanan Bea dan Cukai ke depan dapat semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
6: Jadi minimal setahun sekali kita harus berkumpul untuk sama-sama

0: Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, menilai forum komunikasi publik merupakan kegiatan yang sangat baik. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik. Upaya pengawasan dan pencegahan peredaran barang ilegal dapat dilakukan secara lebih optimal.
1: Ini adalah forum yang sangat baik, Pak, dan saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja selama ini, baik di Sumatera Selatan, juga titipan dari Kepala BNN. Kemarin di Perak, 3,37 ton ganja, bunga ganja, bujur ganja dari Thailand.
0: Forum komunikasi publik dihadiri diantaranya Kepala BNN Sumatera Selatan, Wakil Direktur Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi, serta unsur penegak hukum dan pemangku kepentingan pelayanan publik. Kegiatan juga diisi penandatanganan kerjasama antara Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dengan Universitas Muhammadiyah Palembang, serta pembagian penghargaan kepada sejumlah stakeholder dan pengguna jasa. Melalui forum tersebut, Bea Cukai berharap setiap masukan dapat ditindaklanjuti menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, responsif, dan berkualitas. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyisir potensi pajak air hingga izin tenaga kerja asing menyusul capaian pendapatan asli daerah yang belum optimal.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini berada dalam tekanan untuk mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah yang dinilai masih jauh dari target. Berdasarkan evaluasi, hingga 12 Agustus 2026, angka pendapatan daerah dilaporkan belum optimal, sehingga memicu langkah darurat untuk menyisir potensi di sektor-sektor yang selama ini kurang tersentuh. Asisten 2 Setda Sumatera Selatan, Basyarudin Ahmad, mengonfirmasi pihaknya tengah memetakan ulang strategi fiskal daerah. Fokus utama kini diarahkan pada dua instrumen krusial, pajak air permukaan dan izin tenaga kerja asing. Kedua sektor itu dianggap memiliki celah potensi besar yang bisa segera dikapitalisasi untuk menutup kekurangan pendapatan. Selain pajak, sektor retribusi juga menjadi target pembenahan besar-besaran, terutama pada pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum menghasilkan nilai tambah maksimal.
4: PAD ini banyak, ada pajak, ada retribusi. Nah, retribusi misalnya itu tadi distressing di smarter ya, misalnya izin untuk tenaga kerja asing misalnya. Kemudian di Dispora, bagaimana optimalisasi stadion.
3: Langkah agresif ini menuntut koordinasi ketat di tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pemuda dan Olahraga kini berada di garda terdepan untuk memastikan aset seperti stadion dan pengawasan TKA benar-benar menyumbang angka nyata bagi kas daerah. Strategi jemput bola ini diharapkan tidak hanya memperbaiki angka di atas kertas, tetapi juga memastikan setiap aset milik Pemprov Sumsel memberikan kontribusi balik yang sebanding bagi pembangunan daerah. Riana Pridani melaporkan.
5: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
6: tidak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
7: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
8: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
9: Berita olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sumsel United mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027 dengan mendatangkan 3 pemain asing.
10: Menghadapi sengitnya persaingan kompetisi Championship musim 2026-2027, Sumsel United bergerak cepat memperkuat komposisi kedalaman timnya. Langkah krusial langsung diambil oleh pihak klub dengan merombak total daya gedor di lini serang, guna memastikan kesiapan armada mereka sebelum kompetisi resmi bergulir. Tak tanggung-tanggung, manajemen Sumsel United mendaratkan 3 pemain depan asing sekaligus ke dalam skuad. Ketiga penyerang yang resmi diperkenalkan tersebut adalah Hibiki Mochizuki asal Jepang, Carreria yang berasal dari Brazil, serta striker asal Nigeria, Kenneth Nok. Tim penyusunan pemain Sumsel United, Indrayadi, juga mengatakan kehadiran penyerang ini membawa warna dan variasi daya gedor yang berbeda bagi tim. Mochizuki dan Kareria tercatat bakal menjalani musim perdana mereka di kancah sepak bola Indonesia. Sementara, Kenneth Nouk sudah lebih dahulu memiliki jam terbang serta pengalaman berharga merumput di kompetisi championship. Keputusan memboyong tiga leguin asing ini di posisi juru gedor lini merupakan hasil akhir di proses evaluasi mendalam serta pembahasan intensif yang melibatkan pihak manajemen klub dan jajaran tim pelatih Sumsel United. Proses ini juga memastikan setiap musim yang direkrut benar-benar sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan taktik tim.
9: Pembahasan bersama tadi. Jadi pembahasan bersama, kita menyodorkan sejumlah pemain dengan posisi tertentu, kita bahas bersama, dan menentukan kira-kira ini sesuai dengan skema dia atau tidak.
10: Melalui kolaborasi teknik antara manajemen dan juga jajaran pelatih, skuad Sumsel United optimis kombinasi talenta baru dan juga pengalaman para striker asing ini tersebut dapat memberikan dampak instan. Diharapkan, lini serang Sumsel United makin tajam, efektif, dan juga bersaing ketat di papan atas championship musim ini. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Community of Conservation UNSRI 2026 mendorong aksi nyata untuk melindungi habitat, menghentikan perburuan liar, serta memperkuat upaya konservasi gajah di berbagai negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat pemadaman karhutla di wilayah prioritas. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
11: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang, pagi ini saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Nasrun ya, dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Nasrun.
1: Selamat pagi Mbak Ega.
0: Apa kabar Mas Nasrun?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Mas Nasrun, silakan untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini ya Mas ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, Pagar Alam, dan Lahat. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, juga pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 98%. Dan yang terakhir untuk arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian info cuaca pagi ini, kami kembalikan ke Mbak Ega. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Nasrun untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali, saya izin akhiri ya Mas ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
1: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
2: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

fikir panjang atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan yang memperluas penilaian pelayanan publik 2026 dengan menyasar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh 17 kabupaten kota. Penilaian ini pendengar dilakukan untuk memetakan potensi maladministrasi sekaligus mendorong pemerintah daerah memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, mengatakan perluasan penilaian memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemerintah daerah. Ombudsman sebelumnya hanya menilai sebagian daerah karena keterbatasan anggaran. Namun tahun ini, Ombudsman tetap memperluas cakupan penilaian dengan menyesuaikan jumlah tim dan juga waktu pelaksanaan di lapangan. Selain pemerintah daerah, Ombudsman akan menilai 17 Polres dan Polresta, 17 kantor pertanahan atau BPN, serta 3 kantor imigrasi di Sumatera Selatan. Perluasan objek tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik pada berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan pendengar ya, Adrian mengatakan juga

bahwa penilaian tidak hanya bertujuan menghasilkan opini pengawasan, namun juga untuk memetakan potensi maladministrasi dan melihat sejauh mana instansi melakukan pembenahan pelayanan secara berkelanjutan. Menurut Adrian, hasil penilaian pelayanan publik dapat berubah setiap tahun karena hal tersebut bergantung pada pemenuhan indikator dan juga konsistensi masing-masing instansi. Karena itu pendengar, pemerintah daerah dan instansi pelayanan diminta tidak menjadikan nilai sebagai satu-satunya tujuan pembenahan. Pengalaman penilaian sebelumnya juga menunjukkan sejumlah daerah yang pernah memperoleh kategori baik dapat mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Jadi kondisi tersebut ya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap membutuhkan perbaikan terus-menerus dan tidak cukup dibangun hanya menjelang penilaian. Dan pendengar, pelaksanaan penilaian tahun ini tetap memperhitungkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Ombudsman, pengaturan jumlah tim, dan juga waktu kunjungan dilakukan agar seluruh wilayah Sumatera Selatan tetap dapat dijangkau tanpa mengurangi substansi penilaian. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.go.id. Dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh ya melalui Play Store maupun melalui App Store. Dan pendengar, kami informasikan juga kepada Anda nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama dengan Radio Republik Indonesia bersama dengan Pro3. Jadi pastikan untuk terus bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Berita Sentral. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan 2 strategi agar lahan tetap